Raka dan Rai, Ketua Dewan Penasehat GBCI Bali, Gusti Ngurah Satria Perwira, menekankan pentingnya regulasi dan kebijakan dalam mendukung penerapan green building. Dijelaskan tata ruang merupakan aspek mendasar sebelum pembangunan bangunan dilakukan, dan khusus di Bali yang sebagian besar perekonomiannya berkaitan dengan sektor pariwisata, keseimbangan alam dan ekosistem harus menjadi perhatian. Satria Perwira menambahkan, sebelum penerapan green building, selain harus paham tentang ekosistem, juga kebijakan dan regulasi agar penerapannya berjalan secara konsisten. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Setiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

0: Rekel Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G Kanton Rai FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz G ring acara Rahajeng Bali kesareng titnya Agung Krisna kantos puputne jam si semang Bali jebos sari arse moli nyarangin ringgala on air durusang ring lan telepon 0361 223361 G milik bagang ngeninin indek ajengan yaseng G naring genah ide dani sangsuang. Biasanya ritat kalau wenten kegiatan utawi upacara napi nggih ngemolihang nasi yase utawi ajengan yase puniki napi kemanten daging ajengan yase ring genah ida dani nggih durusaring 223361 nggih sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Semang Gong Gek Cantik Nge Bersidang Yerengi.
0: Inge, selamat pagi Gong Miang Yoga.
1: Inge, bunga di atas meja pas.
0: Punapi Niki, ten makarya.
1: Mangken libur, abe kemana dibi libur, hari Kamis mau makarya.
0: Inge.
1: Kenyal Gong Ge.
0: Inge, istirahat dumun. Sampun sarapan Niki nih.
1: Sampun, toya putih sarang godoh selo wau sik.
0: Oh, inge, inge nih tentu sama
1: mereka. Atau murid wau inge. Ini terlibat gak? Kenapa gatra rian Niki Gong Ge?
0: Gatra becek manten.
1: Nah alit kenak ya sarang rabi, sarang keluarga. Dikira yang gurung karang cetar Gong Ge.
0: Nge, pate cuaca cetar.
1: Ini nasi yaso Gong Ge, di tiang setato di tempat pekaryo. Nadek nasi yaso, tumpang Niko. Sampai beribu-ribu, tanganin kentan di tiang pekaryo tamas nih Gong Ge.
0: Nganggi tamas busung ye.
1: Nge, nganggi tamas busung. Harga 3.000 per biji sampun lengkap daging cilemik.
0: Oh, tahun kuda nih ke?
1: Waktu ada dawak nih ke ide perano gunung lebar makanya 2.000 sampai itu. Dikit tuh yang hari kantun makin purnamo memukur. Satu di cateringan K3 catering dong ge. Uang seluruhin nanten itu.
0: Oh kenten geng geng. Napi kemanten daging ajang yang ajangan hiasan ini ke?
1: Ini rin tamas dagingin dumun kertas minyak sana bunder alit. Pun kenten ajang ame. Wau sahur. Kacang di atas sahur niko gerang lindung cumi-cumi ampun membungkus niko kacang palar membungkus sahur mantan dan membungkus sambal sambal di Bali niko daging klemik daging ulam sisir kentan napi namanya
0: tuung
1: timun tuung semanggi tetap nggih kacang panjang
0: ini lengkap nggih
1: sisir niko status. Karena kenten tapi niko pun sempat lengkap niko tutup terus sangen daun niko gengge daging pun seno permintaan pe kenten sana daging lengkap buah napi dia harga ne sana beling list dia kenten gengge kenten minta sate kali kenten pun kumpul pun tiap hari niko niko di yang karyon.
0: Mungkin kari kenten ngaran-ngaranin.
1: Kari. Niki dah niki pernamo dah wong niki di yang tan mekari di cateringan asrap kini kopi ring di ko di yang ola.
0: Oh.
1: Tenaga harus sake niki metaning ngge.
0: Oh, nggih nggih. Niki selama niki ngarianin ne ngerage utawi entas saning wonten. Oh, sarang ake. Oh,
1: iya. Jadi yang ada nih tamas yang ngerago orang giro gongge.
0: Nggih, nggih.
1: Sampai 600 nanen di tiang itu senang pisan di tiang gongge. Kari tamas itu nggih polih lah nih ke. Paling senang kari tamas. Tergantung kecepatan tangan nggih.
0: Nggih.
1: Jika tamas 600 sangen bin puan harus peragat itu gongge.
0: Waduh.
1: Itu tiang ambil 2 hari.
0: Sekali.
1: 600 itu 2 hari sendiri gongge. Ampun. Tetap sambil karet lemit kempon.
0: Be gerak cepat ataupun Gong Miang Yoga nih kengge.
1: Tapi tidak nenten tidur. Memilih nenten rumah karyo di tiang empon nenten orderan tamas.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Lumayan nih kengge.
0: Nge nge nge. Sukses mana nih kengge Miang sampai nyarengin.
1: Ini kengge guru suto nyarengin sarang kamera. Dan orang nge om santi santi kengge om santi.
0: Inge matur suksema niki Gong Miang Yoga nge sampun nyarengin nge sada mangke muali ring lan telepon 0361223361 nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi niki Pak Yanarbe.
2: Selamat pagi, Gengges.
0: Nggih, penapi niki sampun pole wedang nih.
2: Sampun.
0: Ini penting sampun.
2: Wedang wonten niki.
0: Oke, dan sarapannya durung niki.
2: Durung. Anu niki agak lesu mas, anu bergadang menghijau bisa nyokong
0: ya. Oh, menghijau?
2: Iya.
0: Napi menghijau?
2: Menggadang.
0: Menggadang. Menghijau menggadang. Ngege.
2: Goreng apian semal banjar-banjaran ngaturang ayah.
0: Teraya.
2: Ini calon larang kenten. Yang mana boleh ke masliah kenten.
0: Ngege. Inge, nanti topiknya mau saya ngeninin indik ajengan yesen. Nah, Rika ring kapal. Biasanya niki wenten upacara napi, kegiatan napi, boleh ajengan yesen niki, Pak Yan.
2: Dan karya ageng niki, boleh ajengan yesen. Tapi yang tenan karya anak, ampun lumas niki yang banyak niki. Yang wenten. Kain Saraswati ini kau boleh masih ajangan yasa orang pura kentan.
0: Napi mantan dageng ajangan yasa Rika?
2: Lengkap nih ke kentan gerang dilempeh-lempeh.
0: Sudang.
2: Rika mageng kacang sahur. Biasanya sambal kentan nih ke sambal sekali sambal tolek nih ke nih.
0: Kau
2: mendaging. Kacang panjang, kemangi, kentengnya, lengkap, maupun mesti taluh dadar, nih, kentengnya, maupun lumas mau paket-paket, nih, kok membungkus saja kertas plastik, nih, kan, tapi anu nih, kok tamasnya,
0: oh, kenteng,
2: maupun langsung membungkus-bungkus. Plastik ni kan umas ni ke yang kudu jawab ni kalau belah kentan ampun kentan dia kiring kapal nak ngadol kentan ni.
0: Inggi, artinya niki napi wastane sampun wenten sane ngadol tinggal mesen ke manten kenten nge.
2: Tinggal mesen manten. Ini harga bervariasi.
0: Iya, bervariasi lah ya. Tinggal pilih yang mana yang pas di hati. Nge. Suksama nih, Pak Yan. Sama nyarang ini. Nge,
2: siro nyarang Kak Daung nyarang kok, nge.
0: Nge, rajang Kak Daung, nge.
2: Yang kali sibuk nih, kuenten nganten warak di pisako, kan,
0: Bang. Nge, Bang Yang, irit gas, irit bas.
2: Niki kadung boleh ngukus yang niki nge, yang kadung mulang bahas
0: niki.
2: Nge, semua gengge antara
0: lah.
2: Niki bu mar yang nyolek niki, semua bu mar. Nge, yang mau pamit. Santi.
0: Nge, Pak Yanarbe, semua niki sampun nyarangin niki. Nge, senemangin tembang duman, rakelan rai, saking beli bagus wirata cinta segitiga.

dikomentari oleh tamu lilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Cos, seorang

Lilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah dimulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, tari oleg tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggira Tidak Dane, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Muali Kesarang Intitia Agung Krisna, Ring Sesi Acara Rahajeng Bali. Namun ini rahinane mangkin, nggih Soma, ululikur September, war sekali tali 6 likur. Menik bagang keninin indik ajengan yaseng. Yesane arsa mali nyaringin durusa ringgala on air. Ringlan telepon 0361-223361. Yeh, sang gratitiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gunggenye.
0: Inggi, selamat pagi Niki Ibu Putri Manggis.
1: Patut, sweet, dan ketemu.
0: Inggi. Punapi Niki, sehat.
1: Asung kare nggih, nyepiatun nduwe pemargi plebon nyambung niki.
0: Aduh, nggih jaga kesehatan niki, minum vitamin nggih.
1: Suksem dumugi nggih kenak-kenak.
0: Asung kare sampun boleh sarapan niki.
1: Tiki mang sampun jam 8 harus niki, karena lagi perawatan lambung.
0: Oh iya iya iya nggih nggih nggih. Harus tepat waktu berarti niki nggih. Heeh.
1: Nggih. Kenten dong ke, wau sampun akeh mereng, dua ning sambil napi nak rencana. Ini ajangan yase. Titiang hanya suatu kebetul manten dilahirkan di lingkungan orang terus ngarianan kenten. Hanya kebetul loh nici gong
0: ke. Kecil
1: kenten. Titiang demen dalam memperhatikan dan apa-apa aja yang kenten. Kenten. Yang dumun, iki bahasa dumun-dumun. Karena semua susah dicari.
0: Nggih, ring dija niki, ring widangan dija.
1: Ringgiannya.
0: Iyanya,
1: ring guri maupun di griye. Nah, yang kebetulan mantan dong nggih. Kalau zaman dulu karit yang kecil-kecil niki na ajeng yase sederhana mantan dididik sama niang. Niki sudah pasti untuk acara dumun kan jarang nak wenten karie dan jadi sederhananya pun niki tetap ngangge endumun tamas jarang ngangge don ngangge don nasi menjangke itu untuk kat ke pice atau untuk katur ke tempat yang banyak namun untuk pedanda seperti tadi yang pireng memang ada pakai takir ya mikir kan biar napi dan niri-niri ampun kentan yang untuk pekidah nike dan yang lain pice nike pakai daun dulu. Lah itu berkembang, gampang semua dicari dan tenaga juga ada. Maka rilah tamas, tamas sudah tentu tamas usung, untuk yang lainnya pakai ceper yang lebih besar. Ya nindik isi seperti tadi nih ke dari yang pireng sama kan, cuman kita dikasih pemahaman dumun sama nak lingsir. Yang penting ulamnya nike datangnya dari segara, dari darat, sudah tentu nike gerang, lalu kan nike sederhananya dulu. Ampun kenten kacang sahur pasti, daun kemangi taler, kan kenten? Ampun kenten yang sedikit nike wenten mungkin di tempat lain wenten, yang nike arut medaging sahur meulik.
0: Oh, sahur mulik.
1: Nah, ini ke sahur yang seperti orang di Gianyar kan ngadol tepung mendaging sahur sulam. Ini ke yang dari dulu sampai sekarang belum pernah dihilangkan. Yang tek ikiang ya, hampir. Ini ke mengkarya sahur ini ke kan lumayan ribet. Mungkin sih ampun kentan blender mungkin. Ampun kentan segar gunung, ini ke tetap memargi, mewadah, ngapi dana. Tangkih, tangkih halit. Itu kan laharnya dari bahannya dari ketang, daging kelapa yang dinyanya, daging gula bali. Itu ditaruh paling atas. Setelah semua rerasnya itu memargi. Yening dumun, kacang panjang, kacang ranti, tuwung, timun, paye. Itu tidak boleh itu dihilangkan.
0: Tuwung, timun, paye.
1: Tuwung, timun, paye. Nike selalu nike kacang panjang. Kalau dumun kan kacang ranti gampang dicari dong.
0: Nike
1: tidak, hampir tidak ada.
0: Diganti kacang panjang.
1: Ampun kenten nike pun paling tidak kalau ndak ada sambal membuat banyak, paling ten uyah itu selalu ada. Entah metakir, entah di pojokan metanding itu. Dan yang dari dulu yang dikasih tahu. Nah sekarang karena semua digampangkan, bisa beli dan mungkin setelah ke dimodif, gerangnya di plastik dan segala macam. Kenten. Ajangan yase nike kan tujuannya untuk namanya mantan yase. Kan untuk ngiasang karya, napi je supaya mendoakan lah kalau bahasa modern. Dan sih pemahaman yang yang dikasih tahu sama sepuh-sepuh kan
0: juga
1: itu pasang segari gunung sarang sahur rulik nih ke kayaknya di tempat lain mungkin kenten
0: tapi paling dan tidak nih ke yang napi wastani isi laut pun nih ke adalah kenten nih kingge biasa nih kingge
1: laut darat nih ke dan satu lagi nih yang mungkin sudah kadung begitu ya mentetnya ulam kalau untuk persembahan keluar dan isian ngangge ulam ayam harus bebek kenten taluh pun taluh dadar pun bebek tapi untuk kepice sama orang-orang nike kan keluar termasuk pedandu kan itu batasannya sih kalau mengikuti yang dulu pada encik yang kari sih kemarin yang nike untuk kepice baru diisi bek siap. Dan nike mantan bedanya lagi sedikit. Dan uning mungkin mantan senior-senior yang dari Gianyar, Mireng, barangkali kantun medue tradisi. Jadi yang kantun dong ya.
0: Ingge mater seksema niki Ibu Putri Manggis.
1: Salam sarang sami.
0: Ingge.
1: Memirang Raina mungkin. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om Suksema Niki, Bu Putri Manggis. Nih, Santi sempurnya ringin. Mali ring lain telepon 0361223361. Nih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang semangat tuh dong, Nge.
0: Selamat pagi, Niki.
2: Itu Niki,
0: Sap rejani pu.
2: Ampun suwe dan boleh nyarep.
0: Oh.
2: Ya, rusak kenten.
0: Ni ratu.
2: Numas malah baru rusak, malah gelis tu. Akhirnya sana jadul nepido malah angin tu.
0: Bu Wen Swartini ni kenge. Pasas. Suwe tenyarengin do ading ni.
2: Suwe katen WA mantan ditya.
0: Nggih.
2: Punapi gatre dumo.
0: Becek mantan Bu Ayan.
2: Nggih, dumo wi becek ngelantur
0: nggih.
2: Tapi topik nasu yasa.
0: Nggih, ajengan yasa nggih.
2: Siang dan kenta wenten karya di Kiageng, wau makarya kenta wenten anak numas-numas sadolin tiang kenta.
0: Oh, niki madolan ajangan yase nge.
2: Nge, wenten karya mesen no kuda niku panu memedalang kenta di pura tiangnya ngerere kenta.
0: Nge,
2: ya banyak penaruh tiang ngayel seniki dong nge.
0: Oh kenten, oh ngai angin rika reng rumah utawi
2: angin di rumah
0: nge. Nge, napi napi yening wentan sana mesen napi napi mantan daging ini ajangan ya sepuh nika.
2: Nika kenten lengkap asal tunggung ke kenten tamas kenten dur tamas nika daging don bunerang kenten daun pisang biasa. Apa kenten daging kenten ampun payo dong timun kacang panjang. Kacang sahur, telur dadar, ayam mesisit, kenten baso-baso kenten, tapi daging sambal tomat nih
0: kenten.
2: Kenten, ampun mendaging kecai, kenten lengkap atau gongke?
0: Oh, nge.
2: Kecai, gerang, tapi jangan daging, ampun. Kenten, minyak penaruh kenten, asal ngait ya atau gongke, angangin di rumah nih kenten. Kadang kebiasaan kan dari dulu di ring bedulu Gianyar kan samian anak karya kenten langsung ngawati aku sedang karya sekenten
0: Becik pisan. Oh berarti memang yening Rika berarti yening wentan karya ageng kenten ten lah mekarya bersama kenten di desa numas sampun wentan
2: numas itu yang kenten kudang kenten mendalang dan terus tamas gitu nih. Ariyo sik tiang pun mesen genten kan tiang. Kayak tiang kari kuda tiga tuh.
0: Dumogi laris manis diki. Ada lanyak jeng.
2: Ampun sang yang. Kenten tuh tentang guys rabutan gue kan api wenten ngoder kenten. Makin busung kenten busung Sulawesi makin wenten ngoder banyak kenten.
0: Oh iya. Inge Bu Ayan, suk semua Bu Ayan.
2: Semua gongge, aduh gemes boleh nyarengin gongge. Inge rajang tugas gongge.
0: Suk semua.
2: Kemasan jadi dumun gongge. Yang mempamit atu. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Inge, matur suk semua Bu Ayan. Saat ini pindah ke penelpon terakhir ngiring acara Rahajang Bali semang demangkin. Sedemangkin temang dumun rekalan rai ngiring biar sayang sarang sarang.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ada kalahan terakhir hari kedua di tanya orang ini ide dan ring acara rahajeng Bali. Gaya melalui bos ring jam saya semua susah enggak terbali. Di tiang pecang muali nyaringin ide dan ring sesi acara sadetiosan. Tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rekelan Rayu Pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gubernur Ryan Koster menegaskan hingga akhir April 2027 mendatang seluruh pihak harus sudah menggunakan aksara Bali pada papan nama kantor, identitas usaha, toko, warung, gedung maupun fasilitas publik lainnya. Diingatkan kebijakan tersebut telah diatur melalui peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 yang diluncurkan 5 Oktober lalu. Menurut Ryan Koster, penggunaan aksara Bali bukan sekadar persoalan penulisan, melainkan bagian dari upaya menjaga kebudayaan dan peradaban Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara pancayatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Ratu Ida Dane, Rakel Andrei, pemirsa Pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selantornya nih, kantos nampekin jam dasar semua meleje bos. Ida Dane, Presiden Miarsa yang Bali, acara obrolan komunitas, santuk siaran acara gegonjakan. Semangat makin untuk topik pengetahuan akan mengubahmu. Mengharapkan acara puniki, pupet sampun di Tia Agung Krisna, nyarangin Ida Dane, ngawit semangat nuni. Kantos makin, Yesus marimana untuk oratian Ida Dane sami, nuna sampura menawi tawintani watur di tiang. Yes, ada manggil di Tia Agung Krisna ngelusur mapamit, puputang di tiang antuk nguncarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Aduh, gitu banang kau nyelimurang kena. Sawireh mulu aja saja hidup. Batas nyidang ngeliwatin lemah tuh sebuah ngon kasukseman. Sawireh irago hidup pangidang damai namulu saja kewo. Sakewalo bagaimana kita bisa mengawali hidup ini dengan tersenyum? Tersenyum dan berdoa. Alimo doa nesandang gelarang setiap hari uling dimaro bangun. Misalnya ka pertamo. Orang tuh bataro bisanyo tiang nyidang sirap lep-lep turmang ipi. Nejani nyidang dari setiang malih bangun ngenyingakin sang suryo ngenak. Nyidang malih tiang hidup. Suk semu di tiang ratu. Wah, gitu maro pertama. Jani bo kedua atas nyemak gaik. Ratu bataro. Malih jebos di tiang pacang mokaryo tuntun yin di tiang. Pasti tiang kan menemukan banyak pilihan. Cina nih sandang jemak tiang. Mohon. Ngisi liman tiang jep menunjukkan hal yang benar. Gitu. Bo tesan bakat aneh benar bin berdoa ratu berdaro. Ijen tiang kekuatan agar bisa tiang melakukan yang telah menjadi pilihan ratu tadi. Gitu. Bo lantasan ijen kekuatan nyidang lantas magai bin yang terakhir. Ratu berdaro sangkan yang pegayan tiang memiliki. Berikan kasihmu, cintamu agar bisa tiang menyayangi keluarga tiang. Nyidang tiang menyayangi semeton tiang. Pang mekejang tekewasih ring tiang pangidang hidup tiang damai. Sawireh mekejang kita ini diatur oleh tangan-tangan itu sang yang ini. Aduh tesan nyamu buka beli madi kapeng nang oman apa buin janit pesan pesta bola berangkat beliung minyak di tipi tadi aja masih gitu nah hiburan dan itu di sepanjang hari subuh megai peteng nih ada galah lantasan janit mau balik ya sepak bola wow timpale bong malih ben urutin no gitu ne demen olen di dia na mo balih nyen tengil nyi bo so do balih bo kenang kon ken bareng aja nega nonton bareng be timpal urutin ne kalah tuh menang ne menang po ne po ya ngap sebang ne nih.

0: swastiastu.
1: Irang. Sama balik sanjanya nih.
0: Man asriyat ten saja.
1: Asriyat ni mau balik
0: asriyat. Iyo, ni balik tu ni sing gol-gol. Iyo marah kalian siram kerba. Ye, boh berubah anu skore waktu itu.
1: Mulan satu-satu.
0: Itu nol, Pak Yu.
1: Mati.
0: Usah nama kerumahan nih, kira jangan balik. Kalian ada 1-0, Pak Yu.
1: Oh gitu. Rabi kan sama.
0: Iya, kan nol.
1: Rabi gak dulu, kena.
0: Aduh, amang kena stukarung. Sangkaning doa made masih.
1: Yes, jangan tiap doa semangat ke pasti. Tempatnya masih anu parap je.
0: Nggih.
1: Didibah dia.
0: Yen ning
1: sayu segaroger
0: edan. Apa buen nyidang rega mendoakan orang yang membenci kita.
1: Len juk semani kok nggih.
0: Nggih. Artinya berjasa rega.
1: Doa kan mulai jasa mesti.
0: Berjasa. Heeh. Berterima kasih kepada orang yang menghina kita. Sajan palan. Ngemangi deh anak nata yang merugikan kita.
1: Banyak juga palanya.
0: Banyak pahalanya. Padahal berbaik dengan orang yang telah baik kepada kita.
1: Mana masih palan itu?
0: Kalau anunya presentasinya bedik. Mulianya dah ada lah.
1: Oh jadi ini. Dimal balik aja tu.
0: Benar.
1: Nak dia nak tanya berbaik-baik baik ke Rago, jadi Rago berbuat baik ke yo. Seimbang.
0: Sampai. Oh. Bila perlu ane tanya negal jitai itu jadi bang ini pis yo.
1: Pis kapas menunggal masih sakit ya kan? Oh.
0: Bisa. Nah, man kita jadi polos kan yo.
1: Anak pusing manu, majamul jadi polos yo. Yang lekong.
0: Tuh, saya masuk. Tuh, saya masuk.
1: Salat arsa dan ini. Dipetik. Huyo doang ngap-ngap sana.
0: Nyen lenan.

0: ചോയ തൊട്ടുപോലെ
1: yang perbanding itu. Apa karena gitu? Apa anda radio ini nak ngelak penampi, ngelak pemenasing baru asik pak. Kenapa kunin karuan, pemenang, utawi penafsiran, ini radio benar. Yang sebuah hal yang di hati ini dengan otomatis tanpa disadar ternyata masih banyak kekurangan. Apa karena gitu? Jadi gitu. Danung lah rago sifat berangsong-berangsongan. Jek mau bedek. Apa bedek? Ya emosi yang ngon menyelesaikan sebuah permasalahan. Ibi nasib ngundi nyala nang demen jani ada tas demam dunia pesta bola. Ya ikit di ting-ting. Man Uruguay. No man den man. Boleh man menyar semua tapi ada letak dunia utawi kenikmatan pek nak ngorang nasib pencen lebih sanya utawinya ngadian itu pinorang tuh ditargetkan kandidat yang polo nasib nas kita nas polo nas nas kali yang dinawar tuh. Ya alih, kini kalah nasi keno pemohon sih tadi rago juga tandro artinya sih tadi rago meremehkan seseorang berarti ternyata rago demen balik sesuatu nih mekejar ada di ukun rago nih ternyata tuh contohnya cien tuh lah rago tujuan berjalan ngajar ada pemilamin benang kajau ih ternyata ada mesti jalan singkat kali ngajian. Main lagun manang, main lagun. Puk berjalan, masih kemo mesti. Nanti nak ada jalan di perang ke wala. Perlu raga nulis ke samping. Nulis tu, bahasa ngenget ini raga ulung berkena perang. Nak satu inti ni jadi mana raga nulis gending ke uli ni. Emang emang model laro ni emang angger laro dah lima muih dah ternyata ada sesuatu tu macam paling belah ni bakal itu wangwat kita gending gendang yang sing ale pematut tu yang sing tak kawan tahu tu nasi ni nak kemau ke dong ada cara lulu dulu kan angangsut itu berangkat itu ni aja si nak hijau kadang kuno sih ngerti banget tu. Aduh, menjanji jamu ni jam berapa ni? Ngah pat bodoh. Kata kau apa sih ni?

0: Det mene gini. Hujan gini gue mikir.
1: Bah,
0: kadat perjalanan gini. Nang ali hiburan. Liang yang kena singidang hijau-hijau tuh. Karena kalau nangman kau hijau perjalanan.
1: Bah. Yang cara jige tuntang bergeser di cuaca aja perencani berubah. Yang singnya itu dia. Semayo mau janji, ini si man yang payu si di tim lah di samatin tiang kalau bareng tiang kan nak jauh sih banyak nyangkut pelak di bucu gitu.
0: Nak bungusan yang santuh. Umur subuh yang sang liona. Liona ya umur kalau ada orang yang medek yang masih kan.
1: Liona umurnya ke walau yang medek apa ini kau?
0: Sing jadolin bayu aja nih.
1: Oh.
0: Hidup ragun itu sangkareng bayu. Si mana aku tenaga bayu. Sing idang lah kakak mau main itu. Ngin pasti bu. Kalau ngomong teke penyakit, teke tua, teke mati, tentu ada pasti. Kalau caranya ini hidup tetap, nuraga hidup akan selalu berbuat sesuatu. Sih, itu kan?
1: Tadi Pak Man, ya, sih. Arti ini, mending-mending, bayu itu.
0: Bayu itu, udah.
1: Biar liu, kita ada niat, bakal main kamu. Kasih kena pun apa-apa, kita masih nulis langit mana yang ini langitnya mendrung gitu dia cuaca itu ya sing dari ban mengoyo-oyo kita bakal nyetir sing yang tetap semangat ya.
0: Nah, iya,
1: awal bang. Dari sebuah kesusahan adalah harus berani kecewa dia.
0: Harus alih alih keikhlasan harus alih bani hilang.
1: Mana sih berarti kena orang tuh. Yang orang ikhlas yang berat saja kena sebenarnya.
0: Pengetahuan sakit, sedang sakit, sedang kuat aku.
1: Proses dari proses kehidupan pada
0: kamu lo gitu
1: ya nasi lo gitu.
0: Allah masih berproses, iraga masih berproses.
1: Nah, jelas.
0: Proses alam ada landas gempa, ada landas
1: banjir.
0: Itu proses alam tu.
1: Karena buat pasti di hidup sangat suria kan dan menang-menang dia sur kikir, hidupnya tetapnya berjalan dan berputar terus itu
0: rasa man. Cek enak tu seperputaran jam. Lawan kena bidang-bidang angsa nang ajam keluh pasangan tak
1: nyantol yang
0: jadi enggak je lemah pedang kita guna
1: yang ni bosen terambang yang bosen kapok mo yang ni akini lemah pedangnya aja.

0: jemak ndek.
1: Api jemak lingkungnya ulang-ulang bahasa sing anyak bemu lakune anu.
0: Kengkene sing Tegarang tawang lan benahkan peleh ne.
1: Oh gitu. Ah. Ning kene mandri bodoh sih bakat ling bidoh.
0: Donatnya bodoh anu.
1: Oh.
0: Ane sekan ane sekan kan. Satu, dua, ngawin.
1: Triasika.
0: Aduh. Celak hati lu buat.
1: Triasika,
0: Triasika mahu.
1: Wah, gitu. Triasika maur akan.
0: Maur apa? Maurahakan.
1: Maurahakan.
0: Lan
1: apa lau?
0: Lan, lau di.
1: Lau kan dengan
0: tulis
1: tua ni hijau gendengan. Lan,
0: Pak Maksi.
1: Eh, Pak Maksi.
0: Maksi.
2: Terbanyol.
1: Ini jangan tu. Ini zaman.
3: Buyung.
0: Oh, dulu.
3: Makaneng, makaneng, ini.
0: Eh, bus nyajang kena tahan nu magandeng enggak kena motor.
1: Tawang bejel bejel
3: tah. Kene lebu yang abang jan menutup boyo.
1: Sepane
3: mundur pening tadi.
1: Nak kok dinatah ni ngai anu sih?
0: Ngai apa?
1: Pat.
0: Ngai lapangan.
1: Ngai sepat dinatah. Diti ya. Ngalang ado bau bisi.
3: Nen malu. Dijo dengan siang ulung kena batu meretok.
0: Jen,
3: punya si kaseng tang gitu tu.
0: Sing, derem Pak Edo.
3: Cucu kan abal buku tebal saja mesti unik. Puis, belajar mesanti jadi ni.
1: Isang, anu pak, anu siap nak.
3: Do, di sini isang gitu.
1: Sing, artinya kan
3: bertakwa jadi isang mik gitu.
1: Sangsor, bukan aku jek tas, datar, cegi, dah biar siapa sing menggending dan datar kan tas si buku
3: dek. Kian nak lentur ni beli di sini ngau, pus, joh jadi perkembangan madeh. Jadi basur ngajak
2: perkembangan apa nih?
3: Menang malu ngajak sangsor. Perkembang yo dot belajar je.
1: Itu maluin tu kengkian kan ini kan milu dah din.
0: Nah, tiada berpengaruh.
3: Terpengaruh ke kita je jenis saja pun bola pikir ni tu.
4: Kantin kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi,

0: Tapi dia teman, gue dia teman melestari kan gini itu. Aten mau nyanyi berubah dok ngajak itu sih.
1: Oh, sih karena yang langgang itu kan perubahan.
2: Oh iya, cenderung belajar apa pelajin diri.
0: Nah. Apa ketawa nama anak kikit tau?
1: Kikit memang kejawen kocak nih ki. Sino kejawen apa basur kejawen nih?
3: Kejawen, nih dau kan, nih dangin balian ada nih.
1: Ke Bali ya, dangin
3: nih. Lomokan.
2: Orang ini teknik-teknik nak berteman.
0: Masih ngawak sih ya.
1: Wah, mana pula ada kurung teman? Coba nak, ini ingat teknik-teknik berteman.
4: Pro 4 MC.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Sono muntah namat ke gitan tu masa itu. Tapi yang rosak teknik ini deh. Teknik itu kan cara pembelajaran. Yang kene kelan murid teh belajar cara teknik guru. Menjadi tadi pan berdua guru yang murid sih bisa macam teknik tetap bagi naji ini. Tergantung jadi.
2: Paling sing sedua telu papat gitu.
3: Niko sekarang gong niko.
1: Numan wadah bidan.
3: Ana condo ado mulur menek di rondar sedua telu papat.
2: Lah to adane
3: dewe mbok
1: durung ilang kete to.
2: Si pato teknik guru tu
1: metodo.
3: Ya dua telu papat lima nek itu nang ding dua mak dan ling di satu dua.
2: Tadi ada nang itu ling di dua lah ne. Sore sole.
1: Itu guru ya boleh muhiak ne.
3: Nenek tujuan di mana di rumah ni?
1: Tujuan rumahnya ni kita malas.
3: Nak ni, saya ni belajar tu dan ni saya ngukur mengganggu.
4: Ia ada keinginan untuk belajar kan? Tu belum dalam pepinah ada. Ada keinginan untuk belajar, jadi belajar apa cocok sama remin lagu kini.
1: Kayaknya nak nyemak yang kita butuh ane.
2: Tamo.
4: Yang lah orang
1: muni.
4: Apa bang pas sebangin ada apa bang?
1: Ingat pasti nawang kikit.
4: Apa angon poigel? Apa angon lomba?
2: Hanting malu, hanting malu.
1: Hanting? Apa hanting dah?
3: Hanting tu
1: ada di kuping. Hanting dong.
3: Anting tu nak anu nak berak-berak buang isi anting
2: tu. Inting tu kan?
4: Ini kan apa ni? Tujuan dia kan belajar benda kan langon pasti angon.
1: Ada tujuan ke depan.
3: Artinya sesing-sing ni mentan yang anu dijabu.
4: Apa aja kalau mang suara tu mula jam ni?
3: Artinya dijabu pak kapan yang rejiti jitu mentan. Yang aja kalau mengening jodoh-jodoh mentan.
1: Atin pang nak orang pasti banyak mu ngelang ini nang sekawan kawan sing yang tajan gini gaya ni bodoh berubah sing atau sudah pasti pato juga sing macam sing jing gaya gaya kuidan menu doh ya dah naik tahu nu yo masih butuh nanti butuh kembali nak jadi belajar mana yang nak mudah mana belajar juga nak kena orang nak benar naik
2: Yen boga gitan ngegerang-gerenggeng
3: adene pindahan swejo sikit widi ya
2: telah
3: mantung lah cucu
2: tapi bisa mau gening
3: sing yo ya wa dikitung
2: gitu yang kan ini tapi
3: enggak gulas manu
2: ibi anu seduso tas nyonyone
3: nyidang
2: cucu
4: adin mah nyidang gak apa-apa nyak rau nyidang ragu hidup dan rago kemang pianak bekel kuliah rago saya mengajin pelestarian budaya
3: cepasan ke jadi
4: ini
1: jangan ini jangan
4: ini tunggu serago asana kewah ini ala kalian kewah lakan oleh guna nawak
2: yang kata apa?
1: Yakti yang tiang tapi kalau saya yakti yakti ini nak saja sapunika nangin di tiang dan belok tambah dan no masih dot pang nawakin dan yak tiye dot masih tiang belajar sekancan isi nang sekancan no masih kuangin dan tu
4: benar.
1: Dapat tu indi dia jerman deh yang sing rago
2: di rumah di
3: sing si jero penjanguna penjamur itu rumadi rumadi dah umah dia
1: aduh limaro ya nyatu sekeroak keroak segitu
2: artinya terkejut ya nih kan jero madi
1: batu kini beli madi artinya ngerenggang ngerenggang deh patut kan segitu aja lagi eh yang subuh ngerenggang isin sadar lo nah tak hijau je lah kemudian dong mani ada yang nak matut yang belum raga saja pelit ya beli jak mana nasi jajah sih kalau pelit apa proses dari kebenaran harus nawang pelit malu
2: kot ya wayah
1: wayah nanti dia mesti munyi-munyi kata tanya kenang kena umut biasa-biasa kan ini dia jak mau kulit-kulit ini biasa kan
3: orang orang umar macam nutun dan ini kebelak-kebelak saya gak borokun yang katanya nama telah
2: saya bas marlo
3: apa jenis sing apa di tas tu
2: eh sing tadi merokok smoking
3: oh no smoking bas marlo larap apa
2: aku sing bas marlo dekat limo bas marlo dekat limo kenangan biar pakai buat segar apa engal aja mau banding aku kerana
1: ni pun jelek ya ni pun jelek sidang hilang hilang ni
2: ayo udah padan hilang bos
1: bos nyayang nyayang gini bunyi nih nak lihat malu hilang tuh apa sih mungkin yang ada di ini mungkin sing peragat gaya bano dengan maksudnya itu
3: aroma kandeng
1: iya saya udah jok aduh aduh aduh
2: tak pancing
1: kartika ini masuk gitu nongonan tuh saya yang Chandra terangkan depan ke dipanio tuh
3: tak boleh hanya cara sangi baruno saru pasih anginnya barat tegah ya omak sih gitu
1: dinuju angin barat
3: ya nya ya ke tengah-tengah ambil berdiri ada riak-riak kecil
1: nah.
3: Kewalau gelombang itu masih
1: masih ada
3: kewalau tulahan jalan pasih itu
2: kenapa ini kau
3: yang semakin ke sisi semakin ombak pasti kok semakin daken yang ke tengah semakin ke tengah ombaknya berdik nginik nginik kan pasti kok sebuah dalam
2: artinya ragu nih simbing berajaan
3: diusah ragu ngelamunyi daken udah bisa cik itu sana man
1: ah akhirnya yang itu ada logi banget kalau ini berabe
3: jangan dimandikan
1: abenya ya kek wang deh yuk
3: nyak sih
1: penjelasan
3: kok gitu
1: cengang anak sih deh cengang anak sih ngerti yang jual juk dituin makan dia tanda beriak tanda tak dalam deh
3: air beriak tanda tak dalam
1: apa yang benar itu
3: cengang B tanda beriak
1: adi B dia ingin pikir-pikir dia keluar simsia
2: apa simsia apa
1: tolong ya satu aja mune yang mau dini duduk dini jang dini ali dini
2: bener
3: jadi kalau makan nih mundur mawinan biar itu sehingga ada yang hidup ini kan rawasnya bawa arnawo
2: keras-keras
3: bawa bawa itu hidup
2: arnawo
3: arnawo itu pasih pasih kan hidang nulad pemargin manusia karena hanya pasih yang misi gelombang.
2: Oh, bisa
1: pasih yang kita nulat perjalanan iraga
3: dari patuh tekan perjalanan hidup manusia.
1: Kengket dan lagi modelnya.
3: Aben tegah auma.
2: Ben pasah.
3: Ben pasah. Ben surut surut.
2: Ben beteng sah.
3: Ben misi gelombang.
1: Ke pasah beteng kajang. Pasah. Nih yang mulai kecilan
3: yen langit.
2: Nah, langit itu lebih.
3: Kadang-kadang kan bisa galang tanpa ampun.
2: Tanpa gula.
3: Ah, yen manusia kan sing saja gitu, ya bagio bagio terus, sebat sebat terus kan sing ada gitu.
2: Pasang surut kehidupan.
3: Benar. Yen cara pasih cara kene ben dirago miyogan, ben dirago saling sopan. Bini rago saling ngentutan gitu. Amo kejang tuh selalu akan
2: do nak ngeling-ngeling di pal nyadu gitu. Eh.
1: Oh. Yo udah boleh.
2: Dengah nak menyen jiti. Asik bocol main akan ngajang main bang kalau ngah satu tuh.
1: Dek sih lecana ningali tuh nane. Ini awak, ini awak, awak apa pas, awak apa ya hab jumput entung ke pasi apa ya? Ya sing masalahnya jumput nggak bete.
4: Apa tu dia gemar entung pasi?
2: Ya nak di pasi kan nageh tengah bangun ya.
4: Nak boleh pakai juga pasi itu entung ya. Ada hati tu yang nang mana?
1: Ini, pak itu pasi, ya benar uya. Ane liu tu kan bekarwan di pasir tu ngor ni.
4: Erbil ngapa?
1: Abot ya semua. Kata dia nama penyu layak sing uyan ya abot yang ni.
4: Pasir berlebihan pakai ya.
1: Bawang yang pin adonan sih nawang di pasir.
4: Ado.
2: Pasih kamu lo yang perlu ben uyah ke walau ada ada di samping pasih itu yo kanti meli uyah
1: ini lengah di tanda pasih itu tuh
2: kengkian ngajeng ya pasih walaupun pakah
1: ajen muntah pakah ya pasih udah masih hidup itu dong dan itu yang lebih perlindung ha?
4: Apa?
1: Ibe
4: ajen kita itu orang yang sudah pandai banyak tahu dengan pengetahuan ragu dan kemang bener apa ya
1: kasihan itu yang nak cecap dia nak cipat dia nak melawan kan dia
4: kemudian
1: bakat titik terang itu yang dia pastinya pakainya cing dia ngabonya cing kemudian dia niatnya jangan dilawan-lawan lo banding katanya masing ada yang mulai nyepang macam-macam kemudian dia maksudnya yang dengke-dengke gitu pasti dan
2: yang kan kerema itu rayu saja
1: rayu saja
2: barang sih man barang sih
1: barang bergemen sekali jangan merisik man. Ya gaya main.
4: Udah.
1: Ini kan putar lagu gambal ni cendera gambal lensa pangan hidup dia. Hidup belum orang dia.

0: Pak carane kacarne duni itu. Tapi tanggung, tanggung, tanggung gitu.
1: Sudah tuh. Ini kan darah bang perangkat.
2: Tapi
1: sekarang ini Apori direkam ini. Sekarang ini Apori rekam.
2: Chandra Berawa.
1: Oh,
0: ada yang adan.
2: Padat. Sekarang ada layang tuh buka pamu pas.
3: Wih, tu Chandra, tu Bawo, ada Chandra Bawo.
2: Anu nak dikasi? Siang alai anu nak lagu belum bang dilele sih nak.
0: Aneh, aneh. Kal kal kewalon nang.
2: Kau mentarin delon.
0: Kewalon nang oman bisa nagi. Apa kel tagi?
2: Lepas ini pasti tunggu pakai ini.
0: Nah,
2: ini gini gini.
0: Kata ngongke apa dong kan nak view?
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
5: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: Aneh bayarnya yang dolan.
1: Jika senadi nak plumo najo.
2: Nah, nek. Lo nak gendeng dengan ada jangan najan latih latih jadi bahan ni. Nano nano kenapa?
0: Ah, terdang es tu.
3: Kena jauh satu orang nak.
2: Ada nak nak. Nampaknya jauh satu orang dong. Nano, artinya niat untuk belajar maksudnya.
1: Bukan dipasih.
2: Pasti lah tujuan.
3: Artinya tertangkap lima dua sahaja. Kehidupan peragun di dunia ini mengikan gelombang samudra. Bin, besoknya makinnya bin yang jebuang.
2: Panah lagi.
3: Mancur sekarang bin ya.
0: Benar. Sakewala merasakan ban pengiling kayun sing gitu. Sawere irago aja mekejang nih, mekejang poturulah cacur.
2: Cacur jumbo beli mekejang
0: pada. Mekejang aja poturulacur. Lacur eh ulian dirago tusing nawang mekejang aja belok
2: jang jang sing nawang kejang jang
0: oh nu sing ado ane duwak yo nawang ulian yo malwang
2: nah tato
0: ah patuh kencaro beli ajak dadu misal uling jumah segitu rajin nang lioman melali nang keliwat kokoto kan ngorto lantasan oh nawang yo beli man segera beli maluan kemau
3: ada air mancur
0: ah iya nane jumah dalam ngiling teh hijau pasti kau sebelurin nawang
1: memang ya yo nawang malu nupu ngomuh
0: agak
1: air mancur itu ada jaran usang ya patung
0: agak masih ya teko ngorto ke jumah lelenan nawang walaupun lewat orto manipuan disaget yo kemau eh
1: siap-siap
2: kawan deh isin rawat nyantel aku rupanya usaha telah rapanut. Jangan
6: biru ayah nih, biru ayah.
2: Jangan berhenti untuk berusaha. Yang kau tak kenawa. Nak pemaluin kan? Nak pesu beri pemancing lemat dengan dengar berita. Pada berita aja timbal. Jadi pemain kota timbal. Jadi mana berarti mukanya apa kena? Lepaskan dong.
0: Usaha telah rapanut.
2: Oh tak sah menit tu.
0: Terus Arjuna kan? Ayo Arjuna gitu.
2: Oh.
0: Bisa Krishna nudur
2: ngomong. Wahai engkau Arjuna.
0: Nyen Arjuna nih.
2: Nyen mentin.
6: Maka awin ada mitologis ada nama orang.
2: Iya betul.
6: Adi adi sayang aja Saraswati mau tak terdeng ke gumi. Idewo emang manusia pada ilmu matahwan. Karena itu sayang yang beramu.
0: Oh nikah.
6: Mau channel ring sayang aja Saraswati. Rabin. Maka awin. Maka awin ketentuan apa.
0: Rayan
6: tu kan? Kita sudah sastra itu. Gak perlu kita penghormatan terhadap ide Sangyang Aji Saraswati. Itu pengorbanan beliau kepada manusia. Di manusia harus ingat kabelingnya hidup.
2: Masalah saya itu belum. Punya dia mau ke Jakarta. Cian ilmu pengetahuan. Tak malah cuma di kaping.
0: Kemudian dari manusia gen bang tiangnya pelajaran.
1: Gitu
0: sih yang ngaji Saraswati. Kemudian sing binatang.
1: Kemudian sing
0: tumbuh. Kemudian sing tumbuh-tumbuhan urut untiang sastro. Sawireh gitu itu manusia gen paling lengah gitu.
2: Paling lape loh.
1: Gua kan
0: mau enak insing belok insing dengan udah ngaji urukan binatang bau bisa yang menurut ini bahannya perlu sih ya ajin
6: iya binatang sakit berarti silap-silap mungkin berarti siap segar
0: bawa-bawa obat berarti
6: nanti silap-silap masanya
2: ya aku teman
0: sing
2: binatang deh hilang deh
6: kan gitu muruannya
0: hilang kita nanti nanti jilat,
6: jilat.
0: Makan dua jilat.
2: Satu kasemir.
0: Wawenan binatang itu disebut dengan satwa.
1: Satwa.
0: Satwa. Yang nale ditrigunakan tadi budi satwa itu. Terbaik paling di atas itu. Irago marodi satwa dirajah jadi tamah nengir. Misi lobo, misi males. Misi bingung, misi menggenapan.
1: Tu makannya dikasih ilmu pengetahuan.
0: Harus diberi pengetahuan.
2: Ya, di kelebihan manusia di semuanya bisa. Contoh sakit, pasti perlu orang lain cara dokter mengobatin. Ibu Ron cerbau itu di tiang kita mengobati bagian silap kan berpatung. Mula kelebihan masih binatang kijian ini yang.
0: Ada baju dari binatang.
2: Nah kena yang bos angkanya ide, mudian mengelit begal gitu. Apa kerana kita?
0: Apa mengandung kita?
2: Mat pasti dari manusia yang sing nama unduk. Kalau ada manusia pasti pun jelek kan buron.
6: Betul.
2: Ya deh mulut cangkang urin kalau di buron binan nak karma ada.
0: Betul.
2: Ajin buron kena yang sing ada. Sang yang asu kan tidak sang dan muang so
0: betul.
2: Mencicu saya orang tu, mahu nu melangi lo ilo, mau bawa kitanya ada di buruan, nya ada di buruan.
0: Kesan men melenan buruan aja binatang itu. Yen buruan tu kan ayo diburu, kan ayo ke uber.
2: Binatang.
0: Madan buruan ya binatang gitu.
2: Bisa dibina.
0: Ah,
2: nang dari binatang, dari buruan. Oh ya, status itu kita cari dulu. Nah,
6: sih. Dalam tahap katlah.
2: Sih masalah lantas.
6: Lantas tu sih dengan.
2: Nada satu nih. Wasit ini minta pasti juga ke panggung dan belanja.
0: Nenek, Mardi, Marom, Raja, Abaris,
2: Bojok,
0: Munyi,
2: Abaris,
0: Palawak kan kedua sana.
2: Ipal buku kuda punya tu.
0: Lungsan binatang tu buruan tu. Asalnya ada minat ke gitu.
2: Sih kita raga membanggakan binatang malu tu.
0: Binatang, satwa, apapun satwa langka. Mau ini melihatnya binatang aja beburon. Mbak Buron tuh karena ya nakal.
2: Buru ya.
0: Dile ya. Manusia pun karena nakal dia diburonan.
2: Jadi buronan.
0: Oh, sancuy.
2: Ya sing long binatang aja ayo kerja sama ke manusia. Dia ada di sing orang
0: itu. Sirkus toh.
2: Wah, banyak mau aja ada.
6: Nah, tuh.
2: Mau aja punya punya.
6: Tuh, tuh, benar, tuh, benar.
2: Manusia pusat itu pasti saling membutuhkan.
0: Nyen.
2: Ragoan, bukan mem,
0: mau
2: pasti saling memerlukan, kan betul. Mau jadi kereta di jalan sisi di jalan ngedeng di nyasem jalan.
6: Maka maka awen ada tupa anda.
2: Mau orang itu jadi cipta tiang lah bang orang cuma.
6: Aku berterima kasih masih aja
2: buruan
6: ni.
0: Masih harus berterima kasih tekenin kaung ni. Adikin kaung ni. Iyo kan kena sasat alde cara kaum.
2: Wah, nak hijau sen karmo. Nya di buruan, jadi sen nya di buruan dem kelit nya di kaum, terde kan kaum ni. Nak bunyi lalilau ni deh. Lalilau saja, jadi
0: kena sasat.
2: Jadi tu, awak nak lagi bojilan. Jadi benar jadi buruan sen ingin. Nak wajah dua kepasti kena lepas sen buruan. Noyo anu ne minatang ne.
6: Tuh mandan ilmu karma pala. Karma pala cici.
2: Cing deh.
6: Cici karma pala. Jadi ngajak tapi yo jadi lalai.
2: Makanya dia orang nanti kau. Nih jauh aku nanti. Nih maruk pulak mano. Tentuk jangan curang jadu nih. Anu.
0: Bukan ilmu.
2: Anu penando penando doro.
0: Berapa kau?
2: Sumpah kau. Yang mudang hidang nih.
0: Ane yang murodak sino saroyin kau tak.
2: Oh, kalau kangen tu, oh, dah wangi.
0: Nampak tungkat tau.
2: Yeah,
0: ada boleh kangen lo dah.
2: Berkena dah uyak dah.
0: Ya,
2: ini. Leman jadi nyatu jangan kau nunggu di mana.
0: Sing berjalan soal ke Bali sebenarnya. Isine pesan tentang apa sih irago hidup pasti ke. Akan ada perubahan-perubahan. Di jalan perubahan ini, ada masih ada dua berubah kok jelek laku. Napa keluung laku? Kalau kita berharap kan berubah menuju yang lebih baik. Dengan cara napi apa sih melajah? Karena tidak ada istilah terlambat dalam
2: melajahnya. Kadul donyan ji wana-wana ngopak beli enanya nak beli ji mesti ngelah itu lo nah
0: macam masih
2: tapi itu
0: macam masih menguyut
2: kita cari gitu jangan bosan-bosan ngurin orang
0: oke
2: sama si wan udah di kaum
0: jadi yang pamit lo sih
2: mengenang lagi ji itu mereka orang tamun main milu kita tidak pamit dulu ji
0: gireng semua ji semua

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Sahabat Budaya, dua industri kecil dan menengah IKM binaan Dekra Nasda Kabupaten Tabanan, yakni Surya Wenawan, Abdi dari Pejaten Kecamatan Kediri, dan Mahataksu Liter dari Desa Marga Daupuri Kecamatan Marga, menjadi perwakilan Tabanan dalam Kria Nusa 2026 berlangsung 26 sampai 30 September 2026. Pameran yang mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia, menghadirkan 410 stand dan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, antara lain Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Nyoman Rai Wahyuni Senjaya, mengatakan keikutsertaan Tabanan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kria daerah sekaligus mendorong para perajin meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Rakyat Rai, sekian Kater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Usaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
4: Lestari.

0: Om Swastiastu, Rajang semua Ratu Dudane. Ih, mawali titian ki dekapeng arengan Ratu Dudane. Areng acara duine, nemoni narahina somo sane mangkin niki. Tanggal kaping 18 niki, ring sasi September kantun niki. Warse duang tali 16 niki pasti kene setate pengabdin titian Ratu Dudane presido kepanggo kena Rajang Rayu. Sareng keluarga idane sareng sawitre sareng sami rikalane lumaryang saudara maniragone suang-suang eh. Nemonin rahino sareng mangkin iki menawi te ibu-ibu para istri-istri duwene sampun Margiang sane mawasde purnamo kapat sampun lintang niki kelirainu sampun lintang ya kesibuk nduwe ini menawi te sampun agak ringanan kita nah saya diastun kari ya wentan niki sane mawasde kesibukan ngiring sane mangkin sarangan riki ring acara duwina acara degang kandal perumpat budaya RRI dan pasar ya. Pasti ke sang lebih galah Raino makin sementon wewidangan tabanan. Terus sang lebih galah sementon wewidangan tabanan. Nah paling malu niki ancuk titian ki bu pera. Nah, sekarang wuyut niki selesai niki. Om Swastiastu niki sabun nonton ngeranjing menawi itu. Inge Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang.
1: Om Swastiastu Rajang Semang. Nemati.
0: Dio.
1: Dio.
0: Haha, pandepi. Menapi katra pandepi.
1: Aduh, kari sibuk nih, Mbak.
0: Eh, kari sibuk nih, Kimpe. Masih makin masan, nanti nak nganten.
1: Iya, pas tuh. Nggak beli malinan, lo jinter ya.
0: Nah, nak pelebuan, nanti dalar nih, Ki.
1: Oke, nanti. Iya. Mungkin mau pamit nih, Ki.
0: Beh, sira nika kerang-kering.
1: Gumbiang mesin.
0: Gumbiang mesin.
1: RTCD, mungkin mau nyebut gumbiang.
0: Ingin.
1: Ngajar nih, Pak Dey.
0: Napi, kader napi.
1: Ngungsi kantor sekolahan.
0: Sampai niki nggih.
1: Nggih.
0: Ngari kalane mangkin sang kali ngungsi sane mawasta gerereh genah kewikan sekolahan iki kantor sekolahane niki ungsine.

0: Nah, ngeranjing mana nenten jeniri-niri sinarengan niki risampun ring tengahin kelas niki buka topin niki
1: nunas lugering tuan mengguru
0: duaning pinake sisio sane mau tamu sisio wikan dan lali pacang nunas lugre nunas pengampuro ring ido tuan guru
1: tuan guru mo angoke
0: wenten murid hormat sekali mangkine nah tuan guru taler merespon manggukan ide tuan gurune
1: tur ngendiko

0: Turmaning rare sido sang tuan guru ngemedalan pangandiku. Eh, uli dijo ne murid de bagus bagus pesan tekane. Nah, rayu.
1: Hari mas moyo. Iya mak. Dadua.
0: Dong pedaduan mirip jak cocok pejalan uli dia cening aja dadua denenan.

0: Ian moni te kelusi dewone aja dad bu beh rasa yang ngop ngon ngon bape nyen bakal nuli
1: cocok asal cerodino jani pak dia
0: kengken kengken ni kecocok ni kengken
1: tak nama kerap kami sing loh lan wani tu
0: ingge
1: pak de rajang niki pak pas kakak nyarangi pak de
0: sira
1: pas kakak ning jalan tapi sana ta kana sak ben
0: ring tabanan
1: dan rekonan mopes anu niki ke para pengurus dagang kantor lawas niki
0: oh kenten iki rayu sareng sami
1: nggih padhe sak ben padhe
0: nggih menapi aku pun
1: suwi nggih mung ngas tabanan niki
0: nggih
1: tapi ya sane sibuk mangkin ini ita mah nindi kak yato ngurah kong karung nggih mangga talan Mahindira, talan Bupera, talan nge.
0: Ini.
1: Ini pade, mugi pade sekeluarga tetap sehat pade.
0: Ini sih semua.
1: Kamu tani dorong konya. Om, santi.
0: Ini pandepi. Cuma niki sampun kados penyumu niki. Ini. Ini sementara widangan tabanan negara dan bukit niki boleh lihat dulu sarang niki tale rayu sementara selat segara nih sarang sami om swastiastu
2: rahajang semeng pak made
0: rahajang semeng mewali mulai bagus niki pidan jani nugus
2: aja ampun singain boleh nek kan bagus bener bagus
0: Kang Yang.
2: Ade.
0: Itu yang.
2: Idang tiang begendin niki.
0: Wah, undang tan niki. Dan salam sarang Pak Aris Moyo, Sukeno Nogik
2: dulur. Salam mawali.
0: Nih.
2: Niko Pak Depi wau nge.
0: Pak Depi nge.
2: Pak Depi mesandakan dumun. Niki majeng Bu Pera niki nak sibuk Pak De.
0: Iya, undang kan tunang tiang Bu Pera niki.
2: Ibu Pera cucun mangkin nganten.
0: Wis selamat Bu.
2: Nyar.
0: Mimi ratu kegiannya dijan niki tiang ling gianyar to alu.
2: Nggih, mriko sana nak tiang ibi tiang boleh ngorto-ngorto sareng
0: Bu Pera. Oh, ganten nggih.
2: Nggih.
0: Selamat Bu Pera ngelaman tu cucu niki baru.
2: Niki tiang ngambil anu niki nggih. Masih nom nggih. Niki kan ampun nampak tumpek wayang niki nggih.
0: Nggih, dari Sabtu niki.
2: Nggih. Niki sinom Pak De. Yenten manut sarengin niki seret saja niki ngelawan-lawani Santi nggih.
0: Oh ya Purnama kapat kan terus ngayah Mas Santi niki minam. Oh
2: napi kami niki ajak batuk niki.
0: Oh genten nggih.
2: Anak-anak kos taler batuk taler kredet nggih. Ya, sabetin di tiang ya.
0: Lurus.
2: Om swastiastu. Kedalangan. Ini malah di pos. Kedalang lantur ngawayang
0: Nggih bawasan makin kewentenan ide jeru dalang kocap niki ngelantur rekalanan nyolahan ngeringit ide.

nyayan-nyayan ngewungiang ngemedengan jagate beh siat wayang minap niku semakin semakin seru kocap niki.

Duanen sampun megunda mewayang cerita sampun kebabah nulis ki dalang. Nah, makin siat wayang medak dek niki rames.

Duaring besuwikan minat niki sang jeru jalang nyateng wayang beh ratu ido betaro kalau kalau jak bengong bengong ngasih.

0: Nah, wenten taler di samping dalang wayang punyan kayu minabriko ide nanya ini aja bos no.
1: Asyuk semua Pak Made. Niki malis rata.
0: Nah, niki akeng minum air putih, air hangat. Nah,
1: ampun. Ampun. Pak De, sedino-dino niki Pak De.
0: Nggih. Napi ya kirang niki no.
1: Napi de kirangan niki sirup ampun Mas Kenten.
0: Ampun
1: niki nggih. Nggih. Nggih semua Pak De nggih.
0: Nggih, sukses semua wali.
1: Lah nggih, mangken munggah-munggah. Nini Ita, Talor, Mahendira, Tumen, Niki Durung Munga.
0: Nge, sibuk Niki.
1: Nini Ayuna, Mbah Mangku, Merajapati, Talor, Kak Mangku, Sedani. Nge, Kak Ciatot, Semeton Sami, Semeton Tabana, Pak De.
0: Ada Tabana, Niki Negara, Niki Darus, Niki.
1: Nge, makin sereng Sami, Rahajeng, Rahayu, Talor.

0: Om Swastiastu, Pak De.
1: Om Swastiastu, siapa sira ireng niki?
0: Iya, mamaku Jepati pemenang.
1: Pemenang, mamaku Prajapati.
0: Nggih. Sesemua mahayuna amatun ini. Makin sana kandungan. Nggih, jalan aja, Pak De.
1: Lurus, lurus.
0: Nggih. Bunika kacer

0: Ide mawasan maparan ke ini kewentenan topeng si de karyone likalanen muput waline.
1: Yo.

Ini si Tupeng Sidek Haryone kebawasan oleh hidup sang meraga Brahmana.

Sekat di purun di tiang pangkah jaging wah kewentenannya ngangen gitu nih kiri sejeruan mesanti.

Mawit saking kawimudan titiang langkung nenten sampun menten nah kirang meniko tunasin titiang pangampura.

0: dua ning sampun kalah minam niki lah galah jagi merarian jebur puputan ngaturan paramu santi
1: semua pade mulih
0: masuk gesuk semua
1: pak yang kinten sareng semeton senang gantal bagi rasa lomba pecing semeton dogen siang samet mas banget pak de kirang langkung ngapurot yang
0: ini yang penting sehat mantan niki pak mangku bu mangku
1: senang gantal semut yang nak belok niki kirang langkung kirang nak sinam puro makin sinap yang wali yang siang lah pak de
0: ini ya
1: santi-santi
0: Suk semua ibu mangkuring prajepati pemenang lagi nih. Ayo rati dan yang ditiang iring masyarakat jebos lagi pacang wenten saning ngelintang.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari sebagai laboratorium alam.

0: pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
0: Benar tuh.
2: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
8: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
7: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
8: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
7: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
8: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
7: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
8: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
7: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
9: RRI Denpasar, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
9: Bisa dong, Kak.
6: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Mari lestarikan budaya.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar 2 kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan.

0: Hai ngira itu udah nih mau walin ki lantur niki acara dulu ini terus om swastiastu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang siang Pak De.
0: Rahajang siang muali.
1: Kenapa mau dua gata Pak De?
0: Astung karo niki ring dija niki.
1: Ring apa nane?
0: Karena lo dija niki. Pejaten niki.
1: Pejaten.
0: Aduh jangan bisa gini yang dina ya.
1: Kekengke kada Pak De. Jemtap berkenan.
0: Padahal serah ini munggah niki boleh.
1: Nih, tenang pun apa deh, jadi ini pada yang ngusap ya.
0: Betul, sama kado yang ngusap-ngusap ini apa?
1: Ano, pikun yang apa deh?
0: Ini, suara.
1: Nah, Sami kalau jaket apa deh?
0: Ah, Sami kalau jaket itu, mangten ya.
1: Nyari apa deh? Ini. Sinom niki nge.
0: Terus?
1: Om swastiastu.

Rikalanen nyurat niki, nah sartado pengabdin didiange, bakdin didiange kadur ling linggih kido, yang widiwase.

0: Tiang.
1: Puranti tiange pasti ke mewit saking ketamatan tiang dor sekadi pangkah tiang niki ngaturan gaguritane.

Uantah maosan ini perang berada yudene rikalanan ide sang Prabu Salya mengah senopati rikering payudan.

0: Mai udah sampun kocap kebise ke yang jaya jaya nanunas paice mang de presiden jaya ring rano
1: Banda menaring
0: kerja ini apa deh semua ujung semua
1: atur tu semua pade atur galah ampuro kirang-kirang apa deh
0: ampun lagu lawas saja nih lagu.
1: Nah, ini namulo
0: demen lawas-lawas. Nggih. Ingat tiang bankin bapak di tiange, ayo de wayang kan ceni ulu geuning. Kayak nyareng
1: semua kong yang yoga male bos rebutna munga kong yang. Mengatur cita sarang sami, sejebak watan sinar bagi rasa den ngomong pecing mang do sarang sami kena raja. Yang ro rerenan budak lion.
0: Budak lion male no. Nggih.
1: Ini sup semua tu kalah, padi mang tu kena satu, malu bos waspada yang mardi udah padi.
0: Yeah.
1: Cuaca makin luar biasa.
0: Panas tapi dingin.
1: Aduh pas. Luar biasa.
0: Semang dingin saja, anu ni biar dia nggak sapu.
1: Ya, ya kita seru bay padi.
0: Enken ke?
1: Mungkin
0: dia. Iya, suk semua, suk suk.
1: Nini mau pamit om tadi cantik om.
0: Suk semua, nini ring pejahatin ni kisah punya orang ini. Aje kandun kalah dua ni om swastiastu durusan ngeranjing ni 0362233361 om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nah, wenten malih siki lanang ni raus.
2: Selamadak
0: barat.
2: Nggih, madak tengah niki. Sudani.
0: Pak Mangku.
2: Sudani.
0: Sedani.
2: Pih Bali kan Pak
0: dia. Adene kadentian nek nuse niki rawon niki. Tak
2: tangi kiring semadak demen meneh kalen mirengang ate.
0: Nggih, sik semun iki sempetan selamadak monitor nyane wau.
2: Dusun Selamadeg,
0: Selamadeg,
2: Kecamatan Selamadeg,
0: kita. Yang Selamadeg ni kan ring, tapi kita ada dah timpang Selamadeg ni kan? Abangku, aduh, cari ni Pak Mangkun dia ni.
2: Halo.
0: Ini ada si menang ada.
2: Lo kabana, dangin bajro.
0: Oh, dangin bajra ni ni ku. Tinggi, terus nampi nak kiri.
2: Belajar tadi.
0: Sarang.
2: Om Swastiastu. Hanyen keng awi awan hancur ning mati.
0: Nah, cening sampai nyen ngawi nung cai adi mati adi cening. Kenton bawas membab panen ni.
2: Cening sing Allah asalah.
0: Yang miripan bapak cening nak sing lah belih adi jelas cario anak yang mati yang cai dengan cening.
2: Entorong rong gor gor bis bis.
0: Wireh pejalan cai ni ke kini ke bisi ke yang nana jaga rongrong bibis gas suli ke dituan yang itu ya
2: mati truno ke bisi ke
0: matin cai ni nyen mati truno majalaran kabise ke oleh uang sane jahat
2: nadu madak kening poligna ane baci
0: inunas bapun cening poligna tongo sane melah di kedituan nyen ni
2: meme masa udan
0: adanya sesaud munyin meme ini
2: kape kongat turang guling
0: kamu kape kong bakal ngaturan guling tuh pinaka sesangin meme
2: kak konco semahyang.
0: Kok kunci napi niki kak?
2: Mesemahyang.
0: Nah, cemunyan masih meme ke kunci ya diindu ke pura ngaturan sembah bango bakti yang cening.
2: Suk semong padi.
0: Nggih.
2: Ah mogi-mogi iki ana matur nindih pole menga.
0: Nggih.
2: Dari waktu yang ten Kang ya ngalih bodo padi.
0: Nyantut ninggal lahir but mulih je bos.
2: Di budayane waktu ado padi mangga selamat ayu di margi atau kan nyangro lainan butuh pilihan malih kala ing ngalino.
0: Nggih.
2: Kala wali mekat om santi. Santai.
0: Sugo Pak Mangku sedani kiring selamat dage. Atur kala duwe meli kidin iki lurus atur ditiang. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Ya ngendang mesti Maroman menek Pak Dik.
0: Ning ridha tuh Kang Bia.
1: Hari ini legian iki. Padunungan. Yang mau gendeng nih Pak Dik.
0: Bawa nih telah sih kalah dia.
1: Yang kini bawa. Kamu.

0: Nah, nah, nah, kamu yang jening, kamu di itu ada gedong jenik, pasti kekal tepuk jening.
1: Barsel, wau praja.
0: Gedong itu nak marah pragat, pasti kau subuh kedas nunyen.
1: Kailang nunyen Pak Den.
0: Ada silang, ada sangkali sararis.
1: Sararis naranyeng.
0: Digelis sangkali menjalan ngetengahan pun kegedongan.
1: Sage tengana jaga marah
0: Rikering tengahin gedung wenten gegambaran kecingak oleh sangkali.
1: Sang ya Pak De munyi seret.
0: Inggih
1: sampun. Salam semeton sami dagang gantal batan tinar bagi rasa. Den loma pelacing.
0: Inggih.
1: Den niko den pasar. Ampun ganti jalan. Ya ampura semeton sami. Mugi rahayu untuk semua Pak De. Yang mepamit, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, suk semua, bang mesin ni inge. Ah, sudah dan yang ditian, sang lebih kalah di pendonor bidangan tabanan, jembrano, niki. Ampuro kalah duit, hari kini dumun, malah jebos lagi ring titian, malah ring kalah rebutan sesi keping kali. Inge, ring mesanakan jebos.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Suara Budaya Bali.

Sudah mendengar pentingnya menyiapkan siswa menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pembahasan dalam International Conference on Leadership in Education atau ICLI 2026 di Bali. Pembahasan tersebut disampaikan Wakil Rektor 3 ITB STIKOM Bali, Associated Professor Yudi Agusta PhD, setelah memberikan materi pendidikan berbasis AI untuk mendorong kewargaan global. Di Harris Hotel dan Residence Sunset Road Minggu 27 September kemarin, Yudi Agusta mengatakan terhadap perbedaan antara mengajarkan siswa menggunakan AI dan mempersiapkan mereka hidup di tengah perkembangan AI. Menurutnya, siswa perlu memahami dasar AI termasuk bagaimana teknologi tersebut dibuat agar dapat menggunakannya dengan baik. Yudi Agusta juga menambahkan, pendidikan perlu membatasi penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Siswa tidak dianjurkan langsung menggunakan jawaban yang diberikan AI, tetapi perlu mengolah kembali informasi tersebut, menuliskannya dengan cara yang berbeda. Rekan-rekan, sekian Ketra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Kang.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ayo radio dan mau walin kiri acara duitnya acara dagang kantal nih sana wabu semampun semeton widangan sekau-kau duit ya galah nih sana mangki nering sisi kabin kali niki galah rebutan. Abis sore tidak boleh niki salam Pak De Kapeng niki dari Dadong Kering niki kocap ring banyak roban bitre niki rayu Dadong hang seger-seger niki timpal tiang SD niki nyalaman yeah. Ini sana-sana niki juga bisa ngerti ya rebutan mungkin Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih.
1: Om Swastiastu Pak De.
0: Dian dia.
1: Nyong Sari niki Pak De.
0: Nyong Sari. Udah kadek niki.
1: Udah
0: kadek. Udah kadek ya. Nggih, ampun tulis dia niki udah kadek.
1: Nggih, tulis Pak De.
0: Pun api katro udah kadek. Pasang.
1: Katro becik Pak De.
0: Nggih, sehat utamanya nih.
1: Nggih, Pak De sampun api katro nih.
0: Sungkaro dingin riki dingin.
1: Nggih, melajar niki ginadong ya Pak De nggih.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

Didiang pinaker si niki mangdane presiden ledang iradune ketibenin uenten penunas bapune.

Sane jagi tunas bapo wantah genah linggih wewidangan dijel sepatutnya bapo pacang meneng.

0: Pinunas bapunin enten hake ratu duagung wantah hakidik jimarnya ne lingahnya ne wantah tigang tindakan telung langkah.
1: Aduh cuma pade kang ya niki suaranya.
0: Langkah ne bisa tindak ne bisa nubat duang kilo ku minap niko.
1: Kenapa ne?
0: Langkah itu nak bersih. Ingi ada kadai suk semua niki sabunnya rengi.
1: BKBB munga mungkin BKBB.
0: Ingi.
1: Agung dalar, puyan cari merdu. Ingi suiru rekan ganda sejebak batan sinar bagi rasa dan lama pecing. Rajang rayu pak pade.
0: Ingi rajang rayu.
1: Ini pencapra sama Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua dah kadai niki ringan yang sari bak bakan dianya. Ayo dulu seneng goreng Om Swastiastu galar rebutan seneng mangkin Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: Ingi Om Swastiastu
2: yang Switra Anyar
0: Switra Anyar siapa sih ren kiring di tiang
2: Kumis
0: ring sebatu tegalalang pun api gak terus tegalalang niki.
2: Wawidangan niki cerah.
0: Kak kumise niki.
2: Kumise.
0: Mendaging cerawis niki kumis niki.
2: Kumis sampun putih.
0: Ingi rayu semeton sebatu niki. Pun api ni kau anu ini genah melukar kari memarki. Oh,
2: kari kul ni, lain-lainan genter kari.
0: Ingi.
2: Wawidang riki wenten upacara pawiwahan.
0: Pawiwahan genten.
2: Kali diri mungkin.
0: Oke,
2: Kali diri male ungkuran male wenten kali diri.
0: Ururu sibuk terus niki semetuan tikar yang sebatu niki.
2: Terus genten maiwaran.
0: Dan ampun masak ring anu puri niki.
2: Ampun ya. Ngapa yuk?
0: Ya lawar komoh niki.
2: Terus.
0: Tapi lagi anu niki.
2: Sedang wentan mau puruk niki.
0: Ingin sarang. Sarang niki.

0: bawasan iki kewentenane kocap ring teri kayu ne.
1: Ring bawas patut apikin
0: mengaring teri kayu ne ke bawas wenten wacike. Nah mau bawasnya ni ke patut pelapaning apikin dan kenten kak kumise.
1: Yening bawo se jiwa
0: dua nini raga imanuse medaging bekel iwang patut. Nah pet pradi kocap mebunyi mebawos niki sing saliwang
1: ngawe mana sakit
0: nika pinake dasar kocap presiden ngawinan sangsane mirengan sungkan pikayun sakit kenah anak
1: tuaning muni punika mangan kemprabot
0: kenten nangotang mangan kemprabot iya geng na ulian bawas ten kenten
1: apo kuen api suna
0: napi mali mau senane nenten nenten wenten mapi suno membawa putih niki
1: berita hok sekati mangin nenten
0: ingi hok hok
1: wadah teke mati mati
0: iya ning wenten anak yang ngemargi yang mapi suno saat waluyo pun memati-mati memadam-mademan ke
1: pembunuhan karakter
0: patut patut
1: lebih kejam nih ke nge untuk semua antuk pengartos nih
0: kangyang kak kumise salam rayu sarang semeton dika kak kumise ring sebatu niki sana ngemargiang swadarmo dados tukang patung napi luwir sarang sami niko magi kena sarang sami
1: semua titi yang mau pamit dan wenten twitter dan sire mana tu
0: catat bangkan kan niki twitter gang gandal kita tu
1: twitter sarang sami
0: niki
1: pamit om santi
0: ingi suk semua semeton ring sebatu tegalalang niki sebenarnya ada kan nembi niki ingi dalam ratu dadanya titiang munawito medwi semeton sungkan niki ring rumah sakit ya ring dijajah pada mengena mada gulis kena niki wah mang de polih pemargi sana becik nge sana nyago nak sungkan-sungkan dalam mang de sehat kena niki sarang sami

0: Angin kalau sebetulnya sana mengarah ma kekaran yang margi ni, ni alon-alon ni, cuaca duit ni kebiat-kebiat ni, tenunding cabar sangat panas ni. Mugi pulih rezeki sarang sami berseda antar ni. Nah, sana makin segera tidak boleh semeton sejebak jagat Bali tahu ring selat segara niki nusuh penidon nusuh ceningan ye rayu om swastiastu
1: om swastiastu manade
0: om swastiastu
1: santai si buyarna di mana manade
0: nih buyar lodro di jauh niki ngerah pacah tapi di jauh nih.
1: Nggak, di jaman antas pamade yang semangat lagi.
0: Weh, sesetia saja, Bu Yan.
1: Nggak, setia sampai nih Bu Yadra sama pamade, pamade.
0: Tinggi, durus-durus nak, telah segala Bu Yan beli bos, Nyen.
1: Nggak, pamade. Santas, santian limun, pamade, yang kali nyemak kok
0: nyablok, ah. Weh, banyak blok ngapi ke jemak nih, kok.
1: Ngontai, nyon-nyon, pamade.
0: Singgung, terus Bu Yan.

0: bilang adi bulu adrau. Aduh, penapi nih kibu yandi yang keblok ngejebur di. Inggi, om swastiastu, beh bu ya lo dosir aja nih kina eng. Inggi, om swastiastu.
1: Ah,
0: iya, om swastiastu.
1: Pirang soalan tiang itu.
0: Ada setan pirang sampai siran nih ki.
1: Tiang Kak Ani.
0: Kak Ani.
1: Ini nyala nggak sih?
0: Durus ya, buyan lodro nah niki mriman nu nguncuk wau ngancuk niki ulung buyan lodro ana niki.
1: Pagak blok. Swastiastu Pakde.
0: Swastiastu.
1: Sing nyarangan.
0: Durus.
1: Tiang ya temo. Sunian taro
0: ingih lugro yang titiang wantah jatmu pengumangan niki
1: netang

Saya waktu hidup di tiang teh meriki kemerco pada niste lacure sampun pasti kebekelin.

Sanajan kebawa sepapat punika suka duka lara pati ni kebekal tiang hidup.

Kemulan sayuwati nyadi titia ngarauh ke tangkil ring jeng ratu rakinone mangkin.

0: Dangkil di tiang areng ratu Raden Dewi wantah nunasen napi sane ke bawah daging telase punike. Yeah.
1: Suk semua ini artos ini galah pakde ape.
0: Inge suk semua mawali.
1: Tiang jelang galah beli jebos sejebat badan sinar bagi rasa dan lomba plesing. Semeton kemantan Pak Di.
0: Salam semeton kemantan.
1: Mengadung mengas semeton tiang rebut niki. Jadi yang satu enten pulih mali jebos niki.
0: Inge jagi wedung kija niki.
1: Tiang kan tiang mau duit jadwal kan itu pun tabane. Tiang nyara nyerobot mungkin Pak Di. Pak Di menikah dumun. Inap tiang Pak Di.
0: Terus.
1: Tapi santai. Oh.
0: Suksemu. Ainge diurus sama non seni ukuran gini kan don galah duit ini Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang jelang siang kisah sampun.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu.
2: Rajang siang.
0: Aduh kak.
2: Evening dia.
0: Anu niki Kailang Pikarta niki.
2: Karta dia Pak.
0: Anjang kuning di sini. Di situ seperti sih.
2: Nyerang Pak dah.
0: Iya, perangkuna dong.
2: Enten.
0: Terus.
2: Ngerago.
0: Ini di dang newe Kak.
2: Iya, mungkin tiangnya.
0: Mau panak udang ngeragu.
2: Ngeragu Pak. Udang ngeragu.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: ye ceri dayang makin kewentenannya ring Surulayo dan dia Surabaya nih.
1: Surulayo nanti, iya nak, pisan dalam dua lian ke?
0: Iya.

Iyan bawasan ini terus ngasih rabin idone bah dewa ratu lintang mau tamu turmaning bakti deh.

Wenten makin kocap paican ajin dia yang menang merupadeng taluh niki asiki bawa sangat.

0: Nah kide yang manik mayo medal kaping ngukur niki saking kuning taluh suksemo niki dah dan kak
1: ini kembar tiga nggih betaro pade
0: iki kenten ya
1: Rayu,
0: Pak Teh,
1: ini
0: kan Chandra
1: nyarang,
0: Pak Teh. Rayu, Bu Chandra, ini menguing, Kak, menguing. Ini
1: Rayu,
0: Pak Teh,
1: semua
0: kalah
1: serang atas, Pak Teh. Rayu, sinar bagi rasa dan lomba plecing salam sewitra Kelantan, Pak Teh.
0: Ini
1: Pak Teh, serang sarang sami nggih mandeken nah nggih saksemo kalah katur umpati santi santi
0: suksemo
2: dengan memahami makna di balik serangsta masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan khusyuk.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ayo radu dana mau alin lagi sang radu tiang kandung galah duine Om Swastiastu ingi Om Swastiastu rajang siang.
1: Ayo Om Swastiastu Pak Made
0: ingi dunia ring galalang.
1: Nih.
0: Wih tetada boleh ngeranjing niki.
1: Niki nyamileng yang niki benjang yang apa yang bin yang lilig.
0: Ingi ada sabun niki.
1: Beng yang bagai.
0: Aduh. Kekian niki.
1: Jelah ketan dia nang apa yang nangai kiping.
0: Kiping tapi niki kiping ke.
1: Kiping niki jajal ketan mau cecel lagi. Kampil.
0: Beh kenunas dek mereka kenunas dek mereka kiping ki.
1: Nggih,
0: mak bane nang niki becik. Oh, kenten nggih.
1: Nggih jagi kawe teng nggih.
0: Durus.
1: Nggih, nado Kang Yang.
2: Eh, bon,
1: Swastiastu.

Maka sami rikalanu nasi cedungalan ikang adnyano pang tiling niki yang menunggal pinunase

0: Bad prade nyat badon napi wastanen mumitis mewali ke mercemat padmat padone pangdo wenten angin beke rayu tuh gong ngaji cakil niki enak tuh. Ingat sik semati kini ya rin kala lagi.
1: Mas untuk cema megatra sarang kami mantange.
0: Tinggi.
1: Majang dan pamade rajang tugas. Om Santi Santi Santi Rahayu.
0: Rahayu mewali dunia kita di tegalalang. Aiyah kadun kalah duit je sama tuan widangan. Selat segara niki durus nangin kalah duit ni talen. Mugi mugi merisi dengar anjing niki. Om Swastiastu niki dayu Made okut yang kerang kering dan boleh ngeranjing niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Enggih Om Swastiastu.
2: Keramitan keramitan nih.
0: Keramitan bidoh gati niki.
2: Nggih busan sing ngidang ngeranjing Pak De.
0: Nggih Bu ya lodro dan ki punapi niki jak meglebuk nak wawu.
2: Kan motor kan kepan busan motor kan kepan sungan Pak De.
0: Oh kenten.
2: Makin
0: cecantungan
2: niki Pak
0: De. Cecantungan.
2: Cecantungan nggih sino nggih Pak De.
0: Lurus lurus.
2: Awiken cecang. Om Swastiastu.

Nah, wonten pendakian iki dijeh ke rumah seragam ini ngeruruh keuruhan ini punika melajah. Rahayu niki Haji Cekeder dagang petutu paling laris niki Rahayu. Pih, padi.

0: Nalika lanen melaksano darsano ne matut ngem patut. Nah niko wedo mandro ni taruh munga akhiriku.
1: Anyong song linggan sarot wati
0: pinako dewan kawruhane wantahide sang yang ngaji Saraswati patut sungsung rago.

0: Iya nih moyang sekadi pemargin ide betari wisnu sedaging cagatnya kau rip oleh ide naniko patut margiang iragun sarang sami Kak Darmo rayu niki sabun beragung Kak Darmo bergabung.
1: Oh, kita nengkemin bersih Pak Teh Hasanah.
0: Iya Hasanah Hasanah pasti ya.
1: Bukan kalah sabar ngabo buku sing man jadi ke klien bla bla sambilang caca kicik nyelat makan. Iya. Nah, mula sing tadi agen ya nang Pak.
0: Kan tadi agen dan tadi rencana kita kau jadi rezeki nih kau kan.
1: Jadi
0: iseng iseng menyurat
1: ya, sang
0: man segitu lah. Ingat patut.
1: Cara
0: nenek
1: ikal
0: lalu. Iya iseng iseng.
1: Iya iya iya iya iya Bira jang margi yang udah pelion ugu malih kalih rainong ya Pak De. Dia nama toyani berikir yang kuro dalem Pak De. Ngenten petoyan, udang, karyo, ngenteg lingih, seni dumun kaping tigo. Itu
0: makin Pak De. Nungtuk makin, nungtuk niki makin.
1: Iya menikah dumun Pak De. Seni dumun galak hari ini, seni durung munggah malih sarengin niki Pak De kapen. Ngenten. Iya menikah Pak De. Isi yang megatres, utetang sarang sami, sejebak batan sinar bagi rasa dan lemak pecing salam sebeton mantan.
0: Ingi, sukses.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingi, sukses semua ni kita sebeton tabaran sebenarnya ini keramitan ya. Hai ngira tu dadan yang dicampuran iki menawi tegalah didian iki ring studio sampun telah acara duwine ampura sane durung presiden ranjing sane durung presiden nek didian ampura niki menawi te benjang jagi iring didian male ring acara daler sane sampun bergabung niki ring TikTok niki semua niki benjang jagi didian male niki ring acara duwine saya Beran Rahino acara dagang kadal ring program 4 budaya RRI Denpasar. Nggih, pinake pinguntrat lugayan ditiang aturan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Sang tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu miwah moksa. Sepatutnya nih wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sarang-sarang mulangan pikayun.

порання пітонкорі. Мамочі, сорю, попіп'є.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Angge pemirsa, Rakelan Rai, sahabat budaya, senekan tuan tetap iring di tiang musikian ring prompat suara budaya Bali. Ring di jajah pada mengenah ring siang becik meka di mangkin. Dumugi panggihin di tiang setatak enak tur nemu rahayu. Muali malai di tiang ketutmus kantun nyarangin sebetul Rakelan Rai jagi pacang iring. Ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam kali siang mulai jebos nge. Ringgalah jam roras puniki acara dua jadi pacang lanturan di tiang niki ring rahina ayu teras UMKM niki nge. Dua ning niki obrolan dua tidak berjalan niki, nah di tiang ganti niki obrolan dua ini dengan informasi lan tembang-tembang pop Bali nge. Rakelan Rai pemirsa serasami sedereng di tiang aturan informasi niki nge tentang UMKM duwe senawentan ring Pulau Dewata. Dulu semun pirsa yang tembang pengawet di tiang ring siang mekadi mangkin. Gusti ngurah, Gusti ayu saking Rai Peni. Rakelan Rai pemirsa serasami sampun nang matilar tetap satir ring prompat suara budaya Bali prompat RRI Denpasar.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin pemirsa rakalarai, sahabat budaya, senekan tuntut tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ke wawu si kita mang, sampun atur ring ditiang, mungkin presiden menghibur pemirsa ring siang kadi mangkin ye. Nah minatu pemirsa kantun nempiwasan istirahat siang nih riwusan ngajeng nih kini dua ning galah terwin ki galah jam istirahat nih kini. Nah informasi yang kita niki ini cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk dan pasar dan sekitarnya ini terpantau cerah kenten nih. Nah pastikan niki rakalarai ring margi niki mangde tetap sayaga ring nempiwasane. Jaket sweater dulu nge dua ning cuaca lumayan sangat panas. Pemirsa salah sami aturan itu yang niki ini UMKM dulu niki ini penjualan kelapa upekara kinten nge. Nah kelapa adalah salah satu sarana upekara Banten yang sangat penting dalam tradisi dan ritual agama Hindu di Bali. Nah, napi malai niki rakalarai ring tepang kadimangkin niki sampun purnama kapat duwe sampun lewat 2 hari nggih kinten nggih. Nah, rarainan duwe sane jagi pacang rau niki malai kali rarainan niki budo klion ugu kinten nggih. Nah, pasti ke pemirsa sarang sami maduwe petoyan ring merajan utawi ring puro kayangan suang-suang kinten. Kelapa daksina niki umumnya menggunakan kelapa tua berukuran sedang atau jenis kelapa genjah ngeten nggih atau pendek yang menjadi syarat utama dalam pembuatan sarana daksina. Nah, kenten dalar kelapa gading sering digunakan sebagai sarana upakara besar seperti Dewa Yadnya, Pedudus Agung hingga Pengenteng Jagat ngeten nggih. Nah, penjualannya niki napi wastane kelapa gading utawi kelapa daksina duwe niki sangat pesat terjual di pasaran kinten nggih.

Nah, pemirsa rekan larai, utinga yang ditiang niki penjualan kelapa upekara niki seperti kelapa daksina di Bali umumnya berkisar antara harga 5.000 sampai 15.000 per butir nggih, tergantung pada ukuran dan momentum hari raya keagamaan kene. Nah, utinga yang ditiang niki harga drue berkisaran 5.000 nggih sampai 15.000 pada hari biasanya niki 5.000 sampai 7.000 kene nggih.

UMKM Drue ring Pulau Dewata ring Baling eh. Nah, intinya nih UMKM sana berkaitan dengan upekare. Pemirsa sana sami rakalan rai sampun nama dilaring frekuensi 106 durus biar sayang temang sana sampun saya yang ditiang malah jebos mewali ditiang jadi pacang aturan informasi sana berkaitan tentang UMKM utawi informasi aktual tentang budaya gitu.

air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantun kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih pemirsa Rekan Rai, sahabat budaya, sana tetap satir yang ditiaring perempat suara budaya Bali. Kali temai wawu sampun aturan ditiang, demogi presiden menghibur pemirsa ring siang makan dimangkin nggih. Pemirsa sarang sami, undingan yang ditiang niki informasi yang ditiang niki inde dudonan puja wali. Ring pura puncak penulisan Gunung Wangun Urip Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli nggih. Nah, ide betarannya jer ngantos tanggal 3 Oktober warsa 2026 nggih. Nah, sane mangkin tanggal 28 September mangkin somopo nugu 28 September niki acara memargi ringgalah jam 1 siang niki nggih ngebekin gebog sarta Kintamani. Bakti penganyar Pemkot Denpasar sarang Pemkab Kabupaten Buleleng dan nggih. Nah, talar mendengar yang ditiang ring rahino benyang niki ring rahino anggara wage ugu galahnya nih patah niki galah jam 1 siang ngebakin gebog sarta selulung bakti penganyar Kabupaten Badung kesarangin Kabupaten Jembrane. Talar ring rahino budo, nah mereka leh rahino niki tanggal 13 September budo klion ugu niki nge. Galarwe jam 1 siang niki ngebagin gebok sarta bintang bantang bakti saking Kabupaten Gianyar. Ring tanggal uraspat tanggal 1 Oktober niki uraspati umanis ugu niki nge. Ngebagin gebok domas pura pucak penulisan bakti penganyar Kabupaten Klungkung kesarangin Kabupaten Tabanan. Ring Sukro Paing Ugu niki tanggal 2 Oktober ngebekin gebok domas puro puncak penulisan bakti penganyar Kabupaten Karangasem. Taler ring sanis cara ponugu tanggal 3 Oktober niki galahnya nih galah jam 1 niki bakti peperanian tur ide betara mesinem. Nah, rekala rai pemirsa sarang sami, nah nika uninga yang ditiang ini dudonan utawi edan puja wali ide betara ring pura puncak penulisan nggih. Nah, pemirsa sarang sami rekala rai, nah napi wastane male jebos jagi pacang sangra ditiang ring lain telepon 223361 ring acara ngalila ulangun drue nggih. Ring galah jam 1 ngantos galah jam 2. Pastikan rika jagi pacang sangra ditiang ring lain telepon 223361 nggih. Hiring ditiang metemang tur hiring ditiang megatre ring sawitra drue mah kesami ngeten nggih. Rekala rai pemirsa sanang sami sampun mriki sampun nang metilaring frekuensi 106,4 MHz. Durus tumun pirsa yang temang sane sampun saya gang ditiang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sahabat Budaya, penyakit PMK dan LSD dapat berdampak terhadap produktivitas ternak apabila terjadi penularan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Praktisi dan pemerhati peternak dan kesehatan hewan, Dr. DRH Ketut Gede Natakusuma kepada RRI menjelaskan pengendalian penyakit perlu dilakukan melalui pencegahan termasuk vaksinisasi, pemisahan ternak sakit, disinfeksi, serta pelaporan kepada dokter hewan. Penguatan pengendalian juga perlu dilakukan melalui pengawasan transportasi ternak, edukasi kepada ternak, serta surveillance secara rutin untuk menekan risiko penularan dan menjaga keberlanjutan produksi ternak. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gater Bali selanjutnya.

Rajang siang wali, sementara kelan rai, pemirsa sarang sami, senekantun tetap sadir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali ditiang ketutmus, kantun nyarangin sementara kelan rai, ngantos galah ditiang puput, malah jebos bertugas ring galah jam 3 sore. Pemirsa sarang sami, lanturan ditiang acara dua ring galah jam 1 puniki, ring acara Rahina Ayu ngulilo ulangun, nantur ditiang aturan temang-temang pop Bali. Kelan rai, pemirsa sarang sami, pastikan malah jebos. Jadi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361. Pemirsa serang-sami sampun mutilar tur tetap setia ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Jadi pacang atur di tiang siki temang pinake temang panjang Brahman di tiang ring siang mekadi mangkin kuang sayang saking Jack Lempung.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa Lakala Rai Sawat Budaya sekantun tetap sadia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih nahi wawu kali temang sampun aturan di tiang ring siang kali mangkin dumugi presiden menghibur. Pemirsa salah sami dua ning sampun gala durus sang redi tiang ring lentel pun 223361. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Rahajang siang, Deduta.
0: Rahajang siang.
1: Inge, tiang berada di Jalan Gianyar Sukawati. Tadi meluncur ke Gianyar.
0: Inge, tiang ketemu karena... niki, Ibu.
1: Oh, ketemu niki Gianyar, dia niki raga. Ada tadi ke Gianyar Ubud Sukawati. Iya, karena ada upacara perkawinan.
0: Oke, entar.
1: Ya, tadi kundangan. Makan be guling. Pesta guys.
0: Inge.
1: Ya, tadi ini ketemu sama De Ocol tadi, ala De Ocol. Ya, De Ocol tadi penggemar perempat RRI-nya. Banyak tadi penggemar perempat RRI-nya, guys.
0: Oke, entan nggih.
1: Nggih, banyak ya. Salam untuk kawan kita yang berada di Gianyar Sukawati, Ubud ini semuanya. Banyak ada upacara perkawinan, semoga sehat dan bahagia, jaga kerukunan dan kedamaian. Nih, tak boleh minta lagu?
0: Boleh, rados.
1: Rados, ini lagu Sehidup Semati.
0: Sehidup Semati.
1: Nih, Sehidup Semati. Dikasih salam ini sama saudara-saudaranya Bu Vera dari Tabanan semua.
0: Niki lagunya ne saking sira niki?
1: Sira kan kangge.
0: Ten wenten niki lagu kenten Bu.
1: lagu apa Ibu-ibu? Ini semua minta lagu. Lagu ya, lagu. Pokoknya
0: ngingir rerang-rerang lagu nggih.
1: Nggih. Niki salam dari keluarga besar Pura Susi Jambe Blodan, keluarga Ibu Anggreni.
0: Inggih.
1: Ya, semoga ini rukun semuanya dan bahagia.
0: Inggih suk semua niki bunge, sampun munggah niki nggih, sampun nyinarangin sementara kelarai niki ring siang mekadi mangkin nggih duaning niki kantun suasana kundangan ring pernikahan niki sampun urang niki lagu niki Ratih Kamu Jaya saking Mok Dek Uli gitu. Ingin ring ukurnya nih Ibu Pera durus sang radit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tutmos.
0: Ingin punapi gatre.
1: Mbah nih mbah tut.
0: Ingin Mbah Indira ingin.
1: Nggih, gatre menanang cina cincin. Nggih, terus dumugi daler kena nggih.
0: Nggih, pastikan niki.
1: Nggih, cuaca driki sedang-sedang saja. Panasan. Dingin dan pokoknya nyaman, sejuk.
0: Nggih. Nggih.
1: Megatre gede tuh.
0: Durus.
1: Iki seneng wau Bu Merdeka ring di jot lagan iki di kena rahayu napi sane ke abdi ni ke mangdo ke panuh kentu ni wentan iki jero susi wentan nini Jerman Eka Batu Bulan Eka Sempidi Mama Endang kaler niki nyarengin ye wentan udah bani nini Tuade nini Ayunan nini Dania sereng kakek lalu nini Dani dan nini Santari Sanur Dungbiang Sanur niki dumer agak nyarengin kita hajang Dungbiang enten taler niki sira ya jero kukuh taler jero epa nggih mangdo kenak satu enten niki Pekak Mangkustani nyarengin tut
0: nggih
1: Pak Kit Mancung Pak Yan Narbo Pak De Polos Jaya Nini Ita Pak De Pitas nggih niki Nini Bagas taler nyarengin tut. Amun niki dukun dak temang ne mbah nyarengin manteng gitu
0: nggih. Nggih, suk semo mbah.
1: Sing tikmus rahajang tugas kalah walian masih neban ke Pramo Santi sane durung bungkus kada sikit tut.
0: Nggih.
1: Nggih kalah walian masih neban ke Pramo. Melin niki megandang
0: ya. Heeh.
1: Nggih. Nggih. salah sinep tu Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingi sok semua niki Mbah Indira, ring widangan keramitan Tabanan. Sampun munggah nyarengin sementara kelarai ring siang maka dimangkin nggih. Sangar datang Malesiki ring lain telepon 223361 nggih. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang tutmu.
0: Ingi rahajang siang mewali sarang sira titiang niki.
1: Titiang Ibu Ngurah ring pangkung karung.
0: Ibu Ngurah punapi gatre.
1: Astungkare dado. Tutmu sampun api gatre.
0: Astungkare kena rahayu.
1: Ingi Mbah Indira mesantakanmu. Lulus tembang ibu tut nih.
0: Lulus.
1: Tembang nih Soma he Boboto.
0: Soma he Boboto. Niki ampun sinampurang dumun niki dek ulik sampun niki Ratih Kamu Jaya duwe.
1: Sampun mah tembang.
0: Sampun. Jagi pacang sampun kenten. Lulus sane-sane tiwas ana.
1: Kalain ta migrasi.
0: Kalain ta migrasi nggih saya ge.
1: Nggih, tut mus.
0: Nggih.
1: Tiang serai nu monitor
0: kenten
1: 5 pagi ngantos jam 11 malam.
0: Aduh nggih sok semo niki.
1: Tiang arang-arang ngeranying.
0: Oh nggih.
1: Sibuk. Nggih. Kan meresidang menapai.
0: Kenten nggih yang penting tetap monitor kenten.
1: Monitor radio sekali. Ring warung siki, ring kamar siki.
0: Baik, suk semua niki kalih kantos maduwe radio niki.
1: Mbah Indira, demogi je Mbah Indira mirang niki. Mbah Indira, jero Jerman kocap melat meriki, jaga sarang Mbah Indira, wantah wenten gala. Ingi, terus.
0: Ingi.
1: Tadi pun itu ibu ngiringe.
0: Ingi, suk semua bu.
1: Ingi. Galahe
0: kado.
1: Santi, Santi, Santi.
0: Inge, suk semua niki Ibu Ngurah ring widangan pangkung karung Tabanan nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai mak kesami nggih. Suk semua Bu, ya diastun arang pole munggah yang penting tetap satya ring perompat suara budaya Bali tetap satya memonitor niki kenten nggih. Ada mungkin kena rahayu sementara di ring panggung karung Tabanan. Pemirsa sarang sami rekelarai ring di tiang mesanakan ring di tiang miarsa yang temang sane sampun saya gayang di tiang. Wali je bos mewali di tiang ketut mus jagi pacang yang re pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 Ratih Kamu Jaya saking dek ulik.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bangli.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekan larai, nah kali temai wawu sampun aturan ditiang dumugi presiden menghibur pemirsa ring siang maka dimangkin nggih. Nah, informasi yang ditiang iki cuaca ring seputaran Jalan Hayam Uruk niki tetap cerah tur terang nggih. Nah, sementara kala rai pemirsa sareng sami, nah mewali sang radit yang ring lain telepon 2233361 nggih. Lurus iring ditiang. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang Pak Te.
0: Inge, rahajang siang mewali.
1: Butuh ring kebaiwa Pak Te.
0: Kenapi gatre bu putus karyani.
1: Karena cerah Pak Te, cara lindung yahen Pak Te.
0: Aduh, Inge. Napi tembang dulu niki.
1: Tembang nih, Edi Satya, berlalu ngalih jalan.
0: Inge Edi Satya Dedalu ngalih kalang. Ampun saya.
1: Sampun ngewetang, sampun ngajeng.
0: Sampun, sampun lengkap.
1: Sampun. Tiangnya nampun thank you Pak Tut.
0: Aduh,
1: Inge. Ngajeng tugas Pak Tut. Galang walian. Tiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksemo niki Ibu Putu Sekaryani ngiring uwidahan kebo iwo niki. Gatro duwe kena rayu tur cekadi lindung uyahin kocap niki nge. Gara-gara panas duwe niki mecedar gitu. Inge demogi kena rayu sementuan itu ngiring kebo iwo maka sami nge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang nitut.
0: Rahajang siang ring Sukawati.
2: Nggih, caket wadah ireng niki bisa.
0: Sukawati pastikan niki panas mecetar niki.
2: Nggih, panas mecetar galang menglanaan kan niki. Niki ya kulit nyet-nyet niki kan menjenuh ring dang kulit kan
0: niki. Oke, enten.
2: Lanjut radio sambil nyemuh napa.
0: Nggih. Ini cuaca mendukung gak bah terwe geris kering kentan.
2: Ini anak yang berjuang pencerah jalan ini benjang awal lagi.
0: Inge.
2: Ngasan teman dengan
0: itu. Durus temannya nih.
2: Temannya nih sakit kentan jadusan itu sakit Ayu Lasmini sama sekali tiang teman.
0: Sekali tiang demen Ayu Lasmini. Inge sampun saya ke temang ruwe.
2: Inge Gatre ini cukup mata sami. Semoga kontak lain aja rindu kudus. Suk semantuk balah yang mendarat Om Santi Santi Santi.
0: Inge suk semua niki ringu widangan Sukawati dah pekan nge beli rwes kane niki sampun munggah nyarangin sementara kelan rai makasami nge rahajang margiang sodarmo niki beli rwes kane niki duaning cuaca drwe mendukung niki gabah drwe mangda cepat kering tur mangda presides gelis ke selip gitu nge. Inge pemirsa rekala rai sahabat budaya iring ditiang mesanakan iring ditiang miarsa yang temang sane sampun saya gayang ditiang dua ning galah ditiang kosak niki ring galah jam 1 niki nuju jam kali ring acara ngalile ulangun dulu ini. Pemirsa sareng sami sampun mriki-mriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ingin sentuh kelarai pemirsa sarang sami sana kenton kantun tetap sadar ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ngeh. Nam kunang-kunang temang sampun aturan ditiang dumogi presiden menghibur pemirsa ring siang pekan dimangkin ngeh. Rauri ki dumun ditiang ketut mus jagi pacang iring sementara kelarai maka sami dua ning kebandang untuk galan dan presiden ditiang jagi pacang lantur acara druin ngeh. Nah pemirsa sarang sami ditak kalan ditiang iring saking nuni pasti ke akhir kekirangan ditiang lunas agung rene pangampura ngeh. Pindah ke usaha nanya ngatur acara dulu ya Sina Benditiang untuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Tur pemirsa sarang sami mulai jebos ninggalah jam kali ngatas galah jam 3 jagi pacang iring ditiang pemirsa sarang sami rile ke Perempat Jakarta Tur RRI Padang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara siaran Budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman. Aman, cakep.
3: No, iya. Aman ya. Iya, gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Iya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit, Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang.
2: Oke, okay, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga
3: Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak, tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak, mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit, kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Nah, insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Lalu yang unik, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong, itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Iya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya,
4: pola Mbak, ya. Khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat.
3: Basile.
4: Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai
4: babi pakai galembong juga.
3: Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional. Di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya? Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak, nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama, bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya, fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa

0: bentuknya itu ada yang bisanya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
1: Oke, baik.
0: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
1: ada
0: itu
1: ciri khasnya, Maya.
0: Lebih keras katanya.
1: Oh, baik.
0: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayua.
1: Bayu.
0: Bayua itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
1: Oke, ada nama daerahnya berarti.
0: Nama daerah kan, namanya galembong Bayua.
1: Bayua.
0: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
1: Aceh, baik.
0: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
1: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
0: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
1: Oh, guntiang.
0: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
1: Oke, okay, ya. Baik.
0: Tetapi tetap di pisaknya memakai tapak itik.
1: Oh.
0: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya, budaya Minangkabau khususnya untuk Sarawak atau celana itu laki-laki khususnya itu. Jadi dua-duanya memakai tapak itik.
1: Tapak itik.
0: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak galembong. Biasanya tentang Sarawak galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
1: Iya.
0: Main randai memakai celana galembong, Sarawak galembong. Sarawak galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
1: Iya.
0: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur ataupun manuskrip ya tentang Sarawak galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
1: Wah,
0: iya. Saya tanya tentang manuskrip galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang Sarawak galembong.
1: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
0: Ya, ya kita Maya. Belum menemukan
1: belum,
0: yang ya, lain.
1: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
0: Karena pola di bagian pisak itu.
1: Oh, okay.
0: Pola di bagian pisak. Pola yang mirip di bagian pisak celana Sarawak galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
1: Oh, okay.
0: Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu
1: sama.
0: Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai. Saya mencari karena pakaian galembong ini, apa saja jenis galembong ini, kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
1: Oke, nah menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
1: Benar, udah nah, sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari iya. Literasi mengenai sarwa galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum ya,
2: belum ditemukan. Oke deh, nah Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun sarawa galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
1: Iya.
2: Tapa itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun sarawa galembong tuh punya ciri khas tapa itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
0: Oh baik, Noel, saya langsung ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
0: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
1: Iya, nah udah.
0: Ya. Bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
0: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
1: Baik.
0: Maka orang Minang mengatakan nan pusako, pusaka orang Minang itu adalah kato.
1: Kato
0: tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato.
1: Baik.
0: Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
1: Oh, baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
1: Itu penandanya ya, Mak ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jawi, memakai itu. Ini pakaian yang umum.
1: Umum digunakan.
0: Dan fungsinya untuk untuk kegiatan
1: sehari-hari.
0: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Karena
0: cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di PISA itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawaga Limbong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
2: Baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
0: Ini Noel, betul. Bukan masalah ilmiahnya. Persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato, misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
1: Sampai saat ini, Mak ya.
2: Baik, kalau gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik, ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel, di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
2: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812-1124-928 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Mak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri,

0: negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
1: Iya. Wah, unik ini celananya.
0: Naik pesawat
1: ya?
0: Pun pakai itu. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Makari ya?
0: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Hmm. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
2: Oke.
0: Berbeda.
2: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
0: Tidak lazim.
2: Oke, baik.
0: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
1: Oh, basile.
0: Ada.
1: Di pertunjukan ronde ya, Mak ya?
0: Bukan. Sedang basile.
1: Sedang basile.
0: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
2: Tidak ada ya. Oke, okay, baik. Oniriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
1: Oke, silakan Bang Noel.
2: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara
3: Halo,
2: budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Dan cinta usaha bundo dahulunya dengan Cik Guria pendengar setia dari Nusantara Uniriri.
1: Iya, Cik Guria ini.
3: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
3: Dengan Cik suara saya, Bang Uni.
2: Dengar, Cik Gu.
3: Aduh, Bang Noel sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dengan narasumber yang ganteng dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
1: Makari.
2: Makari, Cegu. Hah?
3: Bang siapa, Bang Nes?
2: Makari.
0: Makari.
3: Makari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cegu.
3: Salam kenal dengan Cegu Ria. Dengan yang luar biasa gantengnya nih, sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
3: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
2: Iya,
3: kalau
2: betul.
3: Kalau saya salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah apa? Kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana galombang, galombang atau galembong atau bahasa
0: Inggrisnya
3: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
3: Nah, pertanyaannya buat Makari. Pertanyaannya begini, Pak Makari.
0: Yep.
3: Seperti apa kah, Pak nih, apalagi dengan ya, pasti kan ada dengan kesenian bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri? Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gur. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
2: baik.
3: Cik Gur ya.
2: Baik.
3: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya, kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Baik baburu ka Padang Panjang,
2: capek
3: ruto di tengah rimbo, tiap zaman berubah gadang, Sarawak Galombang jangan sampai sirno, artinya nggak tahu nanti tanya. Itu saja buat bapak-bapak narasumber Uniriri Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia harus pantu dulu nih sama Makar ini.
2: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung.

0: Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aye gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah Bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong Bayu itu.
1: Bayu.
0: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
0: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
1: Iya.
0: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sileknya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan? Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerja sama dengan desainer. Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Sudah ada, Mak, ya?
0: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah. Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu agar Galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik. Gitu. Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
2: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ciguria tadi.
2: Iya, benar.
1: Baik. Banget. Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel di baik. WA-nya Perempat ya.
2: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum, Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Makari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
0: Oke.
1: Okay. Silakan.
0: Oke, okay, siapa namanya?
1: Dia, Mak.
0: Dia di bypass.
1: Mm-hmm.
0: Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
0: Apa tantangan
1: terbesar?
0: Terbesar
1: untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
0: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Mindset kita adalah mindset luar.
1: Oke. Okay.
0: Mental kita adalah mental orang yang tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
1: Iya, benar.
0: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
1: Banjir bandang ya,
0: agak keras.
1: Aman.
0: Sorry Noel.
2: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
0: Iya, harus lah.
2: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
0: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik.
2: Iya.
1: Okay. Silakan untuk Nusana Padang atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
1: Oke. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
3: Mama
1: Zur. Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
3: Bang Noel dan Mak Kari.
0: Iya,
2: Iya.
3: Saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya, tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Galembong, tapi gimana lah gitu, warnanya kayak apanya atau tetap hitam, atau saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu setuju banget, itu usulnya aja itu Mak Kari ya.
0: Luar biasa, biasa.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Iya. Kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
0: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
1: Iya.
0: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
0: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
1: Iya.
0: Pandindiang miang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
1: Oke.
0: Okay. Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
1: Penyakit.
0: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong itu kecil
1: risikonya. Kecil risikonya, Maya.
0: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
1: Okay.
0: Masalah warna tidak ada masalah.
1: Ya,
0: bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
1: Okay.
0: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan
1: kotornya.
0: Fungsional saja.
1: Aneh-aneh. Iya, siap. Baiklah, kita akan Bang Noel, ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Belum ada.
2: Iya, oke, okay, baik. Di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini, Uni Riri ya.
1: Enggak terasa
2: kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galombong nih, Galembong ya. Jadi kita enggak kerasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya, Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Makari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Makari, silahkan.
1: Oke, silahkan.
0: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan, dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
0: Nah, setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
2: Oke, baik, itu dia ya.
1: Nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
2: terutama iya, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
2: Bener, itu ya. Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan iya, sampai sekali. Ya.
1: Ya jangan ya nu ya di sana ya sama
2: itu
1: budaya
2: dia.
1: Ya.
0: Satu hal yang saya katakan.
1: Boleh. Silakan,
0: Makari. Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak
2: ini. Oke, iya.
0: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit, bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
2: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
0: Itu dia.
2: Baik.
0: Minang itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
0: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu, kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Oke, okay, baik, siap.
1: Padat banget nih yang materi kita hari ini.
2: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu, kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat, untuk terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi, dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses.
0: Salam
2: pokoknya
0: untuk Nova Kalista.
1: Iya.
2: Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Budaya puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data stasiun geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama stasiun geofisika Denpasar Muhammad Azani pada RRI mengatakan puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia-Eurasia dan sesar aktif. Sekian, Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut,

Baik, selamat sore Raka dan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dedy Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya sampai tuntas nanti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi akan menyapa sahabat budaya Raklan Rai di line telepon 223361. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, langsung saja Dedy akan sajikan lagu manis dari Dedy Kempot, Kapusan Janji.

0: Baik, rekan-rekan Rai Sahabat Budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali. Jadi Kempot sudah mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya semoga suasana di sore hari yang ceria ini bisa menemani tengah ruang dengar Anda. Dede akan menemani Sahabat Budaya rekan-rekan Rai dengan sajian lagu-lagu dangdut. Baik, Sahabat Budaya, Dede sudah ditemani juga oleh adik-adik dari PGRI Bali, IKIP PGRI Bali. Langsung saja kita sapa Arik dan Dwi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Dede.
0: Gimana sehat, Arik?
2: Astengkara sehat.
0: Dwi juga nih.
2: Ya, Astengkara beli sehat.
0: Dwi, Ari, yuk langsung saja kita sapa Raklan Rai, Sahabat Budaya yang memang pingin bergabung dan pingin berdendang bersama kita nih di kesempatan sore hari ini. Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut.
3: Ini adalah kita.
0: Iya. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dede main ragam.
2: Kayaknya tahu deh ini siapa.
0: Tahu. Siapa?
2: Ini Lodra ya.
0: Bukan Nik Lodra namanya.
2: Galuh. Sebutan.
0: Bahasa kerennya. Nama kerennya. Legalu.

0: Liz?
1: Aduh, Nek Galuh.
2: Manisnya suara Mama Dede.
3: Sudah pasti karena sama Dede juga rindu.
2: Iran ikut Dek Wi.
3: Benten Dwi, bukan Dek Wi tapi Dwi.
2: Dwi aja ya. Sama
3: Ari.
2: Itu Pak Dede. Aduh. Kangen rindu Nek

0: Oke, terima kasih lo galo. Ini ada salam.
1: Yang kira ngalaman tadi deh.
0: Ari ngalamin.
2: Aduh, napi lagu-lagu dangdut requestannya mungkin galuh.
1: Lagu yang satu piring berdua aja sama-sama Pak Lodre.
2: Aduh, gitu ya. Satu piring berdua beli deh.
1: Iya.
2: Yes.
1: Boleh salam.
2: Boleh.
1: Salam tidak ya. Penyarnya semua aja disalami sama Nini Galuh Ayu. Ya, kira Niki.
2: Niki Ayu.
1: Pak Tet Mancung, suaranya merdu. Naik Pak Tet, semangat Pak Tet. Sarangan Dwi, ya sarangan Pak Dede. Eka Eka Plage, naik Kak Eka. Pak Eka Maka, naik Kak Tiatop. Naik semangat Kak Tiatop. Pak De Tarje, sedang ngibeng kan ini. Pak Dodi. Pak Komang Pandu, naik Pak Komang.
2: Siap.
1: Jeromang Kusidani, naik. Pak Yanar, jangan di kantor aja, tetap Toto.
2: Ya semua ya nih galuh.
3: Bungkus.
1: Kebohius. Kumbang yoga, Bu Eka Bebe, Jerung Ipam. Kak Dania sama kakek, Nisanta sama kakek, Bu Eka Sambidi, Bu Cinta. Ya dibungkus aja,
2: ya belum boleh.
1: Semua dibungkus ya.
2: Iya diangkut.
1: Iya diangkut semua. Belum lagi calling nggak.
0: Rindu, serindu, rindu hatiku.

0: Terima kasih loh Galuh. Baik, sudah diawali oleh
1: Bu Galuh.
0: Loh Galuh Sindika Cahyani Dwi Putri Maharani Maholango Dirgahayu Dirgayuse Sembirigidi. Nah itu nama aslinya. Panjang sekali, luar biasa. Baiklah keren rai, kembali dari nyapa di 223361. Om Swastiastu, selamat sore.
2: Om Swastiastu, selamat sore. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa? Di mana?
2: Nini Ita.
3: Nini Ita. Gimana kabarnya?
2: Lagi satu siapa?
3: Ada Ari di sini.
2: Ari.
3: Ya.
2: Ya.
3: Gimana kabarnya Nini Ita?
2: Jadi.
0: Siap, siap Nini Ita.
2: Minta lagunya deh.
0: Silakan nih, silakan nih.
2: Setangkai bunga padi ya.
3: Hah? Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi kena na na na na na na. Gitu kayaknya enggak ada salah.
2: Ah. Istirahat dulu ya lo kalau. Matun Indi ikut ini. Selamat sore Matun Indi Kak Ciatop. Bui KBB berkasih bidin yang kersawan yang kirana selamat sore lo sekar satung Pak De Gunawan Pak De ya itu De Japo ikutan ini dari Bang iya ada Patut Tirko Patut Murdayo Pak Eka Prago Pak Eka Prago Pak Eka Mamal ini yang ini Ayuna ikutan Kediri.
0: Oi, Nini Ayuna.
2: Iya, Bu Pera, naik Bu Pera, Mbak Indira, Pak Devi, ya Mangkum Raja Pati. Bu Putu Kebuiwo, Dut Mancung, Pak Yanarbo, ya semua-semuanya, Dede. Iya, semua sehat-sehat lagi ya. Ya, Dede, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih, Nita.
2: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Nini Ita di seputaran Pejaten Tabanan. Terima kasih sudah menemani kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Sahabat budaya, langsung saja kita ikuti dulu selingan berikut ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
8: Bunda, piring si kecil tampak penuh, tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo, ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

upacara Duk Duk Mong. Upacara Duk Duk Mong sinari tunggal upacara sakral nulak bale sane kemargiang ring desa adat Batuyang Gianyar Bali. Upacara peniki kemargiang nyabran ewarse nepek ring rahine kajang kliwon sasih kepitu. Pari kerama puniki mertertujon nawangin sekancan pikobet utawi ios nenten becik sekadi gering lan merane ring jagate antuk nedunang ide ratu sakti ratu mayun miwah petapakan barong sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang ngidaren desa keiringin antuk tetabuhan kenang lan kemong. Upacara kekawitan antuk ngejot utawi butayadnya pecarwan kedulurin antuk ngaturang penyamlehan ayam ring nyabran perempatan utawi peteluan sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang. Sesampun ngejot raris kelanturang antuk upacara ngelawang. Maka sami petapakan barong rangde miwah serana sakral saking kayangan tiga keiring ngideren desa. Pari kramo puniki kesarengin oleh kramo sami mertujon nunas keselamatan miwah kerahayuan. Sesampun puput ngideren desa turmaning kerasa kewendenan jagate sampun becik upacara Duk-Duk Mong pacang kelanturang antuk upacara nyawang sane kemargiang ring catus pato utawi pempatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Stay tune bersama kami di 106,4 FM Berubah Suara Budaya Bali. Tentunya masih bersama Didi Mahendra dan ada juga Arik, tentu ditemani juga dengan Dwi di Studio Pro 4 RRI Denpasar. Baik, kembali Dede sapa. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pak Dede. Yes,
0: yang Mah Mangku
1: Sarjung
0: Pemenang. Mah Mangku Prajapati.
1: Lebih kembar, Pak Dede.
0: Baik.
1: Sampung, Bu Galosan boleh
0: kan?
1: Saat Pak Dede, Pak Dede. Yang teman ikan ini, Kang.
0: Oke, silakan Mangku, ada salam dari Arik dan Dwi.
2: Sasiastu Bangku. Iya. Selamat sore.

0: Nah, Ibu gimana kabarnya? Ma?
1: Baru mah acok nih juga. Tapi
0: Huh?
1: mas semangat sih. Perempuan erek pisang seger mah.
0: Yes, Tung Karel, sehat-sehat.
1: Adik-adik semoga sukses deh.
2: Yes, Tung Karel.
1: Semoga mangihin.
0: Mamaku.
2: Request
0: Sapun
2: apa
0: api,
2: ya?
0: Request-request lagu-lagu.
1: Yang ngesemangin nges lagu nih.
0: Iya.
2: Lagu apa?
1: Sedih-sedih.
0: Lebih.
1: Sedih-sedih. Bila aku biarkan masa lalu.
0: Apa
1: ya?
3: Judulnya apa?
0: Apa itu ya judulnya?
2: Miracle-nya.
3: Ada. Oke, ikut bergabung aja. Terima kasih, Nini Mangku. Baik, Raglan Ray tentunya harus hafal judul dan penyanyinya. Baik, kembali di Sapa 223361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bli Dede.
3: Selamat sore. Halo.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
2: Asik jos.
4: Inge. Butuh keboiwa
2: Bu iwa.
4: Inge. Bintang pentas Dewi Persik nge.
2: Bintang pentas.
4: Mau salam-salam boleh nggak?
3: Lanjut.
4: Salam-salam ada Mangku Prajapati, ada Mbak Bu Galo, ada Bu Suro Chandra, ada Nini Danian sama Peka Arweskane, Gus Bawe, ada Bu Maharani, ada Pak Yan, Pak Depolos Jaya.

0: Ini Agus Rajang nih, ada Gung Biang Seri, ada Bu Mang Budo, ada Pekak Mangku Sudani, ada Pak Yanarbo, Pak Tutmancung, Nini Ita, ada Bu Noni. Ya, semua-semuanya ada, Pak.
1: Beli deh. Baik, terima kasih.
0: Ini Rajang tugas.
1: Aha.
0: Santi, om.
1: Baik, terima kasih. Ada Bu Putus Karyani di seputaran Keboyo. Baik, kembali di Sapa 223361. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Mm-hmm.
2: Selamat sore, Bu Dede.
1: Selamat sore.
2: Iya.
1: Mailin
2: iya. Apa kabar Bu Dede? Sama Arif, sama Dwi.
3: Iya.
4: Baik-baik.
3: Baik-baik saja.
2: Oh, baik-baik saja ya.
3: Mailin gimana?
2: Oh, baik-baik saja juga.
3: Baik-baik saja.
2: Kalau cuaca di sekitar Denpasar Selatan sekarang lagi cetar membahana.
3: Ya, sama di sini juga cetar banget.
2: Oh, sama ya. Ya, karena satu jalur.
3: Benar sih, iya. Benar. Gimana?
2: Mau request Mailin? Lagu ya? Iya.
3: Lagu apa?
2: Lagunya dari Erisusan.
3: Erisusan.
2: Yang hujan.
3: Hujan.
2: Ya, mudah-mudahan turun. Hujan beneran ya.
1: Hujan. Heri Susan. Oke, okay, ya. Sudah.
2: Salam-salam dikit ya, Mi Dede.

0: datang keadaannya Nini Dania, ada Bayan Narbo, Patut Mancung, terus ada Bu Logaluh, Warsini, kan?
1: Logaluh, Raden Mas, Raden Mas Ayu Warsini. Raden Mas Ayu Warsini.
0: Raden Mas Ayu Warsini. Terus ada Mau Adik di Kapal. Ya pokoknya buat semuanya aja Bri Dede. Ya Bri Dede sama Ari sama Dwi. Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati, ngejaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
1: Baik, terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Matur Suksema sudah menemani Dede di Pro 4 Suara Budaya Bali. Ternyata lu galuh keren sekali lagunya nge. Setangkai bunga padi.
2: Setangkai bunga padi dan sepiring berdua.
1: Keren-keren sekali. Requestan dari
2: Nini
1: Galuh. Nini, kok Nini Galuh? Lu Galuh. Nah, kalau Nini itu kan notasinya ya sudah lansia. Kalau lu itu berarti ya minimal
2: masih muda,
1: 17 sampai ya 86 lah.
2: Nininya masih energik sekali.
1: Baik, Raglan Rai Sahabat Budaya, kembali Dede sajikan lagu Bintang Pentas dan tentunya kita ikuti dulu selingan berikut ini.

0: Inggih kebawasan oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojangan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

dua industri kecil menengah. IKM binaan di Kranasda Kabupaten Tabanan yaitu Surya Winawan Abadi dari Pejaten Kecamatan Kediri dan Mataksu Leader dari Desa Marga Kuku Dauh Puri Kecamatan Marga menjadi perwakilan Tabanan dalam Krianusa 2026 berlangsung 26 hingga 30 September 2026. Pameran yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur antara lain Dekranasda dan Dekranas, kementerian dan lembaga serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya mengatakan keikutsertaan Tabanan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kriya daerah sekaligus mendorong para pengrajin meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Baik, rekan-rekan sahabat budaya masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Perempuan Suara Budaya Bali. Masih bersama Dede Mahendra yang setia, tetap setia tentunya menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saatnya Dede sapa. Selamat sore, halo.
1: Halo, halo, selamat sore Bli Dede. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dede Bagus.
0: Baik, luar biasa sekali. Ada Mbak Indira.
1: Ya, keramitan tabanan.
0: Gimana kabar?
1: Asung kare, kena becik rahayu sehat.
0: Baik, langsung saja.
1: Ya, ini cuacanya rem-rem, Bli Dede.
0: Terima kasih informasinya.
1: Yang kayaknya, Bli Dede.
0: Ya,
1: nyengol boleh ya?
0: Lanjut.
1: Minta dangdutnya, Bli Dede.
0: Boleh.
1: Ya, dangdutnya dulu.
0: Pokoknya di acara Pro Dangdut mah bebas.
1: Ya, dangdutnya itu ya termenung dari titik sendora ya.
0: Aha.
1: Ya, udah itu nyengol dikit ya. Ada Mailin, ada Putu Keboiwo, Bu Sekaryani, ada Nini Ita, ada Pak Depi, ada Mama Endang, sama Pekak Poleng di Kuto, gimana kabarnya kak? Mudah-mudahan sehat ya. Ada Pak Dut Mancung, Pak Yanarbo ini. Tante Jerman naik ya sama Bli Dede. Biar rame di udara ya Bli Dede ya. Ada lagi Nini Ita, ada Nini Tuade, Bu Yan Swartini gitu. Odah Bandi, Odah Weni, Nini Santa, Nini Dania juga ya. Ya itu aja Dede yang belum disenggol ini bungkus jadi satu. Oh ini Ma Ellen lagi nyolek ya.
0: Kembali di sapa 223361. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Saya Bu Citra dari Tangeb, Bli Dede.
0: Bu Citra, gimana kabar, sehat?
2: Ya, baik Bli Dede. Tumben saya ikut ini bergabung sama Bli Dede.
0: Dede juga tumben gabung dengan Bu Citra.
2: Ya, tahu Tangeb Bli Dede?
0: Tangeb tahu.
2: Ya, sudah dibuka sekolah SMK Seni Ukir saya. Ya. Salam sama gek yang ada di studio ya, gek.
0: Sudah Arina. Pamit.
2: Oh, sudah. Ya. Minta lagu Bli Dede.
0: Silakan.
2: Jangan tinggalkan aku ya.
0: Kenapa?
2: Dari Iman S. Arifin ya.
0: Jangan tinggalkan aku.
2: Ya. Ini ada salam ini dari Tangeb, ini Dadong saya ini Krisna. Ya.
0: Jangan tinggalkan aku dari Mila Rosa.
2: Ya. Bli Dede.
0: Yap.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Buat Nini Tuade, buat Tante Jerman, juga ada Bu Lodre, Mbak Sumini, Pak Pandi Wayanarbe, Bu Eka Sempidi, ada juga Mbak Indira tadi, ada juga Bu Putu dari Kebo Iwo, ada Bulu Sekar, ada Nini Ita, ada Maylen, ada juga Bulu Kardiase, dan juga ada Pak Cet Mancung, Pak Desi, ya pokoknya semua ya pendengar Pro 4 RRI, semoga sehat selalu. Buat Bli Dede, selamat bertugas, selamat sore.
0: Baik, terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Rekan-rekan sahabat budaya, kita langsung saja ikuti dulu selingan berikut ini.
3: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
4: Tak.
3: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
4: Kamu lucu kalau lagi mewek.
3: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
4: Mau tahu caranya supaya nggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
3: Maksudnya?
4: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
3: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

bareng kedingkling di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luhur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ide Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luhur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Baik, rekan-rekan Radio Sahabat Budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali. Baik, langsung saja. Selamat sore.
1: Selamat sore, dandut-dandut adalah kita.
0: Baik.
1: Jadi,
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan yang spesial dari Kerobokan. Apa kabar, Dede?
0: Kabar baik. Dengan, maaf, dengan...
1: Niang Putusri.
0: Niang Putusri di seputaran Kerobokan.
1: Kerobokan, Banjar Kesambi.
0: Oke, Niang Putusri.
1: Ya,
0: Dede catat dulu, ya. Sama
1: Dede, ya.
0: Aha.
1: Mau minta lagu, deh.
0: Silakan, Niang.
1: Lagunya Seminggu di Malaysia, ya.
0: Seminggu di Malaysia. Ya. Coba dicari dulu ya.
1: Mau singgah dulu deh.
0: Silakan.
1: Ada Pak Yanarbo, moga Pak Yan.
0: Ini Seminggu di Malaysia yang nyanyi siapa?
1: Kayaknya siapa ya?
0: Mus Mulyadi kah?
1: Oh, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Yanarbo, ada Mbah Indira, wau baru dah naik. Nini Ita, Mbah Tunindi. Ayo goyang-goyang. Ini ada Dahata. Ada Bu Putu Keboiwa. Naik-naik sekarang Bu Putu. Bu Lodro dah naik Pak Diri.
0: Bu Lodronya belum. Oh sudah.
1: Ya. Terus ini BKBB. Ya kalau gitu semuanya aja deh ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Jadi sangat bertugas.
0: Baik.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Selamat sore, terima kasih. Ada Niang Sri di Kerobokan. Baik, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore, Haro Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: Oma Agung.
0: Di?
2: Di Jerman. Kede, Dede. Liun ngelahadan Botanto Jerman jadi ben Oma Agung.
0: Omong nak Jawi sekarap muwis.
2: Yo ngono we sekarapku. Apa jenenge yo ngono we?
0: Yo, aku rapopo.
2: Rapopo. Wis munggah Raden Ayu ya.
0: Wis. Raden Ayu munggah.
2: Raden Ayu.
0: Wis munggah.
2: Soalnya bilang itu Raden Ayunya mau ke sini katanya.
0: Saiki kalau enggak salah Raden Ayu neng cari.
2: Neng sawah.
0: Oh, sawah.
2: Dede.
0: Mbe ngalap-ngalap bungo.
2: Ya, ngalap bungo ngono
0: lho bungo. Ngono. Aha, mbek ngalak bungo.
2: Oh, iku sapa iku?
0: Sikil iku lho klebu.
2: Sapa sing nyolek-nyolek nang HP-ku orang do ngono.
0: Sapa iku nang colak-colek.
2: Iya, enek juga sawetro anyar. Iya, sapa iku dari tangga itu beli Dede.
0: Sopo sih? Oh, mbak tanggap iku ono Citra.
2: Oh, ibu Citra ngono ya.
0: Oho.
2: Iya, wes nyole Oma Agung suktemo gitu baru belajar bahasa Bali, maafin aja.
0: Aha.
2: Lih Dede.
0: Nge.
2: Mah Indiranya udah juga ya naik ya. Iya. Sekarapku aku njaluk lagu sing ngene iku Dede.
0: Sopo?
2: Yang ono resesi ku lho.
0: Sopo?
2: Resesi kayaknya itu Haji Omay Rama iku.
0: Resepsi.
2: Iya, resesi dunia.
0: Dhisik. Aku sa konek-konek on dhisik resepsi ngono ta?
2: Ono
0: resepsi ora ono
2: resesi dunia ngono lo Dede
0: resesi ora ono
2: bos iya le ono yang ini aja.
0: Apa iya, oh?
2: Namanya itu.
0: Apa?
2: Yang rupiah aja.
0: Oh, rupiah. Dhisik, sapa sih iki sing nyanyi? Oh, rupiah iki sing nyanyi Romali Rama.
2: Iku wis.
0: Oh, iya wis.
2: Iya tak kei.
0: Putu
2: kepoyo ngono lho.
0: Sapa meneh?
2: Sopo meneh Bu EKPP wis munggah dek.
0: Bu EKPP ndurung. Iki wawu sing munggah ono Niang Sri neng Krobokan, ono Bu Citra, ono sopo meneh Melin, Mangku Prajapati, Miskarini, Niita.
2: Wes
0: iki neng Arab ono Raden Ayu, Sekar, Mas Riani, Semiliki, Tim Brihi.
2: Kasian orang deh mau ngomong kesini mau golek usam,
0: ngono. Golek usam.
2: Iya.
0: Golek usam, angge cikel iku lho blah-blah.
2: Nana Sardiana, beli mesin padanya nanti.

0: zaman Ubud.
1: Kak Pande dari Ubud. Junjungan.
0: Junjungan Ubud, ya.
1: Oh, nggih, Junjungan.
0: Salam kenal sarang Pak Dede.
1: Dede.
0: Indah dok tiang uning Pak Dede kan saking pejeng eh.
1: Ndak, tiang saking Penatih.
0: Oh, saking Penatih.
1: Nggih.
0: Oh, kata tiang saking pejeng.
1: Nenten, tiang saking Penatih.
0: Oh, nge. Tiang nunas lagu.
1: Nggih, lagu napi.
0: Tiang request lagu napi ada nenika dari Oma dari Mus Mulyadi sarang Yanu. Sarang idalah hela lagu suara hati nge.
1: Suara hati dise. Oke, sampun.
0: Sampun nge. Sup semua Pak Dede.
1: Miring.
0: Nih, salam kenal sarang pencinta
1: kami.
0: Nih, semua mewali.
1: Miring. Kak Pandi, ring seputaran Ubud. Rekalai terus, teman-teman, biar siang. Sani, pacang lintang.

Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore.

0: sore hari tanpa menggunakan clear atau layar dan lampu blencong.
1: Nyantai yang mangkar hendak nak kenduang tanah sedai ngiring ratu becek pisan pakaian sokor mengiring dapda pengratu mang desami rafi kenyaksian kekuat nak meyatnya.
0: Dalam pementasannya hanya menggunakan benang dukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Sekali kadang pernah tu melayu boleh perkara yang suarga.

0: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Baik, Rakyat Rai, sahabat budaya masih bergabung bersama kami di 106,4 FM, Pro 4 Suara Budaya Bali. Berapa lagu tentunya sudah dihadirkan ke tengah ruang dengar Anda, menemani kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Rakyat Rai, sahabat budaya yang ingin bergabung, tentunya kembali dari akan menyapa di 223361. Terima kasih, ada Bli Wisnu di seputaran Jalan Batu Yang. Gimana kabar Bli Wisnu? Semoga sehat. Terima kasih sudah menemani Dede di kesempatan sore hari ini. Kembali 223361. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik, langsung saja, Bu Vera.
1: Ya, baru nih di 3 hari libur. Salam sehat, salam semangat.
0: Oke.
1: Lagu perjuangan, Dede.
0: Perjuangan?
1: Ya, Bang Haji Umay Rama.
0: Romai Rama sudah tadi, Bu Vera, ngikut aja dulu nih, Kinge. Silakan untuk bersalam-salam.
1: Ya, Bapak, salam semuanya. Ya, pendengar Perempat RI, salam sehat, salam semangat. Kalau naik sesuatu biar banyak dapat naik. Ya, kalau naik sesuatu lama nanti deh.
0: Oke. Okay.
1: Ini warga yang dalam Pasar Sabanan. Tukang jahit, pedagang, petani, nelayan, buruh, supir, salam sehat, salam semangat.
0: Salam semua. Semangat semua.
1: Ya, maju terus, pantang mundur. Om santi, santi, santi, om.
0: Baik, terima kasih Bu Vera di seputaran Pasar Tabanan sudah menemani Dede di Pro 4 Suara Budaya Bali. Rakyat Rai, sahabat budaya, terima kasih tentunya untuk atensinya sudah menemani Dede. Nggak terasa nih, sudah 2 jam Dede menemani Rakyat Rai. Dan sekali lagi, jangan pindah frekuensi di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali sampai tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dede akan temani dan tentunya di acara-acara yang sudah kami siapkan. Dede undur pamit. Selamat sore. Dadah, bye-bye.

Sahabat budaya, pentingnya penyiapan siswa menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pembahasan dalam International Conference of Leadership in Education 2026 di Bali. Pembahasan tersebut disampaikan Wakil Rektor 3 ITB STIKOM Bali, Association Profesor. Kami ulangi, Associate Profesor Yudi Agusta PhD, telah memberikan materi pendidikan berbasis AI untuk mendorong kewargaan global di Harris Hotel Residence Sunset Road pada Minggu 27 kemarin. Ia mengatakan terdapat perbedaan antara mengajarkan siswa menggunakan AI dan mempersiapkan mereka hidup di tengah perkembangan AI. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Sebenarnya dia adalah lantai berapa miarsa senengah dunia rengnya dede ring perempat suara budaya Bali seneng mangkin jagilan orang di tiang atur dulu ini ring siaran lingsir saja. Rizky bos di TV pacang membahas kenden gih adat istiadat senengah dan ring Bali seneng mangkin lurus dumun temang gigi katur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jajan Pak, minum bu.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki? Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Sesolahan kecak. Sesolahan kecak pinake sinari tunggil seni sesolahan tradisional sane pini kesumbung ring jagat Bali sane ngapiokang seni tari drama suara mewah sastra tradisional Hindu. Mertiosan sareng mekudang sesolahan tradisional Bali sane ngangen gamelan pinake pengiring sesolahan kecak nginyilang paduan suara saking mekudang pergine lanang melingeh ngiterin kalangan utawi metemu gelang ring madil wantah ngangen kain utawi kamen selem lan saput poleng nenten ngangen kuace sinambi mesuara nembangin cak cak cak. Sesolahan puniki nut kehanan sesolahan ritual sakral Bali sane muaste sesolahan sangyang sane metetujon nur utawi ngerauhang dewa utawi leluhur. Sejarah sesolahan kecak puniki kekawitin saking kolaborasi pantaraning seniman Bali Iwayan Lima sareng pelukis saking Jerman Walter Spies ring warse siu sangang atus tigang dasa. Iwayan Lima lan Walter Spies ngarianing lelintihan raris ngiket paduan suara lan ngicalang unsur trans utawi kerauhan raris kegentosin antuk suara kur taler ring tengahin kalangan wenten bobok utawi obor ageng pinake sunar utamo ring sesolahan turmaning mekardi aura mistik rikalewengi. Sesolahan puniki nyeritayang epik Ramayana rikala Ida Dewi Sita kepandung antuk Rahwana raris sang Ramo lan Laksmana kesarengin sang Hanoman ngut sahayang nyelametang Dewi Sita. Iwayan Lima raris nyobiahang sesolahan puniki kantos keduro negara mekardi sesolahan kecak dados ikon budaya Bali miwah kasub ring sejebak jagat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya ini adalah Rai Berapa Miarse Senang ada nyarengin Dede Rai Perempat Suara Budaya Bali Senang bau sampun aturin di tiang tembang nyarengin para pemirsa sami Dumugi Jaya Presiden terhibur Ring siaran Galah sore ini mangkin Irin di tiang untuk ngaturang siaran lingsir sanye Sane wawu kali tembang Sane sampun katur Dumugi Jaya Presiden nyarengin para pemirsa Sahabat budaya sebenarnya di tiang Ring Bali kena niki memosong ini tradisi budaya pasti ke sampun enten malih enten tidak masih diragukan kena niki memosong ini kekentalannya nih kebiasaan-kebiasaan yang masih dilaksanakan utawi kantun kemargi yang kantos mangkin. Nah tentu sebagai generasi muda gendan niki harus tetap kita melestarikan mangde nenten tergeser oleh perkembangan zaman. Nah sahabat budaya, nah sani mangkin Dede pacang membahas juru arah gendan nge. Nah yang dumun gendan niki sedurung perkembangan zaman teknologi maju gendan juru arah gendan niki tetap memargi. Nah sekali mangkin dengan adanya perkembangan zaman sudah masuk media teknologi WA HP nah utamanya ini niki nah mungkin untuk lebih gampang dan efisiennya akeh kena niki ring banyar-banyaran organisasi kena niki kelompok-kelompok menggunakan grup WA. Nah, raklan rai sahabat budaya, ritat kaleng, ngemargiang paruman, pesangkepan. Nah, ring banjaran kena niki, ring bebanjaran kena nge, sana dan ring Bali. Baik di kering desa Pekraman, kantun memargi niki juru arah. Inggian punike warga adat yang bertugas menyampaikan atau memberikan atau menyampaikan pesan pengumuman petunjuk dari klien banjar kepada masyarakatnya. Nah, tentu fungsinya niki menyebarkan informasi, menyampaikan undangan rapat atau paruman, mengumumkan ada berita duka dan tentunya wenten informasi-informasi penting ring desa Pekraman. Nah, mika tradisi kantun memargi kantos mangkin sekemaun dengan perkembangan zaman sekali napi sani sampun sobian di tiang wawu. Mugi-mugi nenten bergeser, kan? Mugi-mugi nenten bergeser. Kemauan sana bersimpat continue kendan niki seperti wenten kegiatan ring Bali Banjar kendan. Nah niki grup WA juga sangat efisien sekali nge. Nah pun api antuk tradisi dan modern bisa digabungkan menjadi satu menjadi satu kesatuan nge untuk tentunya mempermudah yang sekali mangkin kan setiap orang nih ke menggunakan membawa HP nge. Nah artinya ritual kalau wenden kegiatan api yang bersifat berkesinambungan kendan niki nah bisa diinformasikan melalui media sosial utawi WA nge. Nah nike pentingnya juga masa setiap hari pengarah nah, mungkin diawali saja. Nah contoh semeton kerama banjar di tiang pengarah benjang jagi napi wastane wenten kerama banjare megamel jagi nyangre pujawari ling purle kenten seumpama nah ke nike ritat kale juru arahe ngarahang mapengarah kenten niki majang ring kramo nge benyangnya nih ngelantur modelnya nih, contohnya mungkin 1 minggu kan dan nggih, artinya cukup diingatkan lagi oleh klien banyar, ilingan semeton malih jebos malih, ilingan semeton benjang malih, nah nike tiang rasa cukup membantu sekali nggih. Nah rakan-rakan rai sahabat budaya, nike pentingnya bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan zaman dan teknologi. Benten seperti mangkin niki, mari kita menggunakan secara bijak kendan niki nge, media sosial. Rekalan rai sahabat budaya, seni mangkin mewali jagi atur di tiang tembang, sekarang mundur sumun biar seni pacang lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Hidup ini memang keras, tapi menyerah bukan pilihan, apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah, tapi bunuh diri bukan solusi.

0: kuala bulan Januari, jani Februari mara 2 bulan kan. Menjani ini petang bulan belingan ni. Nyeng lapin 2 bulan ada kita.
1: Badah ni nak mua ni belum ni. Ya nak beli barang kan nage korting. Ni beli bang korting adi senyak ni.
0: Kaman modern kayak belingan man korting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebenarnya di daerah kalian raih berapa miarsa ledangan pisan riantokan wawu sampun atur di tiang tembang sepisanan di ngelusur mau pamit ring siaran galas sore ini makin iring di tiang untuk ngaturang siaran lingsir sanya. Mali je bos, jagi aturan di tiang, puja trisanya.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sudah di daerah kalian, Rai Prabu Miyar, saya sedang ada nyerangan di daerah yang berobat suara budaya Bali. Sana wawu sampun atur di tiang puja trisan ya. Ngeh, tamannya nih majang ring umat idus dharma, dumugi sarang sami, semeton di tiang kecian kerahiwan tur keselamatan. Rakalan Rai, semeton, sani kadun winten ring margi, dan tukang sampun napi wastane, sandikale, kandang ngeh. Alon-alon, ring margi, dumugi rahayu selamat kantos, ring pekubon, ring tujuan, sani tiosan. Ingin majang ring berapa miar saya, semudah di tiang, sani buburau, ring genah pakarian, rajang masandekan. Napi wastanya nih, ngajeng mandi dumun, nah, ngajeng, boleh jebos istirahat. Diantukan kantun minap dan pekerjaan-pekerjaan sani durung selesai kena niki dikerjakan di kantor mali jebos mali mali wawanan. Nih, sini makin tembang mali jagi atur di diang durus biar sayang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sebenarnya dia regulan rai berapa miarsa seneng ada nyara gede dari berapa suara budaya Bali seneng bawa sampun atau rendit yang tembang eh nyarangin berapa miarsa sami ringgalah sore mungkin lumugi presiden terhibur untuk tembang seneng sampun katur sampun nyarangin Dede ngawet ring galas sore jam 3 nih kados puput menurut jebos jam kutus ungi. Sana mungkin menawi tahu enten sana jadi bergabung Dede membuka on air kena niki ring 223361 berbincang-bincang ria kena niki nih ring titiang ring siaran lingsir sanya.

0: Sudah di daerah Rai Prabu Miarsa, seni kandungnya Rangin Dede, seni mangkin Dede, kide mau membahas tradisi ngejot kendan ge seni kandung kemargiang Ring Bali. Nah, sahabat budaya, ngejot kendan niki khas masyarakat Ring Bali. Nah, di mana kegiatan kendan niki saling berbagi makanan, buah-buahan kepada tetangga atau sanak saudara nggih. Nah, kadun memargi kendos mangkin. Nah, ternyata tradisi ngejot niki sangat familiar sekali talar ring Lombok kendan nggih. Nah, mungkin karena napi ya budaya ring Lombok kendan niki hampir sama nggih. Sekemaun boyo jeung ring Lombok kemantan ring seluruh Nusantara midam di tiang wenten tradisi ngejot niki sekemaun nama nya yang berbeda. Nah, sekali ini kange Rilan Rai sani kandun bergabung niki nyarangin Dede ini, tradisi ngejot niki biasanya nih kelaksana yang dat kala rahina suci rahina galungan genden nge wenten piodalan dat kala makarya upacara manusia yatnya nganten napi jes luirnya nih. Nah, nika kemargiang tradisi ngejot oke pemirsa sani mangkin durus umun pemirsa sani pacang lintang.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini biar mereka tidak bisa berperang lagi.
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Raglan Rai Bro Pemirsa Sunda Ditiang Sunda Kedun Nyarangin Didi Ring Bro Mbak Sunda Budaya Bali Temang Sunda Wawu Sampun Atur Ditiangi Nyarangin Para Pemirsa Sami Ring Alah Surinu Mangkin Dumbu Gijab Bersida Teri Berkemanten Lidangan Pisah Niki Riantukan Galah Sampun Telas Diding Lungsur Mau Pamit Mali Jebos Jagi Atur Ditiang Berita Bahasa Bali Ceraki Om Santi Santi Santi Om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama, larpa lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larpa yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larpa lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa Ratu Idodani melihirin titi yang miarsa yang gadre bahasa Bali saking perumpat RRI Denpasar. Mui gadre sani katur mine kadin nyani dikran nasda tabana nabdabang kriya lokal ring pasar global. Pinungkan PMK lan LSD patut kaurat yang mangde ninten kantos ngelalahin sampi. Angin pemirsa sani mangkin titi yang Dede Mahendra ngaturang gadre sejangkap nyane. Pemirsa, kekali industri kecil dan menengah IKM sane katuntun oleh Dekra Nasda Kabupaten Tabanan inggian punika Surya Wenawan Abadi saking Pejaten Kecamatan Kediri lan Metaksu Leader saking Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga ngangganin Tabanan Ring Kriya Nusa Duang tali 6 likur sani kemargiang kantos tanggal 13 September warse kali tali 6 likur. Pameran sani ngambil patitis indik cipta kriya berkelanjutan pengrajin mendunia punika kesarangin oleh Samas Dase Stan Taler Sata seket pitu pemilat saking Dekranas lan Dekranasda Kementerian lan lembaga miwah para pelaku usaha mikro kecil lan menengah UMKM. Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya Ngodarang pidada punike dadosile tungil pemargi angin nyobihang inik potensi kriya daerah talar ngerme para pemerhatin angge nincapang memotlan inovasi publik. Pemirsa penyakit PMK lan LSD Presiden Makyus Kaun ini ngalahin sampine. Kewintenani punike talar Makyus majang ring stok pangan hewan. Praktisi lan pemerhati peternakan lan kesehatan hewan Dr. DRH Ketut Gede Nata Kusuma ngolat nelatarang. Pengendalian penyakit punika patut kumargiang antuk pencegahan vaksinasi disinfeksi miwah sanetiosan. Selian punika pengendalian punika taler kebuatang antuk pengawasan transportasi ternak. Micayang penuntunan majang kramene surveillance rutin miwah nekas pengalah pinungkanan sane inucap.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pamirsa Bali mewali keni linuh dangkal selami tigang minggu pungkuran ring bulan September puniki. Manut data saking stasiun geofisika Denpasar, Bali, keni kutus likur linuh sane magnitudo ngawit saking siki koma kutus kantos 4,6. PMG ahli pertama stasiun geofisika Denpasar Muhammad Azani Harit ngodarang linu punike akehan soro linu dangkal saking subduksi Indo-Australia Eurasia lan sesar aktif dan ngodarang linu sane kerasa yang punike wenten ulung dasa kali persen utawi tigang likur per tigang likur linuh sane magnitudonyane kirang saking tiga talar wentan lima likur sane magnitudonyane kantos limo utawi pitulas persen. Gatru pini huntar pemirsa para siswa patut ke siaga yang ngarepin panglima kecerdasan buatan AI dado sinilih tungil sane kebeli bagang di International Conference on Leadership in Education utawi ICLE duang tali 6 likur ring Bali. Wakil Rektor 3 ITB Stikom Bali, Profesor Yudi Agusta, PhD Risampuni Micayang Aja-Ajahan Indik Pendidikan Bebas AI, Angin Nukung Keluarga dan Global, Rahinani Dibi, Yudi Agusta Ngwedarang, Wenten Pabinayan Rikalaning Micayang Panuntunan Majang Para Siswane, Ngawi Guna Yang AI, Napi Malih Kewekas Pacang Terus Ngawi Guna Yang AI. Manut danai, para siswa punika patut uning dasar-dasar AI. Talar sapunapi teknologi inucap kekaryaning mangde presida kawiguna yang becik. Yudi Agusta ngawawakin gurune patut nguatasin AI ring proses pembelajaran. Siswanya ne ninten kepicai yang langsung ngawiguna yang jawaban sane kepicai yang oleh AI nanging patut keolah malih. Angin pamiharse wantah kadi asapunika gatre bahasa balik keraki presiden katur inggalah ungini mangkin titiang Dedi Mahendra kasarangin pengerembu gatre baling lungsut mepamit puputang antuk prama santi om santi santi santi om.
2: Asapunika wawu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karyengusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Raglan Roy para pemirsa, sebelum Didi yang sering ada nyarangin Didi Ring Perempat Surabaya Bali, Landuran Didi yang sering makin jagi katur tabu bebarongan Belegan Gerdulis Fair Sayang.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Nana, lagi borong nih, Nah.
2: Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Om Swastiastu. Hai Ngira Kerai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Nge, mulai-mulai di kisarang titiang dayu ari nyarang Ngira Kerai, makin Nge, ring FM 106,4 MHz, ngawit saking kalah makin, nyantos pupur meja bos, ring kalah jam rora suwengi Nge. Nah Kerai, di bawah sampun niki kisarangin, soal terang titiang di Dede, kaitan Nge, sukses banget sampun nyarangin. Tale, niki pasti ke sampun Nge, pacang sampun saya gayang titiang. Yang niki winakadi program acara sani pacak kemarin yang mana jebos niki nge tala niki ringgalah mangkin akhirnya ringgalah jam kutus nyantos jam siem kantun niki kelanturan titiang ring siaran lila cita nge pacang aturan titiang niki yang ngembara kawentenan angklung kebiar kreasi tala niki ring tabuh pesel bagian siki ngantur bejebos niki suasana galah jam siem rakerai niki napi wastane wenten program acara kelangun lah keraisane napi wastane pacang request tembang kenten nge utawi salam-salam durus kenten nge bisa pilih salah satu duane niki napi wastane mantah siki jam ke mantan ring kelangun taler katurang titiang drama legenda wes saking kalah jam sih nyantos jam dase lantun niki ringgalah jam dase rakerai nyas napi wastane nyanggerai ringgal lah jam solas niki pasti ke sampun kelanturan ring cacing pedan kaitan gak galah nyanyi yang cacing pedan wajo bos taler niki ring kalah jam solasnya nih nyantos jam roras kawentenan apresiasi budaya lokal rahinola tri rakerai niki wenten kawadar wajo bos geguritan. Nah nggih mugi-mugi sareng sami presiden nyaringin titiang kenten nggih napi wastane nyaringin ring ambare saya sinambi niki antuk beristirahat titiang ngaturang tembang-tembang Bali kenten nggih taler niki minekadi kesenian-kesenian tradisional Bali sane ngulangunin pisan. Nah nggih nenten panjang malih titiang ngatur akarai pacang ka wedar meja bos niki wenten angklung kebiar kreasi taler ing tabuh pesel bagian siki kemong sedulur niki ngiring sanakan numun niki duaning wenten sane jagi yang lintang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami. Prarem. Prarem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prarem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prarem. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Training platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, cekot ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Hmm? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan. Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
4: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
4: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
5: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Ngira-ngirai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nangge mulai-mulai ini sarang titiang, dayu hari nyarengin lakerai, ringgalah sane becik meniki, makanya sampai ngeranjing ke ringgalah jam siya, kenten nge. Nangge telur di wos sampai niki memargi satu jam, kenten nge, tapi wasane program acara lanturan, saking siaran gila cita, titiang, tapi wasane ngaturang niki tembang utawi gamelan angklung kebia kreasi, tar sarangin tabuh pesel bagian siki. Angin, sana mungkin nih kira kira ikan di posisi yang wow, dan kalah jam sih, nyantos jam dasa, pacang, kelenturan untuk program acara kelanguan. Kira kira sana medue galah nyarang intit yang ringgalah makin, kenten kenten tawi sana ngarsang tembang, tawi ke kayun megatra, kenten kenten terus meja pos niki, angin kalah dua, ngeranjing kering lain telepon 0361223361. Taler, niki pacang ke wadah intit yang ring ambara, benten drama legenda kira kira meja bos ane murdane legenda lulut kenten ke bos nge ke mas durung niki atau nanti tiang reng drama legenda pacang napi asane dados pembuka kidumun niki kenten tembang Bali rakarai sane murdane nyuluh lindung saking beli Agung Wirasuta.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Dikisahkan di kayangan ada raksasa dua bersaudara, namanya I Gudung Pasu dan I Bawi Srenggi. Mereka sama-sama tertarik dengan kecantikan Dewi Sri.
1: Saudaraku Bawi Srenggi, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Sudahlah, mengalahlah. Walaupun kau bersikeras, kau pasti gak akan berhasil. Lagi pula, Dewi Sri pasti memilih aku. Aku cinta padanya, begitu juga dia.
2: Omong kosong apa itu, Gudeg Pasu? Kau meremehkan aku ya? Kalau memang kau sakti, lawan aku. Siapa yang menang, maka dialah yang berhak atas Dewi Sri.
1: Oh, begitu ya? Baiklah. Tapi, kita sama-sama penghuni surga loka. Jangan sampai Dewi Sri tahu kalau kita berperang.
2: Baiklah, baiklah. Mari kita mencari tempat yang lain.
0: Benar saja, perang pun dimulai. Makin lama makin bertambah hebat. Sentuhan senjata sangat membisingkan. Api yang timbul akibat sentuhan senjata itu bagaikan kilat yang membelah dunia. Namun sedikit pun tubuh mereka tidak terluka. Akhirnya peperangan itu mereka hentikan. Karena mereka sama-sama yakin bila diteruskan tidak akan ada yang kalah atau menang.
1: Sudahlah Bawi Srenggi, walaupun diteruskan kita tak akan ada yang terkalahkan.
2: Sekarang apa mau kamu?
1: Marilah kita pergi ke tempat Dewi Sri. Tapi kita ke sana hendaknya berbagi arah. Kamu dari arah barat laut dan aku sendiri menuju timur laut.

0: Mereka berjalan sesuai dengan perjanjiannya. Akhirnya, I Guduk Pasu yang mengambil arah timur laut berjumpa dengan Dewa Siwa, dan kepada Dewa Siwa dia menjelaskan apa yang hendak menjadi tujuan sehingga sampai pada tempat itu.
1: Guduk Pasu, aku mengerti maksudmu. Memang benar kuakui, kecantikan dan keagungan Dewi Sri memang tiada tanding di surga loka ini. Namun sayang, Dewi Sri kini tidak lagi tinggal di sini. Ia telah turun ke dunia bersama kakaknya.

0: Dewi Sri dan Betara Sedana, kini sampailah di perbatasan negara yang menjadi kekuasaan Raja Maninte, diiringi oleh abdinya yang setia, Ni Sri Tekong dan Ni Sri Kunjung. Tiba-tiba, Betari Sri terkejut setelah melihat begitu banyaknya orang yang datang.
1: Kanda Betara Rambut Sedana, siapakah orang-orang itu? Mengapa mereka mendekati kita? Aku takut mereka berniat jahat.
2: Kalau begitu, mari kita pergi dari tempat ini.
0: Tanpa berpikir panjang, Dewi Sri bersama kakak dan abdinya segera menghilang dari tempat itu dan menuju ke tengah hutan belantara dan berteduh di bawah kayu ketapang kuning yang rindang dedaunannya. Tiba-tiba, datanglah Iguduk Pasu menghampiri Dewi Sri.

0: Wahai Juwitaku Betari Sri, syukurlah Dewi saya jumpai di sini. Karena telah sekian lama Dewi meninggalkan surga loka. Sungguh, saya sangat khawatir tidak dapat berjumpa lagi. Dewiku, rasanya tidak puas jikalau saya tidak dapat mempersunting dirimu.
1: Mendengar kata-kata yang diucapkan Ibu Dukpasu, Batara Rambut Sedana menjadi murka.
2: Hai kau Guru Pasu, beraninya kau berkata demikian. Aku sebagai kakaknya tidak ikhlas menyerahkan adikku pada raksasa seperti dirimu.
0: Tenang Rambut Sedana. Jangan marah dulu, niatku baik. Dari nada bicaramu aku mengerti. Mungkin kau sudah bosan hidup ya?
2: Guduk Pasu! Jangan sombong kau. Sebaliknya, aku yang akan mengambil nyawamu.
1: Batara Rambut Sedana marah, langsung menyerang Igu Dukpasu. Peperangan pun dahsyat tak terelakkan lagi. Dalam suasana yang begitu menegangkan, Batara Rambut Sedana mendengar sabda dari angkasa.
3: Hai anakku, bila dengan jalan ini dewa akan membunuh Igu Dukpasu, pasti tidak akan berhasil. Sekarang tangkaplah dia dan seret ke tengah lautan lalu buang di tengah samudra.
1: Batara Rambut Sedana tidak berpikir panjang. Setelah mendengar sabda itu, lalu ia lari ke pinggir pantai. Di sana, peperangan terjadi lagi dengan dahsyatnya. Tiba-tiba Batara Rambut Sedana mencengkram Igu Dukpasu. Diseretnya ke tengah samudra, lalu dilepaskan sendirian di sana.
0: Rambut Sedana, apa dengan jalan begini kau sanggup membunuhku? Belum tentu. Tapi ingat, cita-citaku belum tercapai untuk mempersunting Dewi Sri. Tunggu pembalasanku.
1: Tiba-tiba dari samudra muncul seekor ikan besar yang merupakan penjelmaan dari Igu Dukpasu. Ikan itu bernama Bawang Uyah.

0: adik-adikku, marilah kita turun ke Medang Kemulan. Tetapi kakak minta Dina jangan lagi memakai badan yang kita pakai sekarang.
1: Terus menggunakan badan apa, Kanda?
0: Dina harus menggunakan badan ulat kecil, namanya Lulut. Begitu juga kakak. Kau berwarna kuning dan aku berwarna putih.
1: Mengapa begitu, Kanda?
0: Karena cara ini sebagai rahasia agar bisa memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Saat muncul lulut kuning atau lulut emas, maka artinya kau turun memberikan kemurahan pangan pada manusia. Dan bila muncul lulut putih atau perak, kakak yang turun memberikan kekayaan materi kepada umat manusia.
1: Bagaimana dengan guruk palsu, Kanda?
0: Dia juga akan mengambil badan lulut, tetapi warnanya hitam atau lulut besi.
1: Apa maksudnya?
0: Ya, karena dia yang sangat mencintaimu. Tetapi bila dia muncul, maka kehancuran akan menimpa umat manusia. Untuk itu, para manusia hendaknya cepat-cepat menetralisir dengan upacara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz, Wikir yang Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Enggak, akarai para pendengar Sami dan DJ pada begenah. Nggak astung kare, Sami stata kena rahayu. Nalalar iki, ring kalah mangkin iki kantun titiangnya ring akarai dayu haring eh. Ring program acara kelanguan. Enggak dibawa sampun, pirang sarang-sarang peniking eh. Benten drama legenda, nggak sane mamur delulut rakarai. Ini kan di drama legenda di Wau kenteng ya, tapi wasane wenten niki pindah ke tokohnya nih yang memang kata niki yang terus makin dipercaya sarang krama Bali kentengnya kawentenan ide rambut sedana kentengnya. Yang ini ngemosang ide betara rambut sedana rakerai tapi wasannya dipercaya kentengnya sarang masyarakat Bali memang tapi wasannya bentuk manifestasi dari dewa atau dewi penguasa uang, harta, dan kemakmuran nge. Punika talan kiwi astungkara pengatin rakerai sarang sami kentengnya antu pekerian duwe kentengnya suagina sukarya duwe mana presiden mesari kenteng rakerai. Tapi wasannya napi malih kalau sayang antu mana sani live carengnya pasti kan sampun niki kecingak sarang ide putar rambut sedana. Ayo rakerai ringgalah mangkin niki lanturan titiang rakerai sani ngarsang tembang utawi megatre terus sani sanki mungkin kalah duwe ngeranji ring line telepon 0361-22-3361 nge. Ayo nge om swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Hai, Sira Niki.
3: Hai, Rahajeng kena.
2: Kerambetan.
3: Bu Anange.
2: Oh, napi? Bu Ana Niki?
3: Sira Niki Bu Anange.
2: Oh, Bu Ana Niki?
3: Angge, jangan kamu mekelau saja.
2: Aduh, Ibu Ana sakit napi nge? Ampura, tiang?
3: Suka makin menek nih ke.
2: Ados ya.
3: Anggejak yen nyak masuk nganceng yo ke salipe ampun kenten.
2: Tanya salipe tulod dah. Ampura niki Bu Ana saking windang napi.
3: Wong aya gede
2: oh, cantik. Iya, berarti nembe sareng titiang Dayu Ari nih ke Bu Ana.
3: Oh Dayu Ari nge.
2: Nge. Nge. Hai.
3: Tuh ini bunyi dang meniak niki nge.
2: Nembe pisan sareng titiang.
3: Sapu napi gatre.
2: Aduh titiang kena nih ke Bu Ana. Bu Ana sapu napi.
3: Lembut saja ngecek. Aduh. Lembut suara nih.
2: Sira nih Kang.
3: Nge, aku kira Niki.
2: Ah, kenten.
3: Niki keterang apa sawo megandong?
2: Aduh, inggih, ngire sarangi.
3: Nggih, nuna semange.
2: Ah, inggih, napi sane kayu nama.
3: Semangne dinarik kayanti, tresna metilar.
2: Tresna metilar. Ah, oke, okay, sampun saya ge Niki.
3: Nggih, lawan poli temang.
2: Nggih. Ten megatre kangge ange ampure,
3: heeh. Nggih, Gak Ari, semangat tugas.
2: Suk sama.
3: Inge
2: Bu Ana.
3: Galah waliang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, suk sama niki Bu Ana dari Wong Aya Gede. Nembe pisan niki saya terhenti tiang ya. Inge, becik pisan berarti galahnya nih mangkin pondasi yang pun kuat ya. Tenada nak nulut nah mangkin ampun ampun nana puasane bersusah-susah payah kita nulutin nah mangkin durus niki angin kalau duit ngeranjing malih siki bener pun ke mantan ring line telepon 0361223361 nge sani ngarsang tembang durus kemantan tapi megatre kenten nge oke Om Swastiastu Rahajeng
4: Om Swastiastu Ratu Dayuari
2: Titiang
4: sampai tiap boleh nyarengan iki Bu Ana sampai nalem
2: jira niki
4: yang tut murdaya
2: patut
4: murdaya
2: oh iya be nembesan ampun suwe tanyarang ya sarang titiang ya
4: iya mewah sih mewah
2: ah mewah ada tiang nak mal
4: tapi jadinya sementara ake ya bukan
2: betul sekali patut pun api katra nih kena
4: Kena,
2: sedang santai mangkin nih kentan.
4: Sampai jam sholat
2: ya. Oh sampai jam sholat, jam sholat sampun kentan.
4: Siap-siap tertidur kentan.
2: Oh inggih. Niki jadi.
4: Boleh megadang nih, nggak semang.
2: Boleh megadang, tapi kakari kayunya niki.
4: Kembangnya dari Gus Jody. Supir panggilan.
2: Supir panggilan. Oke, coba rarah tiang dumun nggih.
4: Mudah-mudahan enten nggih.
2: Oke, supir panggilan. Aduh, ten wenten lampuron iki.
4: Oh, ten wenten. Ten kenten ya, Gus Yodi saling cokot nih.
2: Saling
4: cokot.
2: Saling cokot. Aduh, sire kok cokot niki.
4: Sire boleh.
2: Aduh. Adas nyerah, adas angkat tangan. Ingin ampun saya kan niki tembangnya nih, patut.
4: Ingin, untuk semua tuh ayo.
2: Sarang-sarang.
4: Ampun boleh nyaran kan nih. Salah satu mawali. Om, santi, santi, santi, om.
2: Ingin, suk semua banget. Widang, celek, celek, celek, Sukawati. Ingin, dua nih niki sampun. Jangkep kali slot asik. Kali napi wastane. Sampun terisi ya tembangnya nih. Niki ngiring raka raisa nih. Lianan, kaitan game sanekan dumun sabar sabar bayi bos kantun niki galahnya nih anggen sampun nggih ngiring sanekan malih niki antuk mirengan tembang saking Mbok Dina Rikayanti tresna metilar.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk,

0: 106,4 MHz Wiki Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Engge, niki rakarai di wos lampun napi wasane aturan titiang kentan nge, niki tembangnya ne sake ngebeli kesjudi saling cokot kentan sarang niki nge hama dina rikayanti terus nama tilar. Engge, mogi-mogi presida terhibur rakarai di tiang sarang sami kentan nge menikmati makin galah ngin istirahat sira uning kentan nge napi wasane menemani jam tidur rakarai kentan tinggalah makin setelah melepaskan semua beban hari ini kenten nggih napi malih ke amin napi wastane mirengin teman-teman favorit rakerai kenten nggih nggih pengabdi dina mana presiden mantan niki menghibur rakerai sareng sami aing nggih duwe ning kantun galah duwe niki malih kali penelpon kayaknya bisa ya nah durus makin galah kenten napi wastane anggen kenten nggih ring lain telepon 0361223361 saya dengar sang tembang utawi megatre durus ke mantan makin nge inge om swastiastu
1: om swastiastu rahajang wongi ratu dayu
0: inge rahajang selamat malam
1: inge tapi napi
0: gak inge titian kena makin numun ring widang napi jenik yang medue pernikahannya nih hehehe
1: Widang-widang sempidi rati.
0: Sempidi?
1: Inge.
0: Bu Eka. Iya.
1: Inge.
0: Oh, Bu Eka sempidi.
1: Di meja.
0: Oh, pas. Bu Eka ada soalnya pernikahannya pasti malu ya, gelur-gelur ya.
1: Kemulane rasio nak wikan.
0: Kentan. Wikan tiangnya. Bu Eka pun api kena talar niki gatrene.
1: Gare, di tiang kena rasio.
0: Pasti lagi istirahat juga ya.
1: Engge. Lagi ngiring ratu dayu niki.
0: Napi ben ngiringnya gong-gong amungken kudang barung nih. Aduh. Inge
1: Bu Eka. Kayaknya agenten puyung hae pengiring ratu.
0: Iya ratu lacur nih. Ada puyung hae ampun je warak tiang meneng. Ada inge Bu Eka pun api niki pacangar sang tembang.
1: Nuna tembang ratu.
0: Napi
1: tembang ni. Sana lawas napi sana anyar ratu.
0: Ah bebas bebas aja.
1: Oke. Bares sekali ratu
0: ini. Bares. Ya rasanya ini kan tiang demit tembang tiang menek.
1: Saya ada waktu mikir ratu.
0: Iya ya.
1: Oke.
0: Tuan kenapi benjangan. Sira uning minta galah.
1: Oke. Ini penting sampun uning ring layar kaca mantan.
0: Penasaran akhirnya. Ada. Ingin napi tembangin Niki Bu Eka.
1: Tembangin. Saking bagus wirasa. Layang-layang.
0: Ah, layang-layang. Jadi nak ingat layang-layang jam niki ya.
1: Mungkin nedunang layang-layang.
0: Oh, nedun layang-layang mungkin. Aduh, inge becek-becek tangannya nge. Ampun nanti luka.
1: Semua ratu. Aha. Semoga juga serang sami di Sutra Perempat. Mungkin kena rajang. Ratu talar kena lantur sanggul trio.
0: Inge, suksema.
1: Semua ratu. Galak kacur di tiang pamit. Santi-santi. Santi
0: om. Inge, suk sama banget Niki, Bu Eka Sempidi. Inge, layang-layang sudah siap ya. Di belakangnya layang-layang. Terus Niki yang kalah duit rekeraisan yang ngarsang tembang ranjing ring 223361. Inge, om swastiastu.
2: Om swastiastu ratu dayu.
0: Ya, Inge.
2: Ya, makin-makin
0: pemenang. Napi, agak kayak nguing-nguing ya.
2: Mangku,
0: jauh pasti cacing pemenang. Oh, jero mangku, titiang niki. Iya, ratu, kenapa gak tre?
2: Enggak,
0: enak. Enak, titiang.
2: Iya, jauh
0: boleh. Iya, ten kenapi.
2: Iya, semangat tidak itu.
0: Napi, nika.
2: Pati grepe.
0: Napi?
2: Pati grepe.
0: Pati grepe. Aduh, siap sudah siap Niki Raipe nih ya. Sampun Niki susu majero mangku.
2: Nika dayu. kulit seriok.
0: Makin angin kalau dia ingin istirahat ya bos. Miring. Sukses banget nih King eh. Napi wastane jero mangku Prajapati Titi Asake pemenang sampo nyarengin. Ayengge sukses banget Allah nikira karaisane Liana sane kantor monitor sang Titi Are Pro 4 RRI Denpasar nyarengin nikiring kelangwan. Ge sampun nang lali kelangwan kantong lanter ya nyantos ring gak lah jam 12. Mari jeung bos kemon nenten jawan ta. Napi wastane request tembang kemaon pacang kedagingan antuk cecim pedan. Ayo siapkan niki senjata due cecim pedan sane paling mewah niki kanti tiang wa. Ayo ngira keraya ling wa jawa senyarangin ge satu jam ke depan tal kiring gak bisa kira jam dasa nyantos jam solas kiring kelangwan cecim pedan sini mangkin kiring malih mesandekan antum mirang tembang saking beli bagus wira tera keraya layang layang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Angin ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
4: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
6: Ngira kerai para pendengar setiap lompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah ini mulai-mulai ini sarang titian dayu hari ini. Nyarang ngira kerai ringgalah makin ini ringgalah jam dasa. Nyantos meja bos puput nyanyi ringgalah jam roras rakerai. Ringgalah jam dasa ini nyantos jam solas dumun rakerai ini pacang. Ngiring titian rakerai antep mau pelalianan. Nah mececim pedan. Iki sampun ke nyaya gayang napi wastane senjata-senjata rahasia. Yen ing dayu pragan iki sampun nggih ra kerai. Nah, pacang dayu lontarkan iki ke udara. Sirasane patut kenten nggih pacang poli hadiah. Nggih, ra kerai sane mangken ento panjang oleh ngatur kenten nggih titiang pacang. Napi wastane ngrene numen nggih. Anto cecim pedane ra kerai. Napi ke yen celak sene matane sakit. Wawan intinya oleh siki oleh pisan nggih napike celak fungsine matane sakit. Napi ampun ge boleh sahurnya ne. Nah, yen sampun durus makin jauh siki ngranyi ring line telepon 0361223361 nggih. Sane presiden nyawes niki nggih. Napi wastane sane presiden nyawes siki wali jebos minap wentan juga kan banyak ada jawabannya kenten nggih. Mari kita pilih. Nggih sampun wentan sane ngranjing. Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, Raja Wengi, Niki Gendayu.
6: Nggih, Rahaja, selamat malam di Gus Bawo.
7: Nggih, tumben sekian apa nyarengin Niki Gendayu. Tan nyarengin kentan.
6: Tan kenapi, pun api yang nak makeh sana nyarengin soalnya.
7: Nggih, Niki Ake, Rais, Mesero, kentan ampun.
6: Di Gus Bawo pun api gatra kena.
7: Baca Gendayu pun api.
6: Siti yang kena talar bigus.
7: Atong karet kena talarnya.
6: Pun napi niki, napi wasane ampun wintan cawisannya ne.
7: Napi pertanyaan ne, kadang misang tam niki kena.
6: Waduh. Oke, wawanin Siti yang kini cacim pedan ne, napi ke yang celak fungsar ne, matane ne sakit.
7: Napi ke, ne celak. Pungsat nih.
6: Hitung tiang sampai 5 kenton nggih yen nonton presidennya wis langsung wah.
1: Ampun.
7: Mungkin namun, mungkin namun tegas ni nuduh nakan tawi nganja ngangge jeriji terunjuk kena namun.
1: Napi ni ke?
7: Hantar pungsat kena namun.
1: Napi cawe sana sana patut. Nah.
7: Janji padan mungkin namun.
1: Sudah satu kesempatan sudah habis ya. Mari kita hitung satu. Dua.
7: Tiga. Oh, jawabannya kini, tapi waktu ini ke Rikat, tahu Rikat kita nampun.
1: Oh, teto. Gini. Salah. Nyerah ya.
7: Jawabannya.
1: Tapi?
7: Otawi atas ibu tahu sumpah ni ke patut ke?
1: Salah juga. Iya, Kang Yang ya, berarti udah nyerah nih Ki Brigus Wawo. Munap aja jebos Wawo, sobiah titian jawabannya sani patut nge.
7: Yes, absen.
1: Nge Brigus suk semua banget, sampun boleh nyarangin Brigus.
7: Om santi, om.
1: Inge. Akhirnya Dayu sempat mengalahkan satu rakerai. Aduh, rakerai sana yang korup di kesebawah Niki. Apakah nyerah juga ataupun menantang nih? Asik. Nah, makin ngiring, angin kalian dua ngeranjing ring 0361-22-3361. Inge. Apa ke yang celak pungsannya matanya sakit? Nah. Om swastiastu.
8: Om, jangan yo.
1: Aduh, nak ini. Aduh. Tengok nah, sira ni ki Pak Ton mancung. Oh. Sira ni ki.
8: Ya, pun api gatan ini ki.
1: Pak Anarbo.
8: Inggih.
1: Ah, gitu tiang kena Pak Yan. Aduh, ampura kalian tiang Pak Ton mancung.
8: Kendan pun tu dayu, mungkin dewasa warigau mungkin. Arak dipisah gau.
1: Nya iya, makanya tiang makan dah hijani warigau nge.
8: Eh, mungkin dewasa nganten, kalau kan kimin lah undangan kita
1: dia
8: suara.
1: Oh kendan, bi, ya budi ke pisaga meni sanesiki, ampun melian kendan pernikahannya kendan.
8: Ya, mau dia semenyu ni, biar melayan suara kita.
1: Yang menyu ni jangan urap, kengkan suarane.
8: Madu ini kau.
1: Oh ma. Nyak mau campur ado injen injen. Ado tengtengnya Pak Yan.
8: Wow, tu gus bawa napi cawes ni kau tengerti tiang atas.
1: Ah, tiang masih tengerti. Makanya uya uak langsung nge, nyerah langsung.
8: Aduh, tugas bawa, sandang tu mon.
1: Mon Pak Yan Arbo uning kentannya cawes ne.
8: Ya.
1: Mon Pak Yan Arbo uning untuk kentan cawes ane patut.
8: Uning ni kau ni ampun murah, simpan tu dayu ni.
1: Mang iya. Napi cawes ne.
8: Kajau kajau luas ke gunung.
1: Aduh, lenteng tangan tiang siki.
8: Ancak di moten.
1: Oi, ampun nak entah nanti yang meragan diki.
8: Tua saja beli bingung, kulian ilu ngajakin nganten.
1: Oh, to. Jadi alian tabuh niki nge.
8: Niko nak kenten, niko nak nyaluk barang lanung tu dah yuk.
1: Emang iya. Kalau salah bagaimana?
8: Niko nak sembarang lanung niko. Pungsat nak celak nak kan penyengah ni ya kena tu.
1: Oh, kentan. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar, Bang Yang sana liana nyawes.
8: Nge, jangan turun jantan benar. Mila bentan ane tiyoseng wajah bos ingiring wataan wanita kentan
6: tidak. Betul. Oke, okay. Nanti tak yang, simpen dulu yang jawabannya. Yang
8: mutungnya kecimpatan sudah ayo.
6: Oh, gue nantangin ayo.
8: Nge. Nalo ya mas, jalan mulo.
6: Apa, jalan mulo. Buntu tak sejalan.
8: Yang wau kundang kan akeh boleh wenten ulam bawi ayam kata wau. Eh, mungkin kau angin caca cimpa dong.
6: Guys.
8: Eh, ulam bawi nekengken tenak dos ajang tu dahil.
6: Ulam bawi nekengken tenak dos ajang. Yang
8: nekengken sing dari dahar.
6: Oh, saya tahu.
8: Nge, jek tahu.
6: Ulam bawi ne mata.
8: Don.
6: Oh, don?
8: Don.
6: Be, mana ne mata kudia ngajang?
8: Tados daging hara aja. Cino.
6: Oh, kenten. Oh, iya. Be, iwang le tiang toh bangkin.
8: Inge.
6: Be, wak pun. Wah, pun tiang nyerah, pun tiang.
8: Nyerah tuh dah yuk.
6: Mantap.
8: Iye.
6: Ada menapi jawaban yang benar. Apa tiang lempar juga nih kisah kesempatan lianan?
8: Iya, lempar tuh.
6: Oke, lempar ya. Kita tes ya seberapa makin pinter nyerah kerai ya.
8: Niki kak tahu tiang pun nyolek. Niki mungah kak.
6: Iya.
8: Aturan tuh dah yuk. Niki karena kena legend niki.
6: Asik legend. Berarti secimpedane bawi ulam bawi napi tanda dasar jang kenten nggih?
8: Nggih.
6: Oke. Senelianan.
8: Pak Manjit dah putu bawi wo niki nyarang mungah. Ini ya agak kudut mancung ini si Raja Anu
6: Cecimpedan. King of Cecimpedan.
8: Ini kudut mancung kuning ini kau jawab, ini cawes ini ya.
6: Oh, oke, ditunggu. Susuma Pak Ian.
8: Hidup WA itu dah yuk.
6: Aduh, kini kantun diperbaiki, ampura banget nge.
8: Oh, nge, mungkin ya gelis kena.
6: Aduh, kari demam WA.
8: Anu, kenten nang-nang panas, minap gerah.
6: Mika, sampun. Kang Yang.
8: Oh niki bu mang budok nyolek tu dah.
6: Miring, cawis macam bos enggak.
8: Eh, bimang panau talan mungah niki ngeh buat KBB cangkuk Jerman. Tutat jak sarang sami itu monopoli semua tuan tu dah. Semua pun boleh mengonya. Santi.
6: Oh. Inge, suksema banget Pak Yan Arbe. Ada semewah san ngeh pitakannya cecimpedannya kenten yang ngeh. Ulam bawi napi sane tenda dos ajang nggih. Yen bawi mentah nginten nggih kadi Pak pernikahan Pak Ian Arbo nak dados masih ajang dados daging arak kenten. Jati napi tanda tenuning nah mangkin rakerai sane maha pintar. Durus keluarkan ya kepintaran rakerai. Ngeranjing mangkin ringkur Pak Ian Arbo kenten nggih. Ring 0361223361. Cawis wae siki niki nggih. Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu Kong Ari.
6: Ah, Dayu Ari, Tia.
9: Dayu Ari.
6: Ibu Janura ya?
9: Jero Susi.
6: Oh, Ibu Jero Susi. Aduh, ampura Ibu Jero Susi.
9: Kenapa?
6: Bang Li ya?
9: Nggih.
6: Oh, nggih, penapi gatre.
9: Astun kare sehat.
6: Astun kare, aduh seneng deh.
9: Dayu Ari.
6: Titiang?
9: Punapi catrane Dayu.
6: Oh Titiang mah kenak juga niki Astun kare, dado.
9: Titiang mendengarkan radio saling lembur niki Titiang.
6: Saming lembur kenten?
9: Nggih, sarung pantai ya.
6: Oh, kenten nggih, mugi-mugi terhibur juga ya, ringgalah mangkin. Punapi niki ampun wenten kenten cawisan sane padet niki nyawis cecimpedan Pak Ian Arbo.
9: Wenten.
6: Apa tuh? Napi ulam bawi napi sane tendados ajeng.
9: Ulam bawi hidup.
6: Napi?
9: Anu hidup, anu masih segeran, masih hidup.
6: Masih hidup, nikah pun masih mentah kan?
9: Nggih, ulam karin masih dikandangnya kan sudah jajang.
6: Iya juga ya. Oh, kenten. Iya, masuk ya Bu Napi niki Pak Ian. Sampun ke padut. Oke, oke, oke. Minap ya.
9: Kalau yang makan masih kena dikasih arah. Yang jadi sakit kena item anu hidup, benda terus masih cari dikandangin.
6: Gitu. Oke dah, mari kita diskusikan ya. Dia juga masih bingung ya, Niki.
9: Mudah-mudahan Pak ya. Jawaban saya.
6: Gitu. Oke, sukses banget Ibu Juru Susi.
9: Ya. Yang masih menduit
6: Cimpedan. Aduh, lagi kita lagi nampung cecimpedan lagi. Oke. Boleh, boleh, boleh.
9: 4 dikurangi 1 keluar air.
6: Hah? 4 kurang 1 keluar air. Nggih. Monika mantan?
9: Nggih.
6: Oh, apa itu ya? 4 kurang 1 kurang air. Aduh, aduh. Kenapa susah-susah? Mana Dayu bego matematika lagi?
9: 4 dikurangi 1 keluar air.
6: Aduh nyerah deh Bu Janura. Bu Janura, Bu Jero. Dayu nyerah. Nyerah.
9: Jangan jawab, ye.
6: Boleh, boleh.
9: Anjing kencing.
6: Hah?
9: Anjing kencing.
6: Anjing kencing. Oh iya. Keren, keren, keren, keren. Iya ratu, gak kepikiran. Oh, kira-kira selain asu sana kenten, buang air ada lagi.
9: Betul. Oh. Kencing kan satunya kan naik.
6: Oh gitu. Oh iya ya, bener ya. Astaga, Ibu Jero loh kepikiran juga. Aduh, oke terima kasih Bu Jero Susi. Ingge, susah banget Ibu Jero Susi dari Bangli. Nah, raka-raka kepikiran tuh Niki dari yang awalnya angka kemudian menjadi ada benda cairnya, air ya. Sakit Niki langsung ke asu. Aduh, ternyata jawabannya anjing yang lagi buang air kecil ya. Oke, raka-raka susah banget Niki sampun nyarangin ring sesi mangkin. Kemauan sampun nang lali ya, raka-raka Niki cecing pedane Pak Ian Arbo dari Wenten nyawis ane patut. Niki maya jebos Niki bisa disiapkan kentane raka-raka untuk cawisan sarang siruni raka-raka medue cecing pedan yang napi wasane ya, sane mewah kenten ya, durus maya jebos Niki sarangin titian. Sane mangkin ngiring mesandakan umun raka-raka Niki Wenten tembang saking biru diawan bantu lewat doa.

Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwurbingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembahyang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duwurbingin yang terletak di sebelah timur pura.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Enggak gini remargi pasti kesampun tapi wasannya mada-mada preside selamat nyantos ring tujuan gih inggih rakerai niki dua ning kantun gala dua ring cecimpet dan ngiring berseru-seruan melepas penat kantor rakerai nggih suasane beraktivitas penuh tadi pagi siang hingga sore ngiring kantun nggih kita berhibur sekarang dengan cecimpet dan taler tembang-tembang seni jaga aturan titik mai jebos nggih dua ning niki kantun cecimpet dan Pak Yanarbe dereng mentan sani presidennya wis patut ya tiang pun juga tenuning niki napi cawisan sani patut minap mbak jebos rekerai sani mentan galahnya nih kentan geh tapi ngasa ngemunggah taler nyarengin terus niki nyawis cecimpedane Pak Yanarbe utawi niki rekerai mau dua cecimpedan sani lianan terus niki geh ranjing mangkir ring nomor telepon interaktif 0361-22-3361 ayo geh om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi Dayu cantik jegengnya lolet sekapatu jengku.
0: Ai. Sekapatu
1: kenten Dayu biar semangat.
0: Ah, biar semangat ya.
1: Keras-keras ya suara tiang Dayu nanti ntar kenten kita tangga keluar rumah.
0: Enggak apa-apa biar heboh malam-malam.
1: Benda banyarannya Dayu.
0: Oh kenten nih dong kukul kukul
1: secara boeka pangkatnya secara boeka kan kisi-kisi yang harus butuh ikut kisi-kisi
0: butuh ikut kisi-kisi aduh tapi keras kok tetap kok
1: tapi butuh kan bisa kenten masih kan pun butuh gue
0: gak apa-apa udah
1: versi butuh sekarang boeka kan lembut sekarangnya butuh nak nyebrang geras
0: nyebrang geras nyak yang metangi niki saga titiak. Ada butuh tapi kenten gatrane dumun.
1: Gatrane butuh segar butuh Dayu marosan pun mandes butuh nerik.
0: Ah jam sekarang baru mesiram.
1: Ngene hangat Dayu.
0: Oh kenten emang biasa siram mesiram jam niki ya.
1: Biasa.
0: Kenten kadang tiang
1: segar Dayu enten kenten tengidam butuh jam pitu nih kan apa enten kan malah gaya Dayu.
0: Iya iya.
1: Kalau nggak din mau kita mandus.
0: Ah iya mending sekalian biar segar niki sirapnya jebos nge. Nggih, butuh.
1: Nah, itu sing padane Pak Yanarbe Dayu coba butuh
0: ne. Ah, ya cici padane ulam bawi napi sane tanda dos ajeng.
1: Ulam bawi nu menggoreng, yen menggoreng kudiang lek ngajeng nu kali ngoreng kerontang ke kudiang ajeng.
0: Oh, ini beda versi. Artinya selama proses pematangan yaitu menggoreng ya, ten dados ajang kenten.
1: Iya, itu ngempelin tuh Dayu sesimpedan ngempelin.
0: Oh, kenten.
1: Yen supaya narbu tuh sai.
0: Ambigu bener nih jan jawabanane patut. Oh, kenten. Meniki nadi wau kan wenten Ibu Jero Susi nyarengin jawabannya ulam utawi api wasane bawi sane kantun hidup kenten. Kalau menurut Bu tuh gimana? Bener enggak Nike?
1: Ini hidup kantun ten masa kita ngajeng kudia ngajeng hidup lain-lain.
0: Itu dia kan banyak jawabannya kan. Oke, okay. Nah tapi yang mana paling benar nih kalau nggak dari yang punya cecimpedan niki mencuir wali pisan wawu ya.
1: Tergantung yang punya cecimpedan mungkin
0: itu. Nejanya kang yang nggak kenten cawisan. Oke, mungkin
1: cecimpedan.
0: Oh punya juga napi ini ke.
1: Ya lah, tapi halo.
0: Napi ini ke.
1: Tapi nak
0: mata dia liu, makaman liu sana tebal, bok ne barak mekuncir. Ah, makaman liu, mebok barak kentan?
1: Ah, mebok barak mekuncir.
0: Oh, makaman liu, mebok barak mekuncir.
1: Mepil maksudnya kamarnya Dayu, yang buka matanya liu, makaman mepil-pil, tapi mekuncir, bok ne barak.
0: Oh, kenten. Tapi wastane nggih. Ambeng
1: kuning Dayu.
0: Enggak sih kayaknya ya. Tapi wastane tapi adane bara api tengah ambengane ten?
1: Apa?
0: Api yang sedang membara di tengah ambeng.

0: Penganetan? Oh, enggak ya. Matane bara, kan api ada dosnya toh.
1: Rambut ne bara.
0: Oh, rambut ne bara. Oh, matane bara.
1: Bukan matane rambutnya.
0: Ah, keten. Aduh, lu. Aduh, Dayu nyerah deh. Uak dah Dayu, butuh.
1: Ah, cawe sana jagung, Dayu yang buka kan liu tuh matane.
0: Oh, iya. Betul betul betul, wih keren butuh. Oke, 1-0, enggak udah 3-0. Sukses semua butuh, sampun boleh.
1: Mantan ya, nangin Dayu
0: iya.
1: Pun ketep-ketep nih kita. Oh,
0: iya, nggak apa-apa saking senengnya ya.
1: Tapi senang mana ya sampun presiden nyaramin Dayu.
0: Iya, makin tenangan pun.
1: Boleh nih kok cain ketep pasang Dayu.
0: Jadi.
1: Aduh, aduh.
0: Aduh. Sabar.
1: Ada apanya keren sakit.
0: Ada inge betul.
1: Ayo rajin tugas, butuh pamit. Santi. Oh.
0: Inge, sukses banget butuh. Saki wida ke Bu Iwo sampai nyarangin. Iya ya, kenapa Dayu berpikir baru kepikiran nge? Yang matanya merah, kenten makaman liu, mebok bara ya. Ada ternyata jawabannya jagung. Mantap butuh ke Bu Iwo. Aku padamu. Ayo kira kerair yang ngungker butuh kebaiwa malah siki ke mantan niki sana sida nyarangin titian deres ngeranjing makin angin kalah dua ring 0361223361. Inge om swastiastu.
2: Om swastiastu, rahajang wongi dirayu.
0: Ya rahajang, selamat malam niniku yang tercinta tercantik.
2: Nini cek semua tuh.
0: Nini Ida. Inge.
2: Oh, yang cantik dia nak dulu ini.
0: Inge ini tahu napi gatre.
2: Ini bocil itu maruk dia dokter tu.
0: Napi?
2: Tahu dia dokter.
0: Okey, entah pantas agak endoan kede pernikahan inge.
2: Ini. Tidak yuk kenak eh.
0: Kenak ini Ita Sungkara.
2: Ini dia nyawis. Kalau sekarang disimpan yang Pak Yana.
0: Aish, napi niki?
2: Yang jauh yang ini celeng-celengan kan ada saja.
0: Celengan?
2: Nih.
0: Celengan kan ada saja?
2: Nih.
0: Oh iya juga ya. Jakti bu. Adas bisa Nini Ita berpikiran nih ke celengan, genten loh.
2: Nih.
0: Oh, namun nika jo cawisannya Nini Ita?
2: Seron ini, yang buku kan nak tiru je nak ngai si jimponnya nak ragaan menang.
0: Ragaannya menang, ampun je unik dia.
2: Biar menang, jangan jauh nak ragaan si menang.
0: Oh, kenten dia nak tergantung payan mangke. Jakti.
2: Jangan si jimponnya, kau menang.
0: Kenten. Mana cawisannya bu jero susi jak butuh kebayuwa, ni ke paten api tengkadi nini ya?
2: Niko sampai suka diatur sih nak bayar narkong lah.
0: Iya.
2: Menang, menang.
0: Dah yo aja bayar narbo demen jangan. Tapi ada nih cuci pedan nih ambigu nakeh mendua jawaban.
2: Niko ampun pawen, dan dia perputaran pikiran.
0: Oh kenten. Oh iya ya, melihat dari banyak sudut pandang ah kenten mungkin. Eh, pinter Pak Yanar Bobo, ajen yang cepok niki Pak ya.
2: Siang gak nih, aku nyawis ngelubuh
0: ya. Nggih, coba nah.
2: Tapi itu merelekan makamon bukulih melalung mau itu gampang.
0: Aduh, gampang-gampang. Tiang tanan aja niki ten mirangin tuh. Eh, tenan mirang.
2: Bukulih melalung, merelekan makamon.
0: Merelekat makamon.
2: Wakilih melalung.
0: Napi je ni ke, nge? Aduh. Ubi ya? Ubi? Ah, enggak deh.
2: Cun.
0: Oh?
2: Cun. Aturin atur jawaban, cun.
0: Aduh. Tan minta mantan galah angin munggah mangken mari siki mantan iki minta mantan. Oh, entar mulai sidang WhatsApp kantun kenton kantun di dokter WhatsApp.
2: Oh, kantun di dokter.
0: Heeh. Nah, pinge wak pun tiang nini.
2: Heeh. YouTube.
0: Biu. Ada sih ya?
2: Ya nomor lekat busuk dan makaman.
0: Ah,
2: ampun lantas ngenah buahnya jaga. Asbo anak-anak tu, oh kamu anak tu suka besi as.
0: Oh, tapi tian tan manan manggil biu. Makannya tan kenian tu. Oh biu,
2: jauh dari biu tu lah, bu kamu nak.
0: Oh, kenten. Kamu nak cina kenten na biu medue kamu nengeh? Warna napi kamu nengeh?
2: Biu tu pusuh biu.
0: Oh pusuh biu ah.
2: Pusuh biu merah meredat pusuh ni kan makan putu.
0: Oh iya.
2: Kan ngena buah na.
0: Nge.
2: Sampu nawa-nawa na ngena buah na ijas.
0: Oh iya.
2: Ulung kamu na besi.
0: Oh. Saka besi ni ke ulung dah sakit.
2: Nawa na ngena bin ijas.
0: Oh. Ulung
2: kamu na besi.
0: Oh kentan. Ye. Yeah. Oh betul-betul-betul. Ye yeah, Nini menang. Ya
2: ampun. Ngaturan alam tu.
0: Tiang tu nengkat nih ke kayun tiang. Aduh, Nini menang. Ore, sesama Nini.
2: Paman Pandu ni saja. Dadah sangnya kita je makan. Ampun ngaturin.
0: Kisi-kisi.
2: Cawis na.
0: Iya, makan. Ingin.
2: Itu cuma tu dah yuk. Mali bos waspada yang mari budak. Mata selamat rayu. Mata dibeliung. Oke, cuma untuk kalian ini. Mau pamit,
0: Om, tadi cantik-cantik, Om. Ingin, suksesmu banget ini, Nini Ita. Penjata sampun nyarengin. Ada Nini Ita. Yang piwasannya Ita tiangan, Niki. Kocap, sungkan. Mau sana di dokter, kentang. Ampun, nuning kentang, mudiang. Nini megadang, Nini. Sampulnya mantan. Minak mencuat, nyarengin tak kerai. Pasti ke sampun, nge. Elengin, Nini. Istirahat. Mana gelis kena. Mana sumringah, nge. Enggak seperti biasa. Ayenge, rakyat sarang samir yang dijawab pada pengenah nge. Mugi-mugi presiden terhibur untuk kami tenan cacing pedan ya. Menambah referensi, menambah wawasan malih kenten nge. Niki sekaligus mengasah pikiran kita sedurung maja bos sirup nge. Sedurung maja bos bermimpi indah. Ayenge, rakyat lain wanta karya sapunike program acara yang cacing pedan niki. Sampun memargi kenten nge. Talar maja bos sampun nang lali nggih rakerai nyarengin dikiring tapi wastane program acara selanturnya ne pacang aturan titian niki minakade geguritan nggih sane mangke ngiring musandakan numun rakerai pacang yang ngereng galah jam solas niki wenten tembang sane presida aturan titian saking blian setunjung biru.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: babanya bien ni si latek. Ni sumamadan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

serana banlas sarie pikayunan pakenekan ane kesamato ianye wane mau tamu.

nebuen sing jadelen bakti ring pare dewatene pademekejang apang dewo nyentuh inget.

Di kalaning buku akitu si desih desang yang widi saget rahayu apa ben lantas itu tanah rahayu lakar tepuk.

Ngelah rasa pekayunan bakti ring ide sangkane jatmuane tiosat mula sangkane geng tuas nyen serireune.

tengahan ane madan semekan pesajione tutua pinake saksi manusia saksi idewo tua-tua aja.

apa ben lantas ebek dening widyo pangweruke linggih desang yang haji linggih desang peraguyan guru luih masih kutamane tuh.

Ide sang poragean guru, ide sang yang ngaji sastra, tutuah pindah ke titi pengancan dari marga duen mientuk.

kewalo rasa pesajene tu mula perjalanannya pasti ke tu masih utama.

sinat wah sang sapo sireje ane subuh semekan wakti ring widi ane mulo iyo lakan nyalareng tuane pasti kebesajeun.

yen adonyen lah pepinah buko keto. Nah, lakar sing sida ngemargi yang bakti ne sing adonyen gunanen tuh.

Yen tadi ben jalan yo, adeng-adeng ben malu lakar mekenah ngemargi yang bakti ne uju-uju lantas idewo mau jalan.

0: lupa dewe kane bangsa aja jago inget lakar ngemargiang bakti ringlingi kide sangiang widi
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saya ian wilang yang gede-gede tuh liu saja aneh rano yang ulangune kelangune.

Gandhi acep-acepan bapone. Bekasnya tuh masih dari kemulan bapone jeneng.

cepuk uku dani dewa nenek ulo. Ane dadi amah bapu. Meh-meh nyujur lingih di sang yang widi. Kepungkur wakas itu jening.

na ceneng ceneng pada ajak mekejang jane ada dadi piskan bapone kapening dewa.

Wirado jeneng masih tos-tos putraning para ratu kepurin ide wanita jeneng lakar muda.

Teng nyane bebuat nyane pangsido cening nawang nyin kengken kekertan panegarene pelajin nyin tuwet-wet nyane.

Yen nyidang bani dewa nepukin tuh kali kane saja-saja membukti mau tamu ngudiang sing ide yang anak ibu kecening melah panegar leut.

Eyang Dewa Negak itu di Singosana medul antas rasan jening aku ditulah teman pedidine.

karma laksana ngodarmo yang tua-duan jeninge idewo malu suluhin ragan jeninge.

saja stonen lakar ngentap tu sanang ke woke pelajin unuk ke pelajin kalang lakar nyemak gay mawi wahun entau.

ni dewone raben cen raben ni dewone pang sajel nawang pekenahane suang-suang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ini keren. Ini lagi, bagus banget. Fashionable, check out ah.
4: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
3: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
4: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
3: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
4: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting? Shopping baju online atau beli beras, Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gedamastu, Namo Sidom. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalan Rai, Dedane Sarang Sami, Sane Wangyang Titiang. Sapuna pigatra, puniki Rakalan Rai, Rahayu, Kena, pasti kenyane gatranya nengge. Talar, seluir soderma, sungine Rakalan Rai, kemargiang ring rahino mangkin, margi antator labda karya. Mawali puniki nyarengin ring radio kesayangan druene Radio Republik Indonesia sekali di udara. Tetap di udara, pemekasnya ini puniki ring frekuensi 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring Raina Anggara, silikur September para sekali tali 6 likur. Rasa angayu bagi mana titiang gongge Sintia. Sane mawali puniki nyarengin rakelan rai. Ring gala sane becik mangken gala jam 5 kantos jam dasa semang malih jebos nge ring perompat RRI Denpasar puniki mengudara ngawit renggala mangkin kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah. Rakalan Res menonton titian serang sami niki mengudara ring margi ayam uruk pitung dasa Denpasar pasti kenyarangin rakalan Res sana wenter yang pekobon soang-soang renggala mangkin niki mekudang dan acara nge acara ring perompat RRI Denpasar puniki dados pirengang sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sana sampun puniki dados keunduh ring Play Store utawi App Store taler ring streaming rri.co.id sana mangkin gongesna pacang informasi yang dumun napi keman tanik inge edan acara sane pacang kemargiang ringgala jam 5 kantos jam 6 semang maleji bos niki wentan gelaran acara puniki Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu peringgala jam 6 semang maleji bos tepatnya ni wentan renungan Puja Trisan ya majang ri umat Hindu Sederma sane wentan ring sejibak Bali usan Puja Trisan ya wentan gelaran acara Rahajeng Bali niki mawali ngering siaran galang kangen tur puniki ringgala jam 6 nggih rakelan rai sampun kantos jam setengah pitu wenten siaran galang kangin ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu niki wenten acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang tembang Bali nggih pemekasnya nih ringgala maleji bos niki ringgala informasi perakiran cuaca nggih ringgala jam pitu kantos jam sia wenten mewali gelaran acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang tembang Bali nggih ringgala jam sia kantos jam dasa niki wenten Rahajeng Bali pabelibagan komunitas kesarengan kemenak Bali ringgala jam itu jam kutus lan jam sia semeng wenten berita berbahasa Indonesia. Nah, kedemuan rakalan terakhir informasi ini dan acara Senin Pacang kemari ya. Nge semang-semang mangkin napi wasane kirang nge rasanya nge yang rakalan terakhir dorong prasida mirengang tembang Bali rohani Hindu nge karena tuh tujuannya nge puniki gue nge putarkan sikit tembang Bali rohani Hindu angin mungkaring acara mangkin talar menambah kedamaian hati nge rakalan terakhir Senin mangkin kesarangin napi wasane puniki Beli yoga acale nge kesarengin Bayu Nirwana niki tembang Bali rohani Hindu sane memurde kayangan Dharma Semetri.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira kelantrai mulai nyerengin gongnya Sintia Punikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Samun kata sikit emang Bali Rohani Hindu Sakim beli yoga acala kesarangin beli Bayu Nirwana. Sane memurda puniki tembangnya nih kayangan Dharma Sumitring. Mogi-mogi menambah kedamaian hati, tor puniki menambah rasa syukur yang pagi hari mangkin. Bajar ide sang yang widiwasa. Sampun puniki rakalan rai kembali bisa membuka lembaran di lembaran ke-29 bulan September mangkin. Ngeten kerasa sampun akan di akhir tahun niki rakalan rai akhir tahun 2026. Napi pengabden sarang sami astengkara kepolehang ya. Talor pengabden gongnya dumun iki, mogi-mogi state bahagia, ngira kelan rai state eling ring kesehatan dumun, antuk meminum segala sarap putih hangat talor sarapan ring pagi hari ya. Yen ing pagi-pagi niki karena dingin kentan nge gongge napi wastane memargi kentan nge ring penate kantos puniki ring hayam wuruk mungkin dingin pisan otomatis ajengan sane pas nah berkuah-kuah sane hangat kenten nge minap niki sane sampun usan masa kenten nge karena jagi kegena mengkarya malah jubas durus demun sarapan nge sane kantering pasar durus demun numas barang-barang belanjaan nge angin menyetoh bumbu-bumbu dapur bahan-bahan sane kajeng mangkin kenten nge rekelan rai sane mangkin durus demun nyarengin ringgelaran acara siaran Surya Puja sane mangkin ngemosang ini kresna brahmacari jalan spiritual menuju kebahagiaan kesarangin ide bagus bawaatnya nange sampun api daging buasanya nih malah jebawa sarang-sarang pirengang sana makin pirangan dumun sana jagi lintaran ersa telar kayun pamiar sasami
1: Om Swastiastu Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh nyoman tumben niki simpang.
1: Nge Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir, tiang melihat bunga jepunnya banyak, tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan ini kami dari penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar akan berbagi kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang pada kesempatan ini saya Ida Bagus Gede Bawa Arjana akan membahas atau memaparkan tentang Krishna Brahmacari sebagai hakikat untuk meningkatkan spiritual. Nah, dalam ajaran agama Hindu memiliki salah satunya dalam ajaran perkawinan Hindu, pada hakikatnya di dalam ajaran perkawinan Hindu yang di dalam ajaran Hindu disebut dengan istilah Brahmacari, Grihastha. Jadi ketika kita melihat tingkatan jenjang kehidupan umat manusia itu, kalau kita disebut dengan catur asrama itu, yang pertama adalah Brahmacari asrama, ada Grihastha, kemudian ada Wanaprastha, dan ada Biksuka. Nah, dalam ajaran Brahmacari asrama yang merupakan masa menuntut ilmu yang pertama dilakukan oleh setiap insan manusia Hindu, umumnya menuntut ilmu kisaran berumur 5 sampai 25 tahun. Namun dalam ajaran agama Hindu proses belajar sudah terjadi sejak bayi berada dalam kandungan hingga bayi itu lahir. Nah, proses belajar tersebut berlanjut di lingkungan keluarga dengan orang tua sebagai pengajar atau guru rupaka. Pendidikan karakter merupakan hal pertama kali harus dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan sumber utama dan pertama bagi anak tersebut dalam memperoleh dan membentuk serta mengembangkan karakter yang dimilikinya. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini dikuatkan lagi seperti isi dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 36 sebagai berikut. Api sed asi papebiah sarwebiah papa kerti tamah sarwam jenana plawenaiwa uri janam santarisian siasi, yang memiliki makna walaupun engkau dianggap sebagai orang tua yang paling berdosa di lautan, orang yang memikul dosa, maka dengan perahu ilmu pengetahuan engkau akan menyeberangi lautan dosa tersebut. Nah, sloka Bhagavad Gita di atas memberikan keyakinan bahwa sehina apapun seseorang itu, jika ia memiliki pengetahuan yang luas, maka apapun tantangan dan rintangan kehidupan di dunia ini pasti akan bisa dilewati dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan terhindar dari awidya dan bisa dengan jernih membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Kondisi seperti inilah yang mendasari seseorang selalu bisa mengusahakan dan berbuat dharma dalam kehidupannya. Kemudian, jenjang kehidupan kedua adalah Grihastha atau berumah tangga. Nah, dalam tahapan jenjang ini, mencapai keluarga yang seutuhnya yang memiliki anak suputra, maka antara suami dan istri harus berbagi tugas. Suami bertugas memenuhi kebutuhan keluarga, seorang istri bertugas sebagai penopang keluarga. Kenapa harus berbagi tugas? Karena dalam Grihastha, seorang suami mempunyai dua kewajiban. Yang pertama, pati, memberikan perlindungan pada istri dan anak. Nomor dua, ada bastri, artinya seorang suami berkewajiban menjalani kesejahteraan istri dan anak. Kemudian, sedangkan seorang istri adalah melayani suami, mendidik anak dan mempersiapkan dan melaksanakan yadnya. Seorang istri juga mempunyai peran penting dalam keharmonisan rumah tangga, pemersatu keluarga, dan memberi kebahagiaan. Nah, dalam Brahmacari ada disebutkan dengan Sukla Brahmacari yang memiliki makna berarti orang yang tidak pernah kawin atau tidak berkeinginan untuk menikah seumur hidupnya. Kemudian, orang yang melaksanakan Sukla Brahmacari ini memiliki pemikiran yang tidak terlintas oleh nafsu seksual dan tidak pernah memikirkan tentang perkawinan. Kemudian ada Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari merupakan orang yang kawin hanya sekali dalam hidupnya. Setelah pasangannya meninggal, ia memilih tidak menikah lagi dan tetap menjalankan hingga akhir hayatnya. Jadi tidak menikah lagi, tidak mencari bapak ataupun tidak mencari ibu yang baru. Kemudian ada Tresna atau Kresna Brahmacari. Kresna atau Tresna Brahmacari ini merupakan Brahmacari yang berkeluarga dan berketurunan, biasanya untuk melanjutkan ilmu pengetahuan tersebut. Tipe yang berorientasi pada Kresna Brahmacari ini pada keberlanjutan garis keturunan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diwariskan, serta menuntut ia untuk masuk ke jenjang berikutnya di dalam ajaran catur asrama tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada Wanaprastha Asrama. Wanaprastha Asrama ini merupakan adalah jenjang atau masa mengasingkan diri. Wana artinya hutan, sedangkan prastha artinya pergi atau tinggal. Jadi, Wanaprastha artinya pergi ke hutan untuk mengasingkan diri. Nah, mengapa tahapan ini harus dilakukan oleh setiap umat Hindu? Karena tahapan Wanaprastha ini setelah berhasil menjalani dan melewati jenjang Grihastha dengan baik, atau sudah pensiun, anak-anak sudah memiliki pekerjaan, kemudian sudah punya tempat tinggal yang baik, mulailah orang-orang tersebut, manusia, menarik diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Kalau kita perhatikan zaman dahulu, orang pergi ke hutan untuk mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam konteks kehidupan modern ini, jenjang ini bisa dikatakan sebagai mulai mengabdikan dirinya di kegiatan keagamaan, seperti misalnya ngayah, berkarma di kegiatan keagamaan. Kemudian dengan ngayah, orang dapat mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang tersebut. Kemudian bagiannya yang keempat adalah Biksuke atau Sanyasin Asrama. Biksuke merupakan masa di mana orang sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kehidupan sudah terlepas dari ikatan duniawi dan pengabdian di masyarakat. Dirinya hanya diabdikan untuk Tuhan. Maka kondisi ini akan menjadi satu kesatuan dalam sisa hidup pada kondisi apapun, bahkan sampai akhir hidupnya. Nah, sehingga pada saat kematian atau ajalnya tiba, seseorang atau seorang biksuke selalu ingat dengan Tuhan.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari Catur Asrama tadi telah dijelaskan bahwa empat jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap manusia, dan kita bahas sesuai yang materi pada kesempatan ini mengenai Kresna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Nah, kembali kita ke Brahmacari. Nah, dalam masa Brahmacari, nah khususnya di dalam Kresna Brahmacari, ketika kita memahami Kresna Brahmacari, maka akan ada pembatasan 4 kali pernikahan. Nah, pernikahan yang dimaksud di sini bukan berarti setiap orang atau setiap manusia itu dapat melakukan pernikahan 4 kali secara fisik saja. Nah, ada makna di dalamnya, ada makna di balik itu. Di balik empat itu ada makna tidak kita melakukan pernikahan secara fisik. Nah, ketika kita ingin menjadikan Kresna Brahmacari ini sebagai jalan menuju kebahagiaan, maka yang pertama ada yang disebut dengan Sarira Wiwaha. Sarira Wiwaha ini merupakan perkawinan fisik, yakni perkawinan badan kasar. Bertemunya badan kasar seorang laki-laki dengan perempuan. Bertemu, inilah pernikahan pertama. Yang kedua, ada Manasa Wiwaha. Manasa Wiwaha merupakan perkawinan pemikiran. Artinya, penyatuan visi dan cita-cita. Karena setiap individu itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki cita-cita yang berbeda, memiliki visi yang berbeda. Disinilah juga harus perlu kita satukan. Ada yang bercita-cita setelah nikah, saya bercita-cita pengen punya anak. Setelah menikah, saya ingin punya cita-cita beli rumah dulu. Ada yang bercita-cita pengen beli mobil dulu. Ada yang bercita-cita ingin buat usaha terlebih dahulu. Nah, di dalam perbedaan visi dan cita-cita itu, kita harus sepakati dulu dengan pasangan kita, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan pasangan itu menjadi tidak disharmonis. Nah, yang ketiga ada jiwa wiwaha. Jiwa wiwaha. Nah, pernikahan jiwa wiwaha ini adalah pernikahan jiwa perkawinan atau penyatuan rasa, welas asih dan menyayangi. Jadi penyatuan rasa atau welas asih dan saling menyayangi ini harus disatukan juga di dalam sebuah pernikahan. Kasih sayang seorang pasangan, kasih sayang seorang suami tidak boleh berubah dari kasih sayang pacaran ketika menjadi suami istri. Contoh, ketika berpacaran, seorang laki-laki melihat pasangannya terjatuh dengan bahasa lemah lembut mengatakan, "Kamu kenapa jatuh? Hati-hati." Nah, tidak boleh hal ini berubah ketika telah menjadi pasangan suami istri. Nadanya menjadi berubah. "Kamu jalannya terlalu cepat-cepat." Nah, jadi berubah. Jadi rasa itu tidak boleh berubah. Rasa welas asih itu harus sehati, sejiwa. Ketika pasangan kita sakit, merasakan sakit, kita ikut merasakan sakit. Nah, jadi itu jiwa wiwaha. Kemudian yang keempat ada atma wiwaha. Atma wiwaha ini merupakan penyatuan jiwa individu dan universal. Jadi inilah pentingnya di dalam sebuah pernikahan tersebut, di dalam widi widana itu, penyatuan atman, karena kita menjadi satu ketika kamu dan aku menjadi kita. Nah, begitu anak-anak kita mengatakan sekarang. Nah, jadi inilah empat elemen yang harus disatukan untuk mendapatkan sebagai jalan spiritual untuk menuju sebuah kebahagiaan. Ya, jadi jangan menafsirkan bahwa Krishna Brahmacari itu seorang laki-laki boleh menikah secara fisik saja 4 kali. Tetapi sesungguhnya setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya yang ada di Bali, setiap pernikahan mengandung ajaran Krishna Brahmacari ini.

hal yang diinginkan. Nah, ada beberapa prinsip dasar di dalam ajaran Krishna Brahmacari ini yang dapat membantu mencapai kebahagiaan sejati. Seperti, satu, ada kesucian. Bagaimana menjaga kesucian tubuh, pikiran, dan jiwa. Yang nomor dua, ada pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan nafsu dan emosi-emosi negatif kita. Kemudian nomor tiga, ada pengabdian. Mengabdikan diri kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas dengan penuh pengabdian. Kemudian nomor empat, ada kesederhanaan. Hidup sederhana dan tidak berlebihan. Hidup sederhana ini memiliki makna membeli apa yang kita perlukan. Jangan membeli yang tidak kita perlukan. Sehingga konsep hidup kita menjadi sederhana. Kemudian ada kebaikan. Melakukan kebaikan kepada semua makhluk. Sarwa prani hitangkara. Jadi semua makhluk, kita harus berlaku baik kepada semua makhluk. Wasudewa kutumbakam, yang kira-kira maknanya adalah semua manusia adalah saudara saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah sahabat saya, dan dunia ini adalah istana saya. Jadi dengan demikian kita dapat melakukan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Krishna Brahmacari adalah sebuah contoh jalan spiritual yang dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan sejati dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hakikat dari perkawinan, kalau kita kaitkan dengan hakikat perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal pertamanya di sana ada dijelaskan bahwa perkawinan yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah sesuai dengan bunyi undang-undang, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin. Jadi ikatan lahir batin itulah mencakup Krishna Brahmacari yang keempat tadi itu. Ada sarire, ada manasa, ada jiwa, dan ada atma wiwaha tersebut. Nah, sehingga di dalam sebuah perkawinan muncul sekarang kewajiban suami istri menurut teologi dan budaya. Kalau kita lihat perkawinan, wiwaha adalah samskara, jadi upaya penyucian yang bertujuan menyatukan dua jiwa dalam dharma, artha, kama, dan moksa. Suami istri bukan hanya pasangan duniawi, melainkan mitra spiritual untuk mencapai moksartam jagadhitaya caiti dharma. Kewajiban seorang suami melindungi, menafkahi, dan membimbing istri dengan kasih sayang, menjadi pemimpin rumah tangga yang arif dalam dharma. Kemudian tidak boleh bersifat atau bersikap kasar, sebaliknya harus bersikap penuh welas asih. Nah, sedangkan istri memiliki kewajiban mendampingi suami dalam dharma, artha, kama, dan moksa, menjaga keharmonisan rumah tangga, menghormati suami, dan menjadi penyeimbang emosional keluarga itu sendiri. Nah, contohnya dalam teologi, dalam Manava Dharma Sastra dijelaskan, Manava Dharma Sastra 9 sloka 26 disebutkan bahwa istri wajib menghormati suaminya sekalipun mungkin suaminya miskin ataupun memiliki kekurangan. Jadi tetap harus menghormati. Kemudian suami wajib memenuhi nafkah lahir batin dan memperlakukan istrinya dengan lembut. Nah, ini termuat dalam kitab Manava Dharma Sastra 3 sloka 55. Kalau di dalam budaya, contohnya adalah dalam upacara piodalan di pura. Nah, istri kalau kita lihat biasa menyiapkan sarana upacara, sedangkan suami melaksanakan upacara di pura. Dalam pengabenan lagi
suami berkuasa.

Jeban hadir sebagai pihak keluarga yang melaksanakan upacara, sementara istri turut menyiapkan banten dan konsumsi-konsumsi lainnya. Nah, setelah terjadinya keluarga yang berbahagia melalui Kresna Brahmacari itu, tentu tujuan pertama orang melakukan pernikahan atau perkawinan adalah memiliki anak. Nah, dalam pandangan Hindu ada beberapa cara yang dianjurkan di dalam merawat atau mendidik anak menurut Hindu itu. Kasih sayang dan ahimsa. Anak dirawat dengan kelembutan, dijauhkan dari kekerasan baik fisik maupun verbal. Contoh, orang tua menenangkan anak dengan doa atau cerita dharma, bukan dengan bentakan. Kemudian memberikan asupan sehat, memenuhi makanan bergizi dan satwika ahara, makanan suci, bersih dan sehat, agar tubuh dan pikirannya berkembang dengan baik. Contoh, membiasakan anak makan sayur, buah, dan hindari makanan yang dapat merusak kesehatan. Kemudian ada perawatan spiritual sejak dini, mengikuti tahapan samskara, upacara penyucian. Contoh, melaksanakan nyambutan, 3 bulanan, otonan, sebagai bentuk doa untuk keselamatan sang anak tersebut. Kemudian memberi pendidikan dharma, anak diajarkan nilai-nilai dharma, kebenaran, satya, ahimsa, kesamo, dana, daya. Jadi orang tua mencontohkan kejujuran sehari-hari, seperti tidak berbohong di depan anak. Karena orang tua itu menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kemudian menenangkan atau menanamkan ajaran-ajaran Trikayo Parisuda, kemudian membiasakan serada dan bhakti, membiasakan anak diajak sembahyang pagi sore, mulai dari mengajar anak mebanten saiban, mebanten canang dan lain sebagainya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai ajaran Kresna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Kiranya berkenan. Jika kurang berkenan, tak lepas karena kami hanya manusia, tak lepas dari kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan paramo santi. Om Santi.

Yang kira kenalan terakhir perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sampun galahnya ne punikinya jagi metaki-taki nyalanang pemuspan puja trisani majari umat Hindu sedarma sanementan ring sejebak baling ya. Ring galah jam 6 sama mali jebos ngewosan puja trisani wau gongnya Sintia lontrang mali puniki ring gelaran acara Rahajeng Bali siaran galang kangen ya. Mogi-mogi sana sampun kebawasan ring acara siaran surya puja mepi kenoh terbermanfaat ya. Rakalan terakhir tetap punikiring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.

teu-teu pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

perannya kita angkari. Mamu cia suara apa.

Selamat pagi Rahajeng Rakalan Rai, Rahajeng Margi Yang Puja Trisandia, Majar Umat Indonesia Dharma, Sanwentan Ring Sejebak Bali. Mogi-mogi setata kena rahayu, talernya anang so dharma, sugina lan so karya ring rahina mangkin, astengkara margi antar terlap de karya. Mungli puniki nyaringin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali, sarang titiang gongge sintia ring rahina anggara, silikur September, war sekali tali namlikon nge. Rakalan Rai, sanemangkin mungli dumun, gering gelaran acara Rahajeng Bali wentan siaran galang kangen ya. Niki saneng mosang indik simbol dalam upacara pernikahan. Sapun api daging bosonya nih sarang-sarang pirangan.

0: apoyo de lahan membersihkan, apoyo de lahan sebuah raket palas terjani, ni mapuaro sakit hati karena tidak tega masih ada keterikatan. Nah gitu, patu kena cara bong antenan kanti palas pasti ada rasa sakit itu. Oh, kita masih nak hidup kanti kalin lantasan loh ne tapi mau nene pasti yang ditinggalkan merasa kesedihan.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Wih, semangat jadi bahan bojok gerengang-gerengang nih. Aduh, apun kini wedang niki.
0: Wedang, Kang Wang, tanpa gula.
1: Wah, hidup apa manis suara.
0: Terbiasa apa ya.
1: Aduh, niki yang jadi anu niki wedang tiga tuh nasan ji.
0: Apa tuh?
1: Niki cak. Kan anu tiang ngop di Wisago niki.
0: Hmm.
1: Nge tikah pengantin kan kan pedan kan nenek tusuk ben keris niko.
0: Oh, tikah dadak.
1: Tikah dadak niko.
0: Oh.
1: Sing bisa yang ulat. Ji asan yang uning ulat niko. Oh. Ulat nje bos.
0: Nene aji kene aji apa dan itu aji selepan.
1: Selepan. Oh. Niko siki dan bukan dan tiang rah carang dadap. Pemana gede nih pengpat pengantin kan?
0: Oh,
1: pang metin pengantin po.
0: Oh, itu ada di belakang kene di belakang meja.
1: Oh, niko betul nasi. Kenyuk pemana gede nih? Pengpat pang grenot pengantinnya.
0: Ah, yang jauh nih. Oh, teh.
1: No,
0: kamu lo gitu.
1: Ya, kayak kewa-kewa karyanya. Dikadadakan promosi.
0: Dikadadakan. Artinya nadak.
1: Nadak nge tika. Yang saya bisa jual. Ijo mana lu. Saya diganti nelen. Nah, api yang gen gitu model. Tadi
0: karpet gitu kan.
1: Tapi mana tika biasa beli gunting. Tadi gitu model.
0: Ah, saya dikadadakan.
1: Oh. Yang kan pengertian kok coba anu kendang di ulas deh.
0: Alah, yang antika kita kan akan ditebak tentu.
1: Nge, panjang tebak.
0: Tebak aja keris.
1: Keris.
0: Itu kan simbolis.
1: Simbolis napi ini kok.
0: So keluarin kalau dano.
1: Lo muani.
0: Ah, lo ne saat makot tika.
1: Tika.
0: Laknane keris
1: sakane. Oh, kentan iki anu ne.
0: Banyak ketebak jan iki anu tika haji keris. Itu lambangnya ane loh bok ketebak kene wani.
1: Oh, artinya ampun melakukan apa arane ya, perkawinan.
0: Perkawinan hubungan bersuami istri.
1: Sudah resmi dari ne kan?
0: Heeh.
1: Oh, kentan.
0: Kemudian tika ada anang.
1: Oh, kemudian tika.
0: Pangaloh ne bok.
1: Oh, enggak ya.
0: Tengoknya sekolah.
1: Kemudian belulang kan.
0: Wah.
1: Long keris bisa. Oke. Terus Wenten mau tanjung samu. Wenten mau teteganan. Mau dagang-dagangan gitu. Napi ya caranya ini.
0: Itu tak semuanya simbolis.
1: Simbolis.
0: Seperti ini gitu. Menyapan mau teteganan gitu.
1: Oke.
0: Kasal subuh nyemak gaigre hasto
1: subuh
0: manten bertambah teteganan ya, bertambah beban di raga.
1: Oh, beban hidup raga bertambah. Oke. Dan maknanya kok artinya yang pidan raga didian makin menten kurenan
0: benar
1: mending lah nak sini bener pena dan selanjutnya ada kan
0: mawene moni negan tuh.
1: Oh, di samping niko Wenten masih ngelah keluarga yang pidan ngurus orang tua juma. Mungkin Wenten orang tua istri. Oke. Oh, niko terteganan.
0: Lanang negan karena anu ne tanggung jawabnya semua berada pada lanang.
1: Oh, di pundak laki-laki.
0: Oh.
1: Terus ne lo?
0: Hah?
1: Nelo masa suonan.
0: Ini pendamping nyuwun.
1: Oh.
0: Artine sekayan nelanang anelo lakan memunut tu. Isi itu mempertanggungjawabkan tu.
1: Oh, benaran ya artinya. Mengatur keuangan rumah tangga
0: dengan dia. Isi atas dagang.
1: Mau dagang jadi.
0: Dan semua palian tu.
1: Kadang nak mau aju menu.
0: Ini anak merdagang tu, kan ada penjual dan pembeli. Pangnya payu dan dagang nih. Yen bos tegak neng adab.
1: Ajin ne.
0: Neng beli sembakan.
1: Dan mampu.
0: Artinya saling tawar menawar di tu. Dagangan nuanan berdi. Neng baju menean berdi. Apa hidang kanti asah. Artinya.
1: Makna.
0: Loh kelawan moni irago menjadi suatu somah sih itu maklumkan. Apapun sesuatu peristiwa harus disepakati.
1: Oh, harus wenten musyawarah. Dan di didian-didian
0: atau sing tadi mau jalan po didian tanpa sepengetahuan elo atau tanpa sumatane moni.
1: Oh, diapen yo kepala rumah tangga ne moni. Yang melakukan sesuatu engko harus ngelak terima ngajak kuranan ngene yo.
0: Kayak dalam melayang dagangan.
1: Yang ya moni engke nasane. Bani ya nge. Bani tuan mendek kan nge. Hargane tuan napi tuan kecoy.
0: Gondek
1: ya. Ale yang pas.
2: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah nih.
4: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Misi lantasan mau tanaman.
2: Nah, niko pun mau nanam kendan niko.
1: Biasane melihat tradisi sing kesawan sing itu.
2: Oh, wenten pujar.
1: Ada pujar, ada apa tu kunyit.
2: Kunyit, okay.
1: Ada anom.
2: Artinya intinya tetap mau tanaman,
1: mau tanaman. Tang kejengit, tang lenong, gitu. Gitu ane tanam tu.
2: Napi artinya niko.
1: Sekarang kita mulai mau nanam ini. Ane dotang tuah bisa menjadi tumbuh menjadi generasi-generasi yang berbeda, yang lain.
2: Yang lain.
1: Pangado sentano.
2: Oh, tujuannya tujuan perkawin kan belum ngerawas sentano.
1: Ajina ngerawasang. Perkawinan adalah batu loncatan untuk mendapatkan sebuah keturunan.
2: Untuk menyambung generasi. Oke.
1: Ya, nak ngerasa tujuan berkembang biak. Artinya menyelamatkan jenisnya agar tidak punah.
2: Nggih, pengwenten generasi. Dan men wenten menanjung samuk Rades. Niki tiyang anu teng ngerti niki, undang sanjung samuk.
1: Itu kan harus mau kupak dulu.
2: Mau kupak dulu nggih. Anu melinar dumun. Ya mungkin tanjung. Anu wani nega. Anu. Engken ya anu makna niko.
1: Ya ning mau kupak dulu segitu kan. Saudara hidup benar agak ada di tiga dunia.
2: Tiga dunia.
1: Ada alam bawah, ada alam tengah, ada alam atas.
2: Berbuah-suah. Kendan
1: agak. Ten, diragu bareng-bareng. Banyak buruan memakai kencaran ini. Bawa di tengah-tengah, agak kehidupannya kengken. Keluar lagu kengken
2: hubungan ke bawah ke tengah dan ke atas pang seimbang
1: yen ngelah antar generasi ken generasi ken panae pang luwung lagu ken somah ke tetangga ke banyar pang luwung ke widi-widi masih kemajuan ke tengah pang luwung
2: oke dan maknanya kok anu syarat makna ni kok kadangnya nak cara berdagang-dagang tu bayan palian anggo pangado hiburan gitu
1: tu dia samu anggon se
2: gitu
1: samu kulit apa tu kulit kelapa
2: kulit kelapa
1: mau kejang ni kelapa gitu
2: tujuannya apa kelapa
1: kemudian alih gitu kelapa kemudian kemo kelapa ngudiang nyuang iyo kelapa gitu.
2: Jawabnya ampun meninggal wawu kadi wawu niko panggilah keturunan panggilang membina hubungan baik yang seimbang
1: pasti subuh sesuai dengan kesepakatan berdua
2: oke okay. Yang tiang menyimpulkan niko di dalam setiap rangkaian upacara niko wenten harapan-harapan yang dimiliki oleh pengantin diwujudkan dalam bentuk simbolis gitu
1: ya. Sampai mawer nang raosang. Iya nih dago agama Hindu raos agama simbol ya.
2: Ya. Karena memang simbol, simbol. Okay.
1: Penuh makna. Syarat makna.
2: Oke, dan tadi nih.
1: Gue tuh masih nak anten tuh, nak rawasang, necen sing dandi. Gitu. Necen dandi juang, necen sing dandi. Gitu.
2: Ternyawak, mau cari, kena kayak aturan-aturan. Yang mau misan, kan kocap tadi. Kena maksud gitu dong. Mau misan tadi, apa malih, kandung, nyamuk kandung.
1: Secara biologi kan genetik tuh. Sing kena luung, satu genetik langsung kan. Harus ada perkawinan siang.
2: Oke, dan di daerah Charles Tiang mau papa serurung tanda dos. Mau kedengar tanda dos.
1: Oke, dan kita.
2: Kenten dengar nah ada dua orang artinya kenten ya makna ini.
1: Benar. Nyuang tumin nyaman bapo, nyuang meme bapo malih. Tumin gitu.
2: Tumin.
1: Itu kan diri. Bapak nih, antai kamu ngelah jadi penak tiri. jegeg pernah tiri ya. Itu tuh doa ten sing dadi.
2: Dan dado. Nih, akeh.
1: Leu
2: jadi yang doa nu saman tak akeh sandan kau ten yang nengah ni kau. Nih.
1: Pisior atuh.
2: Nak dua pidan ampun ya pikir-pikir ni kau. Artinya berdasarkan pengalaman ribuan ni kau yang telah di menyuang misan minon biasan pernah cacat ni kau secara biologi kan memang kendan gen-gen yang sama ni kau. Kendan berdesan dan ikut.
1: Yanto puro ngai sentano gering ilo. Oh itu.
2: Artinya? Yan,
1: irago menguruk lantasan ini yang telah dilarang itu jadi
2: jalan.
1: Jalanin. Ane bahaya ane rawasango sentano.
2: Oh anak yang dilahirkan. Nanya. Oh gini kau nene buong nene akan mendapatkan apa nene bayane.
1: Cara memancing dah dia ni. Ni duur, demon, beten, uya, ayik, ya sakit.
2: Okey, dan jadi. Mang do becik ya sami, margiang lah sesuai dengan napi wasani sampun diberikan oleh pelingsir-pelingsir kan
1: ya. Yang normal-normal, yang ideal-ideal, gitu.
2: Nih, becik yang kelu ngorto antosnya di kadadak nih. Ya mun beragat itu ulah-ulahnya. Beragat dia ambil ngorto, tenggidang si beragat tuh.
1: Masuk, mangkona itu.
2: Nih, sejumau nih, mun beragat. Anu carang dadap kok bakdone payun
1: nggih. Ah, Pak Bos.
2: Wis nyuh gedhe iki payun. Iki pleng gedhe kok ambil lagi. Oh, nggih.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, neranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calonara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Om Swastiastu, Puniki Mewali, Rakalan Rai, Gongge, Sintia, Kantu Nyereng Ring, Pro 4, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat nyerengin ring gelaran acara siaran galang kangin, talar gongge sampun, napi wastan engge, nyerengin ring tembang Bali, mungkin mungkah ring gelaran acara Rahajang Bali, muatang informasi, lan tembang-tembang Bali. Nge, sampun napi gatra dumun, rakalan rai pastikan iki ake sampun, rakalan rai pendengar pro 4, susatya nyerengin nih kengge, sampun monitor, pastikannya nih, nyombilang rakalan rai sana sibuk ring perantanan, menyiapkan bekal anggen alit ngeranjing angin rakalan rai kegenah mekar ya sana kanton manesin motor mobil kanton gak jagi berangkat. Nah tetap semangat nih kengeng ngerara pengubah jiwa karena niki hari Selasa terakhir ring bulan September. Mungkin sampun bulan berber nih kira kalian rai bernapi nge tentunya berbahagia kantar nge sekali gongnya sapa-sapa ring ambara mungkin nge talah rakalan rai astengkara berbahagia nalar gongnya pacang informasi yang indik perakiraan cuaca nge karena niki diprediksikan sami becik kantar nge tapi wenta metiosan kidek dumu niki nge diprediksikan ring Kabupaten Jembrana Kabupaten Bangli niki berawan nge selanturnya nih puniki wenta ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar cerah kemantan. Taler wenten cerah berawan ring Kabupaten Badung. Yes, tengkara sami becik nih cuacanya nih rakelan rai walaupun wenten ane berawan, wenten sane cerah berawan, wenten nalar sane cerah kemantan. Nggih. Tur puniki ring studio Pro 4 RRI Denpasar niki tidak sesuai harapan. Karena mungkin terpantau niki rem ram kenten nggih. Gue ngeten uning niki ram-ram jagi turun hujan kah atau niki ram-ram karena kantun selit kenten nggih jagi nyaluk semang. Gue ngeten uning malah je bos. Asung karo wonten perubahan cuaca niki ke cerah kenten nggih. Niki taler selanjutnya nih gue pacang informasi yang arus lalu lintas dumun nggih. Sekadi biasa gue mungkaring acara Rahajeng Bali malah je bos. Pastika gue informasi yang ini dua informasi puniki arus lalu lintas lan perakiraan cuaca. Kenten nggih. Yen mangken terpantau astengkara lancar niki rakalan rai walaupun agak sedikit padat karena mangken sampun terenggala jam 6:30 lintang kutus kenten nggih. Pastikan niki sampun beramai-ramai rakalan rai untuk napi wastani nggih meramaikan jalan raya kenten nggih. Wenten sani ke arah barat, wenten sani ke arah timur, jaten menang-menang pokoknya kenten nggih seharian penuh niki astengkara utamakan fokus berkendara demen nggih. Yening, rakalan rai merasa mengantuk di perjalanan mungkin ke pinggir dumun sementara untuk beristirahat jeda sejenak kenten nggih dan utamakan niki rakalan rai menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 lan pengendara roda 4 niki menggunakan sabuk pengaman. Lantas meniki rakalan rai yening kantun ring pakubon cek dumun surat mengemudi wenten SIM STNK lan KTP. Yening sampun mempersiapkan diri yening sampun margi nalar mematuhi aturan rambu lalu lintas astengkara siap untuk mengemudi kenten nge menjadi pengemudi yang baik, yang bijak, yang taat pada aturan. Ingin rakalan rai surat titik yang serang sami informasi ini perakiraan cuaca gongnya senek kutip saking bmkg.go.id.

0: jawabannya, dia nih si Latek. Dia sudah memandang hidup penyah Latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rahajang, Raklan Rai, Dedane Sareng Sami, Mawali Nyaringin Gongge, Sintia, Punikering Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Raklan Rai, sebelum mengkonsumsi ajeng-ajengan sani berat, ring pagi hari biasa kandumun untuk minum air putih sebelum makan kantan ya. Setelah bangun tidur, nih Raklan Rai istirahat sampun 7 hingga 8 jam di malam hari, pagi-pagi niki usaha kandumun. Untuk napi wastane nggih mengambil satu gelas kentan nggih diisikan air putih biasa ataupun air putih hangat kentan nggih yening pengalaman gue nggih buniki air putih hangat dumun kentan nggih mangda boleh metagan kentan nggih mangda gas-gas yang ada dalam tubuh nika keluar dadosnya nih buniki Raklan Rai bisa dilakukan setiap pagi atau sebelum makan nggih tidaknya di pagi hari memang Raklan Rai sebelum makan baiknya nggih. Jadi waktu terbaik untuk minum satu gelas air putih sekitar 30 menit sebelum makan. Nggih, manfaatnya nih untuk mengontrol porsi makan. Jadi air mengisi lambung sehingga Raklan Rai merasa kenyang lebih cepat. Nggih, mencegah makan berlebih. Perut yang terisi air membuat Raklan Rai tidak makan terlalu banyak dan juga melancarkan pencernaan. Air niki mempersiapkan sistem pencernaan dan membantu tubuh menyerap nutrisi dengan baik dan tentunya kebiasaan niki juga membantu tubuh membakar kalori secara efisien. Informasi puniki sanek gongge Sintia kutip saking alodokter.com.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Penyakit PMK dan ALSD dapat berdampak terhadap produktivitas ternak apabila terjadi penularan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Praktisi dan pemerhati peternakan dan kesehatan hewan, Dokter Hewan Ketut Gede Nata Kesuma kepada RRI menjelaskan, pengendalian penyakit perlu dilakukan melalui pencegahan termasuk vaksinasi, pemisahan ternak sakit, disinfeksi, serta pelaporan kepada dokter hewan. Penguatan pengendalian juga perlu dilakukan melalui pengawasan transportasi ternak, edukasi kepada peternak, serta surveilan secara rutin untuk menekan risiko penularan dan menjaga keberlanjutan produksi ternak. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Inge, selamat pagi, Rahajeng Reklan Re, mengeli nyerengin Ring Pro 4, RRI, dan Pasar FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Sudah nyerengin, meniki wenten gongga, Cynthia, selamat pagi, Dumon, kembali, Niki Inge, dan terpantau, mangkin Ring Studio Pro 4, RRI, dan Pasar Kanton Romrom, Niki Inge. Semoga tidak turun hujan, karena agenda mangkin cukup padat. Menutup bulan September, kenten nge, akeh niki jadwal gongga, sana durung tuntas kenten nge, maksudnya tugas-tugas kenten nge rakalan rai nge talar magi-magi rakalan rai sane medue tugas menumpuk kenten nge di akhir bulan September, semoga bisa dituntaskan sesegera mungkin kenten nge. Dan Bang Depole niki rakalan rai melancaran dumun refreshing sebelum membuka lembaran baru di bulan Oktober untuk mengunjungi pasar seni di Bali nge. Rakalan rai hitung-hitung niki rakalan rai bisa membantu UMKM di pasar seni Pamekasan Ring Bali melihat seni kenten nge, karena seni nika napi wasana tidak hanya bergelut pada seni tari lan kerawitan, tapi berbagai macam seni kenten nge, tidak hanya seni pertunjukan kemantan. Pasti ke wentan hasil dari tangan yang magic kenten nge, membuahkan hasil karya yang luar biasa, akhirnya bisa diperjualbelikan untuk puniki mengenalkan bahwa di Bali tidak kurang dari seni kenten nge. Mungkin wenten seni lukis, terus puniki wenten napi wasane barang-barang bernilai seni kenten nge, berbagai macam nih kira kelantra bisa kita temukan di pasar seni Pamekasan Ring Bali, terus ring pasar seni ring di Jaki Mantan seni wenten kenten nge, dan paling sering dikunjungi sarang keluarga midap sarang sawitra kenten nge. Durus malah jebos nyarangin nge wenten alar seni anyam man, pastikan akeh nikinge seni patung minap nikinge malah je bawa sering pesawat telepon 0361223361. Talar puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar nge santukan puniki rakalan rai ring napi wastane WhatsApp Pro 4 dorong presiden niki gonge sapa-sapa santukan kantun wenten pikobat kantun wenten perbaikan nge ampura dumun sira puniki sane menyapa ring WhatsApp Pro 4 malah pisan WhatsApp Pro 4 kantun wenten perbaikan ya. Sanemangkan rakalan rai mungkaring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan temang-temang Bali, topiknya nih budaya mengunjungi pasar seni di Bali kantos jam sia ke atur temang dumun wenten Debbie Goa kasaringin mo Juni Putri tergantung situasi.

Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mega.

0: Enggak, selamat pagi. Rahajang Raklantrai mewali nyerengin gongge Cynthia Punikiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajang Bali niki sampun kaatur sikit tembang mungkaring acara mungkin tergantung situasi. Debi Goa lan Mok Juni Putri niki ya. Tergantung situasi yang Raklantrai pole gala durus dumun mengunjungi pasar seni di Bali sekadi bantang mungkin. Nggih kantos jam sia semang ring pesawat telepon 0361223361. Lara Punikiring Facebook Program Budaya RRI dan Pasar. Santukan mangken ring WhatsApp Pro 4 durung presida ka anggen. Santukan mentan pikobat kantor mentan perbaikan sareng tim RRI niki nge. Rakelan rai mangdu uning dumun napi niki gongge perbedaan pasar seni di Bali lan pasar sanelianan. Nge perbedaan yening napi wastane secara simpel dan sederhana nika pasti ke dari nama kentan nge. Pasar seni dan pasar-pasar tradisional sanelianan. Kentar nge, pasar tradisional minep wentan sana menjualkan hasil karya seni, tapi tidak banyak kentar nge, tidak menjamur. Ini pasar seni pasti ke wentan khusus untuk penjualan hasil-hasil seni karya dari seniman pemekasnya nih ring Bali. Kentar nge, telar wentan perbedaannya nih puniki dari komoditas utama. Sekali gongge nih kang wau kentar nge, jadi pasar seni niki memang khusus menjual lukisan, patung, ukiran kayu, perhiasan perak lan kain tradisional sekadi songket atau kain pantai. Berarti sasarannya nih puniki pasar seni untuk para wisatawan domestik maupun mancanegara niki nggih. Telar pasar tradisional niki biasanya berfokus pada bahan makanan segar, bumbu dapur lan barang kebutuhan harian. Niki sasarannya bagi ibu-ibu rumah tangga. Nabi malih niki bulan Oktober akeh wenton rerainan kenten nggih sampun masuk pernah mekapat mungkin pasti ke wenton akeh rerainan. Jadi pasar tradisional niki pasti ke diburu kenten nggih berbagai peralatan untuk upacara agama. Yening ring Bali kenten rekalan rai nggih. Lan wenton perbedaan sanelianan niki kita lihat dumun dari pasar seni di Bali taler pasar sanelianan kenten nggih. Perbedaannya nih dari fungsi lan waktu operasional. Jadi pasar seni niki berorientasi sebagai destinasi si wisata budaya lan belanja oleh-oleh kantan nggih. Sebagian pasar tradisional murni memang menjadi pusat ekonomi warga lokal di pagi hari, dan sementara memang beberapa pasar sekali contohnya nih puniki pasar Ubud membagi waktunya jadi pagi hari untuk kebutuhan pokok lan siang hari beralih menjadi kios souvenir seni nggih. Dan juga wonten sistem transaksi, jadi sebagian besar pedagang di pasar seni niki sangat mengandalkan proses tawar menawar harga secara fleksibel dengan wisatawan. Berarti dari komoditas, fungsi lan waktu operasional, sasarannya kentangnya dan juga sistem transaksinya nih. Ini keperbedaan pasar seni lan pasar saneliana. Nah, durus puniki rekalan rai mengunjungi Pro 4 dumun dereng pagi hari untuk membahas pasar seni di Bali. Pasar seni cian mantun sane sampun kerauhin kentangnya rekalan rai talar numbas napi mantan. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Jongge cantik.
0: Ingge, selamat pagi nih yang yoga sana jegek.
1: Suk samo, istri saking alit.
0: Ingge.
1: Jongge, Titian. Karang mendung Jongge.
0: Patah niki satu langit dumun sarang gunung karang hayam uruk nalar.
1: Ingge. Penapi gatro dumun niki.
0: Bece, sampun boleh sarapan Jongge nih yang penapi.
1: Titian sampun toyo putih sarang godoh selo siki.
0: Godoh selo siki. Kuat nih kangen kantos tengah ini keniang.
1: Kantos jam sudah so nih yang mau meresida ngajang-ngajangan. Mempun oleh ngalit kentan gongge.
0: Oh kentan gini ya. Yang penting ngapun meragi mantan.
1: Ini pasar seni kentan gongge.
0: Patut nih keniang.
1: Niang arang ke pasar seni, pasar nasional, senang-senang. Lengkap ring pasar nasional.
0: Punapi niki niang menggelebuk tiba-tiba niang Titiang minap niki karena rem-rem bawa kenikang oleh niang yoga sinyal agak sedikit menurun kantan niangnya. Suksuma niang pasar nasional tapi tradisional niang. Pasar tradisional minap kantannya karena kan di pagi hari pasti keniang ibu-ibu sanelianan gerarah napi wastane kebutuhan rumah tangga. Jadi santai-santai ingin melancong-lancong mengajak wisatawan keluarga minap nge saking selat segara Boleh Niki sesekali mengunjungi pasar seni Kenter Gai kalau bisa terus. Hingga nengkur yang yoga sirapu Niki sana nyaringin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rajang Semar.
0: Inggi, Om Swastiastu, Rahajeng Muali Ibu.
1: Nanti dong diantun aja mucuat langsung nah. Signal menawi
0: nikah tuh nge. Wow, ke informasi ya, ring Gunung Karang makin ram-ram.
1: Makin patah ring Batu Bulan ram-ram dalam.
0: Oh kentan.
1: Senyum mida sang yang suryo gede.
0: Oh kentan, kide terikit tan ben sama sekali Bu. Kentan
1: nge. Oh, berarti daerah dan pasar niki rem-rem Jakarta.
0: Nggih nika pun.
1: Nggih. Niang Kirana nyarengin tuh.
0: Suksama Niang Kirana.
1: Kenapa niki gosip tuh di Bu nak saking dapur miragi tuh.
0: Napi ya?
1: Gosip topik. Gosip.
0: Ve semang-semang ampun mau gosip aja deh tiang niki. Ada bentuk berita aja gosip napi reng HP Bu Eka mungkin niki.
1: Atau yang reng YouTube jak akeh gosip pada tuh.
0: Aduh geng, mau sang selebriti selebriti. Niki
1: tuh ampuro dan lagi.
0: Nggih, ten kenapa Ibu? Topiknya ini pasar seni niki Bu di Gianyar ten kuang pasar seni Bu nge.
1: Oh iya keh san. Kalau ring dan pasar lumun kan ring Kumbasari itu nge.
0: Kumbasari dados pasar seni nge.
1: Niki pasar yang diburu oleh wisatawan asing mencari barang-barang itu nge. Kadang-kadang mungkin ampun ke pasar-pasar tradisional juga orang tamu-tamunya.
0: Oke, tapi jekerarah Drikangnya apakah melihat rutinitas warga?
1: Ya, mungkin apakah pasar ini sama bersihnya dengan di Guminyo?
0: Oke,
1: gitu. Kalau di Guminyo kan bersih sekali pasar tradisional. Ibu tahu dari anak ibu, gitu. Bukan ibu sendiri yang pernah ke sana, anak ibu yang bilang gitu. Pasar di Bali nggak mau kayak di luar negeri, kenapa disamakan dengan itu kebersihnya maksudnya Bu, gitu dia bilang, bukan meniru yang di sana gitu. Pasar tradisional kalau di Gianyar banyak sekali ya, ada pasar seninya ya. Bahkan di Kecamatan Sukawati aja ada dua.
0: Wenten pasar seni Sukawati siki, Malesiki napi Bu?
1: Pasar seni Guang Malesiki.
0: Oh, pasar seni Guang. Napi perbedaan antara kedua pasar nika Bu?
1: Kalau isinya Ibu lihat sama saja.
0: Okay,
1: cuman tempatnya aja yang berbeda.
0: Oh, kenten. Yen ngerarah ring pakubon Bu Eka sanecen paling nampak niki Bu.
1: Pasar Seni Guang paling nampak.
0: Oh, Pasar Seni Guang kan.
1: Pasar Seni Guang Ibu masuk ke timur di Batu Bulan Kangin, tembus di Guang. Begitu. Abang Kajo di Guang, ampun pun Pasar Seni, lot lampu merah di Cemengon. Nih kenapa itu? Dauh Sukawati wonten lampu merah.
0: Lampu merah nggih.
1: Itu sampun masuk ke lot Pasar Seni. Aduh di pas rame. Sedurung Covid itu nih. Menjal-jal bosen niko merer. Rod nih kok, sengidang lewat kan di bener.
0: Okay.
1: Pasar seni Guang nih, nih kok kayaknya anaknya pasar seni Sukawati. Gitu.
0: Oh kan, nih kenten nih bang medui cabang.
1: Dagang-dagangnya, isi-isi perlengkapnya juga sama. Ibu kan pernah masuk ke dalam.
0: Oh kenten, kenten ibu kan pasar seni beragam. Napi hasil karya seni nika sampun diplot-plot kah Ibu sekali pasar seni Sukawati kan wonten blok nika Bu, blok A menjual niki, blok B menjual niki.
1: Kalau blok satu misalnya khusus patung-patung.
0: Oh khusus patung-patung.
1: Nggih, dijadikan satu deko makane dagang tuh kalau enggak sadar rezeki itu ada di tangan kita. Misalnya nih dagang sebelah laris patungnya atau kobranya laris, dagangan kita tuh enggak laris jadi kan muncul itu. Muncul dari perasaan yang negatif kan. Kalau dagang nggak sadar, makanya pun mau jajal dagang-dagangnya. Kayak dagang buah pasar Bandung itu kan punduhnya sar buah, sayur punduhnya sayur. Ampun mau jajal, kan rezeki itu udah diatur oleh yang di atas. Rezeki itu udah ada di tangan kita. Kalau memang nggak rezeki, walaupun mau tawahan, nggak kamu bisa buang ya.
0: Buang ya,
1: kan
0: ya,
1: gitu
0: ya.
1: Nah makanya kita berpikir positif aja. Biasanya dagang sering begitu, tiang lihat nilai di sampingnya itu lain, di sampingnya nyemuh
0: bedagang. Nih kalau bisa setengahnya disamaratakan, katanya sarang semetan sami.
1: Apalagi pemerintah juga sudah bijaksana, kalau memang patung-patung, kalau memang lukisan-lukisan.
0: Iya, lebih gampang untuk mengakses Ibu.
1: Iya,
0: kalau bagi pembeli.
1: Souvenir dijadikan satu.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk kain-kain pantai ini kok juga dijadikan satu. Biar tuh nggak bingung pembelinya, konsumennya biar nggak bingung. Nah, ini kok sebenarnya pembijaksanaan udah bagus sekali dari pemerintah. Tapi yang menjalani itu yang kurang paham, Gungge.
0: Nggih, kurang kesadaran dumun nggih Ibu nggih, rezeki sudah yang mengatur Ibu.
1: Yang rasakan kalau pengaturan dari pemerintah udah bijaksana sekali, udah bagus sekali penertibannya. Kalau pasar tradisional buah-buah mepunduh, sayur-sayur mepunduh. Itu udah diatur. Maksudnya itu udah kayak Neti yang bilang tadi itu konsumen tuh lebih gampang mencarinya, kenten.
0: Betul, betul nih Ibu. Nah, Ibu Eka biasanya mencari napi nih kira-kira pasar seni Guang, Bu. Ya,
1: namun pingin cari lukisan, cari oleh gitu ya, di rumah ada nih cari oleh lukisan legong keraton itu loh. Kadang-kadang kamu mau beli kan anaknya kan guiding dia di nagih barang kene kamu nih Bu, jak kemo Bu waktu masih anak masih belum nikah. Kalau sekarang kan ada ibunya, ibunya diajak jalan.
0: Oh, ada istrinya nih kingnya. Nggih, Ibu giliran Ibu, yang penting Ibu sampun boleh maja Ibu nggih.
1: Melihat furniture itu ke Tegalalang itu di Gongge. Tegalalang mau dikirim lewat kargo itu kan. Sering Ibu diajak waktu anaknya masih truno belum nikah. Tapi sekarang kalau untuk makan baru diajak, kalau cari barang-barang nak diajak ibunya.
0: Ya, sampun-sampun napi wasane beda orang untuk pensiun, ya udah pensiun dumun Bu.
1: Bosan di mobil lama-lama bener nih. Ada Ibu naik motor sendiri.
0: Maksimal kuda barang nih ke Bakte Budal Bu, ya nampun ke pasar seni Guang Bu.
1: Beli lukisan paling ya dua.
0: Dua nge.
1: Ya di kamar tamu tuh pajang lukisan Bali. Dulu pernah Ibu kan ada fotonya Pak Bung Karno di sini tuh. Ibu pajang di kamar tamu kan. Terus datang tamu Rusia, dia nanya, "Bapakmu tentara ya?"
0: Wah, belum tahu nih ke pemimpin kita yang sangat luar biasa. Bapakmu Ibu nge
1: ya? Itu bukan bapakku, itu bapak presidenku yang pertama. Kiraan bapakmu tentara gitu.
0: Waduh, sangat gagahnya beliau nih Ibu.
1: Ibu pernah punya loh fotonya Pak Bung Karno satu. Ibu taruh di ruang tamu gitu ya. Kita bangalah ya dengan pemimpin kita proklamator,
0: Bapak gitu. Proklamator. Nggih, bisa dikatakan keturunan di Bali juga.
1: Kalau pasar seni ring Lamanawi di Ubud wenten malih nanging Ibu tenuning ring Ubud nggih karo ring di kecamatan kecamatan Sukawati ada dua kenten. Nggih, sama nika dumun gangge.
0: Nggih, suksama Ibu. Iki
1: jero Bu jero Chandra nyoleh taler Pak Made jero Made Sutirte. Kak Mangku sedani sibuk saja niki gongge.
0: Nggih.
1: Kapan niki sibuk kocap nggih? Nggih ita taler. Grup Janbah niki Mahindira sareng Bu Jerman. Mang Pandu Pak Yanarbo taler nggih rahajang. Menika gangge suksama
0: suksama
1: Om Santi. Om.
0: Nggih, suksama Ibu Eka. Nggih, sampun terjawab niki rakelantrai sampun nang bingung-bingung ya ning ke Kabupaten Gianyar. Niki Bu Eka sani ke informasi yang wau wonten pasar seni Guang lan pasar seni Sukawati. Nggih. Rakelantrai malah jebas gongek lantra male tetep niki ring Pro 4 RRI dan pasar suara Budaya Bali.

0: dipandang sebelah mata, bahkan dihina. Meskipun ia pintar dan memiliki banyak kemampuan, orang kaya sering dihormati dan didengarkan, meskipun belum tentu memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Kekayaan bisa datang dan pergi, jabatan bisa berakhir, tetapi ilmu, kebaikan, kejujuran, dan sikap menghargai sesama adalah nilai yang jauh lebih berharga. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Jangan pula memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, selamat pagi Rekalan Remo Wali Nyerangin Gongga Sintiaring Acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rewentan iki pusat pasar seni di Bali yang wajib jadi destinasi belanja nge. Jadi Rekalan Re ketika medui keluarga punikiring Selat Segara ingin berkunjung kembali membeli buah tangan kembali untuk pulang kantan nge, salah satu hal wajib yang tidak boleh dilupakan nge, mengetahui pusat pasar seni di Bali. Dumun kentan nge Mang Don entan bingung niki nge mencari tempat oleh-oleh khas Bali. Wentan puniki pusat pasar seni di Bali saneka pertama kenikang Bu Eka ring den pasar wentan pasar seni Kumbasari nge. Pusatnya puniki berada ring Jalan Gajah Mada pemecutan Kota Denpasar. Kedua wentan pasar seni Ubud nge ring Jalan Raya Ubud nomor 35 Ubud Gianyar. Pasar seni Sukawati ring Jalan Raya Sukawati Kabupaten Gianyar nge. Pasar seni Klungkung niki wentan ring napi wasane ring Semarapura kentan Rakelan Rai nge. Tepatnya ne puniki seputaran pasar seni Klungkung nge Rakelan Rai memang ring Semarapura kentan nge. Talon puniki pasar seni Guang Rakelan Rai lokasinya berada di Gang Cempaka minap niki nomor 2 kentan nge Guang Kecamatan Sukawati. Pasar seni Kuta niki berada di Jalan Melasti nomor 86 Desa Kuta Kabupaten Badung. Malesiki wenton pasar seni Legian ring Jalan Melasti Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Informasi puniki sanegonge sinekultif saking detik.com.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

Ingin raklan remoling nyaringin gongga Cynthia Punikering Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Mali puniki sapa-sapa ring pesawat telepon 0361223361. Bantangnya nih budaya mengunjungi pasar seni di Bali.

0: Ini King ya. Om Swastiastu, selamat pagi si Raniki.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Gue nggak Sintia, oli duni, kerjat-kerjit buat
0: Oh,
1: aja ini.
0: ling tuni, Ajik Titi yang sama ngintip-ngintip. Oh, boleh salah, Ji.
1: Ternyata Gung Yang Yoga kada sekap pertama.
0: Nge, tapi Niang Yoga menggelebuk nih ke Ji.
1: Oh, menggelebuk, antuan sinyal dan becik. Gitu.
0: Gini.
1: Langsung bebuk batu bulan. Gitu.
0: Nge, bangkin langsung dauh-dauh nih, ring tabanan, Ajik Tatak. Nge, luar biasa nih, Nge mau oper-oper dumun.
1: Nge, mungkin-mungkin gue nge Sintia, selamat rahayu memagiang Kudarmo.
0: Astengkare. Nge, suksamu. Jam dasa nih ke Jimali, bos.
1: Nge, mungkin-mungkin selamat. Gendan.
0: Astengkare, doa nih terbaik nantar yang Aji sarang keluarga nih ke Ji.
1: Nge, gendan ampun.
0: Nge, topiknya nih dumu nih ke Ji, jebos, ngemosang.
1: Ini kan topik napi nih ke.
0: Ah, pasar seni ring tabanan, wenten tendri ke Ji.
1: Aduh, ya pindah pasar seni kalau mangkir nak ngebok ampun mangkir di penatahan. Upun wentan dekat aja ser 2 kilo ampun nyampe pasar mangkir mangkir.
0: Oke, enten pasar seni penatahan kan wastane.
1: Nggih, di penatahan yang aja peniki bisian membelanja di pasar-pasar sane dumun-dumun lami-lami peniki kenten.
0: Oh, pasar tradisional maksudnya kenten.
1: Nggih, malah kenten bidang milihin cen kenang cen keluhan itu kan ada dipilih kenten.
0: Oh, kenten dados tawar-menawar kenten jingi.
1: Ya andi kenten pasar tradi anapi asana.
0: Pasar seni.
1: Aro juk suka asal ragu butuh-butuh kena masuk ke kenten.
0: Tapi Haji pernah mengunjungi pasar seni ring penataan nih Kaji?
1: Eh, nah nampak.
0: Oh, nampak. Nyak rame nih, Kaji, pasar seni ring penataan?
1: Oh, rame. Rame. Mangapi bin ada daya.
0: Oh, kentan. Napi mantan kererah dari Kaji. Napi wentan nak madolan pasar seni dari Kaji.
1: Aduh, napi wentan menikmati kentan penikmati. Napi wentan keperluan dia bedi, kentan.
0: Oh, kentan. Gye. Seni-seni lukis, kentan. Napi wentan jingnya ya?
1: Dan yang daerah Niki dan wedan pasar seni lukis
0: ini. Oh, kenten. Oh, Niki pasar seni sekadi nak madolan sekadi kain pantai, patung ukiran kayu, perhiasan perak. Ten wenten Niki aja.
1: Dan wenten Niki dan.
0: Oh, kenten. Oh, berarti ring pasar tradisional mantan wenten ring penataan kenten.
1: Nge, cuma ngerasa napi ada keperluan untuk di sembako di dapur menikah wenten.
0: Oh, berarti pasar seni ya. Memang tan wenten berarti nikah jinge. Kentan nge Aji. Suksema informasinya nih Aji.
1: Mungkin-mungkin adik-adik yang cucu-cucu tiap pak pasti pun.
0: Ada. Nge Aji, agak Niki sampun membelik baki deh nge. Ngomong-ngomong ide pasar seni Niki Ji berarti ring widengan Aji durung wenten pasar seni kenten nge. Wow, Aji nikang nih ke pasar tradisional. Sampun menggelebuk Niki nge. Aduh, patas kadini yang yoga tiang nge. Malah siki penelpon malah 3 menit Niki dados nyaringin mewali rekalan raya ring 0361-223361. Si rapu Niki sani nyaringin. Mungka gue nge dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gongge cantik.
0: Nggih, Om Swastiastu, Pak Mang Pandi. Titia, gongge Sintia, Pak Mang.
2: Nggih. Okay. Bingung mungkin iki Pak Mang Pandu suara nanya tios-tiosan iki.
0: Oh, kenten. Aduh, kanggian iki Pak Mang, tapi jangan ajak metiosan Pak Mang nggih.
2: Nggih, menawi kenten kuping pitiang iki kenten sampun makiri kenten.
0: Ada. Makiri napi niki. Nge, korek dumu namiku cepok berarti Pak Mang.
2: Bengol.
0: Ada bengol. Nge, Pak Mang. Pun boleh pekedek pengenyam pasti kesegar niki nge.
2: Sampun boleh penyemang niki enggak?
0: Sampun. Niki manis-manis dumu nalar sarang satu butir telur ayam niki Pak Mang. Merebus.
2: Mantap.
0: Mantap memang
2: luar biasa. Satu butir telur niki sampun sama dengan sepiring nasi.
0: Sepiring nasi, betul.
2: Nge, nge. Protein dike, nge.
0: Menyelamatkan Niki Dumun pagi-pagi nge. Pak Mang.
2: Nge, kenten sampun manggung daging manten.
0: Nggih, nika pun Pak Mang pun api mangke pasti kedurung nggih ya.
2: Niki toya putih niki biasa niki Pak Mang jam 11 tuh agak siang kenten.
0: Oh kenten. Beh tengah pisan nih ke ajang siang berarti nih ke Pak Mang.
2: Tadi ngerebus keladi nih kita.
0: Oh kenten. Rebus-rebusan dulu.
2: Sedang tabu.
0: Oke, entar. Ane lembek-lembek dumun semang-semang Pak Mang. Durusang mali bos. Nggih, mangkin dagingnya dumun nanto bantang Pasar Seni, Ring Den Pasar, Pasar Seni Napi. Mantan sampun pernah dikunjungi niki ya?
2: Iya, keh niki Pasar Seni modern, Pasar Seni memang tradisional.
0: Tradisional. Pe nak pengangon meri nak dije kan uning Pak Mang.
2: Bentar kan ya kan.
0: Aduh, nggih.
2: Pak Ring Kumbasari, wentan niki kan Pasar Seni sampun rika wentan mendumbasan baju-baju nikah nge, napi jererah nika wintan perak, wintan nge lukisan, wintan talar nika, nih kiasan ringke, wastra-wastra angin napi wastana nikah nge, santai nika wintan talar nge, wastran kentan talar wintan napi pelinggih
0: kentan nge. Oh, berarti lengkap dengan wentan memang perlengkapan untuk ring tempat suci kan tadi.
2: Wentan-wentan sekadi patung-patung nih kan wentan-wentan mereka.
0: Oh, wentan-wentan kan tadi. Oh, kentan. Ih, ngerara patung biasanya ke Pasar Seni Napi, Pak Mang Niki?
2: Ring kentan make wentan. Niki kan nampak Riki ring Nusaina, Krishna, wentan. Wentan mereka.
0: Okay, oh berarti ini ke modern berarti ini ke nge yang kenten nge wentan nge pasar
2: modern nge, nge.
0: Tuku modern lah kenten bisa dikatakan nge
2: nge sampun modern nge yang pasar seni tradisional pasar seni tradisional ke kan nampak kalau ring Sukawati
0: kenten. Oh Sukawati nge ini ke memang terkenal pisan pasar seni Sukawati
2: Sukawati nge kemauan nge ampura nge sampun agak menurun nge pedalam
0: nggih niki kapan nggih Pak Mang kangge ndumun niki Pak Mang kejepit pintu kok niki Pak Mang
2: nggih di pian nutup mangken pintu niki
0: aduh nggih tetep rapat-rapat ndumun kide go nggih wacan berita ndumun niki Pak Mang nggih
2: sik sumon tegalah go nggih Pak Mang pandu pamit om santi om
0: suk sumadahat ndumun Pak Mang pengertiannya nih nak niki kejepit pintu pangwentan mantan asane ngeranjing pangwentan asane melengkapi nggih obrolan mangken niki Pak Mang kenten nggih wentan sampun perbandingan niki ra kelantre antara toko modern yang memang menjual oleh khas Bali menjual kesenian kantornya hasil karya dari seniman talar wau wenten pasar seni tradisional kantornya dados kepanggih ring Gianyar wenten pasar seni Sukawati pasar seni gua yening Pak Mang niki pengalaman ring pasar seni Sukawati kantornya padahal niki akeh jagi ketaken gongnya niki Pak Mang karena kejepit pintu kangen dumun Pak Mang wanin mali benjang nge Pak Mang pandu nge suk semedat niki seniman kan mesenakan dumun tetapun niki ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.